Selamat pagi. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Provinsi Bali masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dilansir dari Kompas.com, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat hingga pertengahan Mei 2026 terdapat 1.167 kasus DBD dengan 2 kasus kematian. Kabupaten Gianyar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 285 kasus, disusul Kabupaten Badung sebanyak 232 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Igusti Ayuraka Susanti, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk memperkuat deteksi dini guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Selain itu, edukasi kepada masyarakat melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ terus dikencarkan untuk memutus rantai penularan DPD. Dinas Kesehatan Bali juga menjalin kerjasama dengan BMKG dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis cuaca, serta melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna memperkuat upaya pengendalian penyakit di Pulau Dewata. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ingira Rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kantun nyiriki ring FM 106,4 MHz sareng di tiang dayari ring program acara due ring Rajeng Bali niki sani matang indi informasi makemiwa tembang-tembang. Ingira Rai diwa sampun nganter nggih paletan ka pertama kenten nggih anto mau sang ring cuaca niki ring Bali kenten nggih sane akhir-akhir puniki terasa lebih dingin dan terasa lebih nusuk nih ke dinginnya. Nah, mungkin mau sang punapi antuk entannya untuk menjaga kesehatan tubuh nge, mana nenten juga lakrai niki dengan antuk sungkan kenten nge, dua ning niki perubahan cuacanya sangat ekstrim sekali kenten nge. Nggih, memang niki rakerai untuk cuaca duwe niki nggih kadi bawah prakirawan BBMKG wilayah 3 Denpasar nggih Diana Hikmah niki mau sang fenomena suhu udara niki yang terasa lebih dingin di malam hari biasanya terjadi pada periode puncak musim kemarau kenten nggih yakni ring bulan Juni, Juli, miwah Agustus. Kadi pun niki kondisi puniki memang dipengaruhi karena gerak semu tahunan matahari kentennya dan aktifnya monsun Australia niki ke bawah nggih. Nah, ring periode puniki rakerai mandasami presiden huning niki nggih posisi matahari nike berada di belahan bumi utara atau BBU sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa seperti Bali dan sekitarnya. Liane punika nggih rakerai ring kawintaran benua Australia kenten nggih yang pura juga berada dalam periode musim dingin jadi dengan tekanan udaranya yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara kentennya yang sifatnya dingin dari Australia menuju Indonesia melewati wilayah Bali dan sekitarnya. Nika sani mewinang niki untuk suhu ring pengkasiannya ring provinsi Bali akhir-akhir niki terasa lebih dingin dan dinginnya nika menusuk sekali kentennya. Dan janja antara kerai mantan yang merasakan titiang di wawung ya merasakan sekali kentennya dipacang nawi astane memergi mekarya kentennya sudah terasa sekali ringgala jam 4 jam 5 nika sampun seperti ngetor kenten nge raga benar. Oke, kemauan yang kadi sapun nike kami tanya nih makin sapun api antu tetap menjaga napi asnya kesehatan tumbuh kenten nge minap rakarai kadi bosit yang lo wintan tipsnya nih bau mutangi kenten nge penyemang nih sampun nampun unas toyo anget kenten nge wintan susu minap dados utawi wedang kenten nge naler jamu ya sirah uning ataupun wintan rakarai sana yang memilih niki antu berjemur kenten nge gala jam 6 atau jam 7 niki napi astane pacan yang rering ide yang surya metangi kenten nge sudah mulai tersenyum ya napi astane cahaya matahari ya sudah mulai masuk ke rumah kenten pastikan sampun akhirai memilih untuk menjemur ya sekaligus untuk menghangatkan badan ataupun akhirai sudah niki mungkin mengoleksi ya karena sampun mengetahui kenten sampun uning untuk kementenan suhu yang semakin lama semakin dingin ya sudah mengoleksi niki pakaian-pakaian yang tebal-tebal menten nalar ya niki salah satu bentuk napi astane niki untuk napi astane untuk menjaga ya atau perlindungan diri kaitannya mana nenten dangan untuk sungkan. Ingira kerai nge sedun titiang mengkaring pesawat telepon puniki pacang sanggret titiang umun ring WhatsApp sani sampun monitor sarang titiang puniki nge panten wapak nih titiang nyari jebos nge puniki ungka titiang umun saking lah ibu Rai Batu Kandik Sartini. Ingin selamat pagi Mok Rai hadir. Salam kompak aja. Selamat tugas. Terima kasih Niki Mok Rai nge saking Widang Batu Kandik sampun nyarengin. Ingin lantun Niki Wenton Nini Hayuna Rajang Somang Dayu Ge Dibagi Sarang Sami Stata Kena Ngemargi Yang Sudarmu Ingin ini susul banget nge mewali malih Niki antuk cuaca Niki makin cerah. Wah patah nge ring Niki ring Widang Hayang Murut ya nomor pitung dasa dan pasar meniki nalar cerah ya sampun mekenyeng niki nge ide yang surya ingin madamade niki presiden bersahabat cuaca duwe meja bos nyanyi rakerai wenten tapi astane aktivitas kenten nge mang dan enten wenten kapi ambang ring cuaca ingin lantaran titan niki wenten ibu Janura Bangli ingin raja semang dayari yang cantik simpatik ramah ingin salam rahayu para semeton tawi pecinta RRI Pro 4 nge mogi mantap dan berga

0: Ira, sarang daya Rice suksema niki dari Bu Janura inge suksema niki Bu Janira atas stikernya bunga 4 di tiang 10 pun ngatur bunga niki. Inge madak pada niki Bu Janura nalar sehat tatenge. Inge lantun niku enten diarse dari Gianyar nyarangin untuk mengatasi dingin tiang cuma pakai jaket. Oke enten karena geginan tiang cuma negak melukis. Oke enten inge. Iya enten kenapa inge jadi salah satu bentuk yang raka rai sampun uning ya kawin tenan badannya seperti apa kan tenan raka rai sana uning sampun api kondisinya jadi kira napi mantan presiden ka ambil kan tenan minap ika di Pak Diarse puniki mantan ngangin jaket kan mantan nggak apa-apa ya nih sampun merasa hangat ya terasa tubuh nih terlindungi nggak apa-apa margi angin mantan ya tapi sebelum lukis biasanya jam 5 pagi olahraga dumun lari wah beci pisan niki sudah dibiasakan untuk bergerak ya tapi wasannya untuk peregangan ya walaupun larinya itu tidak yang tapi maksudnya hanya langkah kecil kayak mantan sudah membuat badan niki bergerak secara konsisten tapi nggih nggih sumpah banget niki Pak Diarse saking gianyar sampun monitor mantan niki wenten kaki yang dewa karuna wijaya dayu ari jag mekecok earphone kaki yang niki gara-gara Bu Vera nongol. Nah yo Bu Vera gara-gara kaki yang netegan Bayu dumun bah Bayu mau tangi niki kaki yang inggih ngwedan dumun kaki yang tapi nenas saya hangat dumun gih mana presiden hangat niki badan ya doa niki cuacanya sangat ekstrim sekali mana tetap terjaga niki nge kesehatan tubuh kaki yang gih. Inggih maju bos malah lantaran kita untuk ngacar yang WhatsApp sana sampun monitor jantos nggih sabar rantangin waduh dumun sampun nang opane tiap malah jebos mangkin maca ungkas titan ngkun ring pesawat telepon nggih sane presiden nyarengin niki durus ngeranjing sareng titan ring pesawat telepon 0361223361 nggih nala ring WhatsApp niki sane dereng monitor durus ngeranjing ring 0878988822420 inggih menten sane sampun ngeranjing puniki om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Nggih, om swastiastu.
1: Menapi gagrane layu.
0: Ah, titiang kena Pamang Pandu ya niki. Iya, bukan ya? Sira niki.
2: Ati dayu.
0: Aduh, sira nge.
2: Yang ring kapal tuh dayu.
0: Kapal.
2: Inge tu dayu lali.
0: Masa? Dayu. Oh, tungkalekane kentan, tungkalekane mancung. Pak Yan Arbe.
2: Inge.
0: Patung mancung inje ya kada laku nang ya.
2: Kali ya, anu niki ngindang cucun.
0: No, kentan, Pak Yan Arbe. Punapi gatren nih.
2: Tungkare kena.
0: Tungkare. Ampun ya boleh penyemang.
2: Penyemang durung yang wedang sampun medaging jajo lapis sarang lak-lak pikang kentan.
0: Tapi nikah ge nampun 50% nampun jangkep.
2: Nggih.
0: Aduh, nggih.
2: Mungkin teng kapal cerah niki cuaca
0: sudah cerah-cerah. Patah dikiring margi yang burun nalar cerah niki Pak Yan.
2: Nggih, tiang wausan niki ya teko ring pekan ring warung mungkin ring pondok niki ta.
0: Oh, ampun ring pondok niki, ayo geles pisan di. Oh ampun kalah jam putus nggih.
2: Jam putus ampun niki.
0: Oh iya betul betul. Kantor. Awe, ampun makto koper. Temen kutang koper.
2: Niki kari ring dapur yang niki.
0: Oh, napi ke kekaryaan dapur. Ngidu.
2: Dan ngelantur ngelablat tipat kenten.
0: Oh, angin napi tipatnya.
2: Adol.
0: Oh, adol.
2: Nggih, jagi adol niki sirau ya nyarang ape tiang ijo. Ini ita tapi mau lo sekar. Nah,
0: cingat umun apa tuh nih uangnya na niki.
2: Kumbiang yoga nyarang tuh dayu.
0: Oh, nggih, nika ngekol kenten niki karyan yang yoga. Ada kantun niki.
2: karyan yang jeru. Tapi niki topik nih
0: sudah ya. Ya, makin kan akhir-akhir niki ten kerasa niki Pak Yana untuk cuaca. Tapi maksudnya suhunya semakin hari semakin dingin.
2: Inge, makin sampun musim dingin kasih kaso ya makin niki.
0: Betul sekali. Wow, ampun. Tapi maksudnya wow mutangi tengetor benar.
2: Ayan mau matangi, tiang acara lindung uyang, tiang mau.
0: Anda sekantong yang kan modal nih.
2: Lihat, lihat.
0: Ya, kata lindung uyang nih kan kantong kan berontak nih kan.
2: Kan kantong sampun bian yang keliling pang panganu malu mau wadu.
0: Oh, boleh mau wadah. Artinya boleh, tapi hasil pemanasan.
2: Hingga yang langsung bangun, itu bisa tiang uyang-uyang yang kan. Dan munyi alarm ini kau nanti jam 4:30 lagi kepekan ya kliat kliat cuman
0: kita ada nang ajam kliat kliatan
2: tahu matangai negak cuman si bos yang langsung mau jujur nyanan sempoyo ingin terluwung kuda-kuda nanti
0: jadi sempoyongan
2: datang wau ya matangai mau jalan kena tah jalan-jalan rumun numpang telu kentan ke WC kentan gak mana semontor oh, gitu kentan
0: ya langsung bergerak sih nge tanja kerasa dinginnya keras
2: nah gigisnya dinginnya kentan kapan boleh kentan jalan-jalan meneng limo kentan nge wawo ya nyari yang kepekan nah jam limo sampun berarti yang kepekan yang tiang tenan ngangin jaket tuh dayu.
0: Oh tenanin? Ada ya, kenton?
2: Ya ampun tugek yang nekak.
0: Abe rata, be. Abe, jahil.
2: Kenton ampun jauh. Belakau aja tiang kenton lengkuri itu.
0: Ah mungkin dinginnya tem sidang kenembus. Eh,
2: kenton merasa dingin ampun.
0: Be rata. Ampun
2: di tengah ngelodok panas kenton kan.
0: Ay, ajum nih tuh, Pak Yan, oh ajum nih.
2: dingin ceng tiang orang kentan jebloko aja
0: jebloko aneh
2: tiang kentan jauh orang napi
0: demannya ti
2: dingin aja kentan sampun apa hangatnya mendek kentan aja kayok parangko pun kentan
0: aduh jangan nempel
2: dingin kan dipekan yang boleh olahraga malah kentan jalan-jalan utuh tengah pun api jatuh mas menang kangen pun tiang menang kangen menang kau pun menang kau tiang kentan tiang lagi jatuh tutut
0: cara ikut tuh ijo aja lakonnya ke tutut
2: nge numas sekar mangrampe abo tiang ke motor kentan bos kentan malih rara tiang pun ijo aja lakon ini kentan kan boleh bos kentan ampun ya sana elahang gitu wawu tiang ngajak dagang kopi kentan
0: jika bengali hangat
2: ampun unengnya menyu tiang dagang kopi mau negak tiang pun menyu yang pun pas nih kok ampun pahit kentan
0: oh kentan ngalih neben nama hangat
2: ambil tiang kentan tapi sasana ya jajau dadar kentan
0: jajau dadar
2: sedikit sama usket asana sedang luwung kok kolong nih sarap asana kentan siupun kopi sing masih cak tuun kentan
0: tanya tuun
2: ambil aja lapis malah siki marah oh iya
0: kadang tiang nang mesen tuyan api jajal lapis
2: iya yang iya yang nyogok dan cocok
0: dan cocok jajal
2: maunya mau selumpung kentan
0: iya yang penting kantun gigi ya kan alo kentan daripada langsung selumpung ben lekak
2: terus iya nak sampun kentan kan niki pak kentan niki sampun PKB pawai yang
0: pawai
2: ingat
0: nih kan oh pawai oh ya ratu nyak jajal habis ampun mete ampun samit las
2: dan ulian labu nih ke kemblok oleng duri keles gigin yang kentan
0: kentan
2: agak yang dan ngoyong dia rong telu
0: aduh ampun anak kentan nah panjang yusuf nah
2: kentan sampun tabrak oleng duri Terus kenten ngaco ape dah jek tentawa ang re mendadak tiang blondo ada.
0: Nggih ratu.
2: Nggih. Anak mulo jek nak bali nak madake ngaget kan kenten.
0: Cuma kan manda kedohen ja nek kenten-kenten nah ten jo. Pengabdine kenten rata.
2: Kuwi kelas gigine Pak Wayan agat sing ya lalas mesti masih agat.
0: Nah kenten ampun artinya panten liunan hitungan. Nggih. Nggih ne becik-becik manten tunas. Heeh.
2: Nggih.
0: Bayan.
2: Enak segar ogal tang kenten.
0: Ngge bayan.
2: Rahayu rahayang ya sarang sami ren jagat purnama napi diki kerau.
0: Nggih benjang sampun.
2: Tanggal. Wong sare ajin mas mangken dayu.
0: Jadi ampun 35 niki kocak wau.
2: Dan di pekan mengui wau kita enggak sawu.
0: Masa.
2: Ngge.
0: Oh, lia mali 5000 to. Oh, malam mali ke.
2: Ben sado ten bang lumas besik-besik pang yo konyang ta ge beli to.
0: Oh, ngge. Naik pun dia men.
2: Napa nage bara agen ingin bang siang nelean ngge.
0: Ngge pang pade payu. Masih nganggen masih. Heeh.
2: Dagang lan nak benar yo masih kenten yang bara nage juang meja pengadon ale bara sembung yang membelanja.
0: Nggih, menu-menu bara ada telas.
2: Nggih, kenten.
0: Ah, nggih Pak Yan.
2: Nggih, sok semono niki teh dayu niki kak dau sampun nyolek.
0: Ah, colek-colek mantan munggah nah.
2: Niki kita ampun ge munggah niki.
0: Sampun wau.
2: Oh nggih, rayu sanakan Bu Mat, Pak Mat kala niki. Yo mangko sudah nih tiang sampun niki ayo.
0: Dereng-dereng.
2: Ya munggah kangku Bu EKBB Bu Jerman tiang ki Bu Putu Kebowi wo tala. Memang padu niki munggah-munggah. Heeh. Inggih, patut mancung dalan munggah patut.
0: Patut.
2: Inggih seksama tu dayu untuk kalah. Ya mau Pak Om santi santi santi.
0: Oh. Inggih sumbang niki Pak Yan Arbo saking widah mengi sampun nyarangi. Oh, nanya kadi Pak Yan Arbo sampun niki jangkep nggih, yen sampun apa cam menghangatkan badan tapi malering tapi asane suhu ekstrim kadi mangkin kenten nggih ya mewadan dumun mau mutangi kenten nggih mana presiden peregangan kenten nggih mana relax niki badannya nenten kaku nonton niki bro tapi asane ngambil pekerjaan sani ringan-ringan kadi ke pasar sambil jalan-jalan kenten nggih yen sampun tapi asane dari tenggorokan sudah ada yang nyangklak nih ke terus nang ngarah nih anget-anget kadi Pak Yan wau nunas wedang kenten nggih kesarangin sangan-sanganan kenten manda nenten manten kerasa niki antuk dinginnya nih ingin rakarai baju bos mali lanturan titiang kenten nge duaning niki wentan sane jaging nih tandup nih ke durus mesan dekan
3: ibu ibu jagoin
4: aduh ge cantik kan sudah ibu kasih tahu kalau buang air kecil air besar harus di WC tapi ingat buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
5: Iya itu benar, supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih dan tidak berbau. Ngerti nggak?
3: Oh begitu Pak.
5: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini kan tuh cikian yang dikirim perempat RR Irin Pasar Suara Budaya Bali Ngi dan telian mantar ring FM 106,4 MHz di tiang di Yuri sani kan tuh nyarengin raga kerai ring program acara dua niki Ngi Rajeng Bali sani matang indek informasi makemiwa tembang-tembang. Ingge diwau sampun ngeranjing peniki Pak Yan Arbe sake widah mengwi sampun nyareng titian riang bare kaitan nggih mangke lanturan titian malih sane presiden nyareng titian niki mosa ngenenin indik penaping nggih tata cara presiden tuh menghangatkan badan nggih menjaga kesehatan tubuh nyening niki menghadapi cuaca sane ekstrim puniki nggih antep nika duras ngeranjing niki rakerai sane presiden nyareng titian ring pesawat telepon 0361223361 ingre sangre titian dimun niki om swastiastu.
1: Om swastiastu, rahajeng semang dayu warisan.
0: Ingge, rahajeng semang batu nindi.
1: Bunga di atas meja.
0: Ah, pas, pas, pas. Ingge, Pak, menapi gatren iki. Nembe malih iki lho, sarang titiang.
1: Seger, titiang seger.
0: Ah, napi ngerana seger. Titiang kena, dados niki, Mbak.
1: Toto kena nge.
0: Mungkin
1: cuaca cerah mungkin sudah yuk.
0: Ya cerah sekali ya padahal nering suhu dingin.
1: Yeah, tapi nanging dingin sudah yuk pertama itu.
0: Nika sampun dingin kan sudah terasa ya dari saking dibitan.
1: Yes, Nika sampun.
0: Ingin.
1: Napi niki sampun boleh enten.
0: Napi.
1: Boleh. Penyemang niki.
0: penyemang nih wau ampun ya to ya anget ring rie kenten nggih duane ampun uning suhunya dingin-dingin kenten nggih panten ngetor yang di margi ya.
1: To ya anget kan wau nika.
0: Nggih wau to ya anget mantan. Aduh. Kang Yang.
1: Nggih, di tiang sudah itu.
0: Tiang.
1: Di tiang peteng nengge keliwat dingin neng arianin tiang toyo panas tuh dayu.
0: Oh toyo panas.
1: Nih kau pun minum tiang ternyata terus tiang keluar peluh kenten.
0: Oh jadi langsung keluar keringat.
1: Nih keluar keringat tiang. Wow, tiang bersih dah yang sirup lantasan kenten.
0: Oh kenten karena sudah terasa hangat dari kenten eh badannya.
1: Nih yang dingin-dingin dan bersih dah yang sirup tiang.
0: Yakti, tengah yang selimut sirap.
1: Yakti, tapi wastane yang tiang mau baju, mau saput nih kok. Batis tiang malih mau saput anget. Nak batis tiang kan dia sering nih mau saput anget nih kok biar panas-panas.
0: Oh.
1: Yane badan tiang ten genten.
0: Oh genten, cokor mantan.
1: Ten si tiang sirap empun tiang genten. Ngarianin das tiang. Toyo panas kan, dan Niko pun
0: akan
1: minum tiang. Wow, tiang nyerang mas riepan tuh dah yuk. 5:12 Niko. Sempun kruik kenten radio.
0: Sempun kruik radio. Berarti di wawu di metanginya minum nalar toyo panas Niko?
1: Tiang?
0: Di wawu metangi di wawu?
1: Sempun tiang.
0: Toyo panas langsung?
1: Tiang inget kenten ngelablab kenten niki base niko.
0: Oh base dilablab bos kenten
1: niko base terus rebus tiang wau ngejangin penyingaan langsung terus najeng tiang kenten.
0: Oh jadi semacam jamu dah dos neng ya.
1: Niko pun
0: becek
1: wau terus niki jam 8:30 wau niki wau tiang ajeng bubuh terus.
0: Oh berarti ampun kenten ya ampun mendaging ya.
1: Niko pun Nini Ita wau kenten nika nge,
0: sampun.
1: Tiang nak sempun tuh. Nini tiang kenten bangun nika. Jam 6 tiang sempun, jam 5 tiang sempun. Nangin tiang nega wanten di kamar kenten.
0: Oh kenten, ya menghayal dumun. Kembalikan jiwa-jiwa. Inge mbak.
1: Nak kenten nak sempun usia tuh dah yuk.
0: Ya jakti. Ini harus mewadan kadi payan arbe wau.
1: Nih sekadi dumun nih kari umur seket nih kot yang nyidang ampun wau bangun ampun nyidang langsung jalan yang mungkin ten
0: nggih harus bertahap dumun nggih ampun ten sidang enggak apa-apa langsung jadi gitu. Tidak bisa ya kan faktor u
1: kang ya takut yang nyaman nyeruluk tiang
0: kenten ampun nggih alon-alon mantan
1: sekadi itu dayu tuh mungkin sedang napiosannya sedang kenceng berbunga-bunga
0: nih. Napi ngarianti yang berbunga-bunga. Iya, Bayu mungkin tenaga kan ada masanya tang enten, Mbak.
1: Tiang-tiang teler sekadi itu dayu kari muda adumun kenten nase. Jam 1 tiang megadang enten.
0: Iya, jakti.
1: Nanging di tiang mungkin angob tiang sarang nini ita kan tu dayu. Tengah pat sampun metangi sampun jalan ke pasar.
0: Iya sudah berkegiatan nge. Salut nge.
1: Dia salut saja tiang nge.
0: Jakti. Aktif artinya.
1: Karena nini ita tiangnya tangga selalu sehat.
0: Astungkara kena staten ini ita.
1: Niko pun Pak Yanarbo taler nge.
0: Sesepuh hiriki. Nge mana sami satu kena panjang yusel.
1: Nge sami satu kena sarang sami semeton nge. Nah ampun kejepit agak lah niki nge tuh.
0: Ampun kang ya.
1: Nge untuk semua titiang. Niki titiang on airnya terakhir nih.
0: Tanya, Maya Jebos malah wawanin tang enten. Tidak ada kata terakhir. Terus kita ulangi nge.
1: Munga serang sami ratu. Semeton anu niki propat dan pasare nge. Niki titi yang megatre sutetnya serang sami.
0: Serang sami gimana?
1: Pasar serang sami nge. Serang sami.
0: Suksema.
1: Ada kena rahayu. Nyangro rerainan benjang purnamo.
0: Nginge Mbak Tunindi susama banget.
1: Sudayu rahajeng tugas niki.
0: Susama
1: yang mau pamit. Terus Santi Om.
0: Nginge susama banget niki Mbak Tunindi saking Widan Tanah Lot sampunya rengin. Nginge patut pisan nge kadi Mbak Tunindi kenten ya. Ada masanya kenten kadi demona Mbak Tunindi aman tapi umur-umur titiang kenten karutun kencang minarah kerai kenten nge naler ya. Ada masanya lagi mungkin sudah diketahui ya karena faktor wale kenten ya tapi memang karena cuaca juga ya sangat napi astane dengan pisan iki antuk sungkan mana nenten kenten ya mana tetap sami stata kena rahajeng napi antuk preside kemargian nike mantan margian kenten asane ringan-ringan ke mantan kenten mantan nenten membebankan kenten ya kadi matun ini diwawu yene sampun uning ring cuaca ring suhu niki ampun dingin kenten ya kadi matun ini ya malamnya Ariana toyo panas kentennya mana preside sirep kentennya jadi wawu metangi naler di wawu ngariana tapi asane basi melablap kentennya jadi lebih cenderung ke jamu kentennya untuk menghangatkan badan ya merelaksasi kembali tubuh nih ke boleh tapi asane inem-inem asane seger kentennya saking basi apalagi yang herbal-herbal pasti ke sampun ya ketahanan tubuh nih ke pasti ke tetap terjaga niki ingin rakyat niki tiayari naler baca nyobian informasi kedumun ya ring cuaca dingin kenten nge sane sampun terasa ring sejumlah wilayah ring Bali niki nge saat musim kemarau membuat masyarakat sarana kerai sana suami perlu menjaga kondisi tubuh niki nge manda tetap stata hangat dan sehat ring suhu udara yang rendah kenten nge rakerai terutama ring wengine nyantos dini hari utawi ring subuh dapat memicu rasa tidak nyaman kenten nge rakerai niki presiden meningkatkan risiko gangguan kesehatan yening nenten diantisipasi dengan baik niki dikutip nge saking alun dokter niki saking portal rri.co.id kenten nge menten kudang-kudang langka sederhana sani presiden rakerai margiang niki untuk menjaga utawi membantu suhu tubuh niki tetap hangat ring cuaca dingin kapal taman niki menten menggunakan pakaian berlapis kadi jaket ya sweater ya ke bawah nge sial niki utawi kaos kaki tebal niki nge yen ring cokor minap lebih sensitif ya jadi durus ngangin kaos kaki ring penggunaan niki nge rakerai dinilai lebih efektif juga untuk menahan panas tubuh nih kan mangda nenten napi astane nenten dengan ical ya akibat paparan udara dingin. Ingin lantan nih kementan mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat kadi napi astane penikane Mbah Tunindi kentan gak kementan di wawu nini ita Pak Yanarbo kentan gak mosang kementan penyemang nih kadi napi astane wedang ya kadi Mbah Tunindi jamu ya tadi ya napi astane anto sirih tawi basi melabla punike durus niki yang hangat-hangat kan tengge kadi sup teh hangat wedang jahe maupun makanan bergizi tinggi kini niki nge sani presiden membantu tubuh niki menghasilkan energi dan menjaga suhu tetap tetap stabil pun niki nggih. Ngelantur ya, arah kerai presiden niki nggih anto aktif bergerak nalan nggih agar sirkulasi darah niki tetap lancar kemanten dan tring tubuh niki menghasilkan panas yang alami. Jadi Pak Yan Arba di wau sampun becik pisan nggih, wau metangi mau ada numpun tawi peregangan, kenteng merelaksasi otot-otot yang kaku, kenten. Nah niki senalar mesida memicu ya panas alami niki muncul kenteng nggih. Dengan aktivitas ringan kadi berjalan kaki kenteng ya nini ita di wau sudah terbiasa dan menjadi rutinitas becik pisan naler nggih. Semoga bisa dicontoh naler sarana keraisan lianan untuk napi wastane nenten memanjakan tubuh kenten ke bawah. Nah, ring musiram rakerai niki, yen ing rakerai kayu menggunakan air hangat, terus kenten niki dados napi astane pilihan untuk membantu tubuh niki lebih rileks dan nyaman. Namun niki ing rakerai elingin nenten napi astane yen ing musiram niki nenten terlalu lama nganggen toyo hangat mangde ring kulit niki nenten menjadi kering niki ke bawah nggih. Dan niki rakerai manda state eling untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol nggih rakerai dengan alasan menghangatkan tubuh. Ring alkohol iki pun dapat mempercepat pelepasan panas tubuh dan meningkatkan risiko hipotermia. Jika mengalami gejala kadi niki nggih rakerai seperti menggigil berlebihan, kentengnya tubuh sangat lemas, bicaranya cadel, kentengnya rakerai ataupun kesadaran menurun akibat cuaca dingin, rakerai niki disarankan kenteng nggih segera mencari bantuan medis kadi lurus ke dokter ya segera dan mandan nenten didiamkan ya nanti takutnya mandan nenten hal-hal yang tidak diinginkan nika terjadi. Jadi ini kira-kirain ya serang sami dengan menjaga pola hidup yang sehat nika kira-kirain dengan dan menerapkan langkah-langkah sederhana kadi punika bosit yang wawu rakerai napi sene diharapkan kentengnya dapat tetap nyaman beraktivitas meski kadi makan suhu darah sedang dingin-dinginnya nih pada musim kemarau kenten. Nih pada mana nih presiden mau pikir noh nih presiden mau pasti pisan sanalah kerai untuk menghadapi kenteng cuaca sana ekstrim pun niki mana tetap stata menjaga kesehatan tubuhnya nih. Yang kira kerai mungkin ngelantur titiang niki anteng wacan ring WhatsApp sana sampun monitor sarang titiang puniki nih lanturan titiang lumun niki wentan nunux handia sepesaking batu bulan sampun nyarang nih selamat pagi semeton. Yang kira susmo niki panunu handia se nih sampun monitor nih lantur niki wentan ibu putri mangi nyarengin suk semua ibu putri lantun iki wonten ini santa sanur nggih ini santa nyarengin daya gak cantik aduh suk semua banget ini santa setekena nggih keluarga nalen niki wonten Kak Naira nggih lo tunduh ubud niki pas kali berjemur suk semua ratu dayu wah becik pisan nggih duani niki cuacanya cerah naler nggih ring ayam burung naler cerah sekali ya ida yang surya tersenyum lebar sepertinya. Becik pisan iki rakerai untuk berjemur juga menjadi pilihan yang pas ngeten nggih untuk menjaga kehangatan tubuh punika nggih. Nah, lantun iki wenten Pak Cike nyarengin nggih. Ampun ngwedang tuh dayu. Aduh, titian enten ngwedang. Inggih kadi Pak Cike niki tamitan napi gohne pisang rebus mantan. Oh, becik niko. Pisang rebus ampun didampingi nggih. Panten siki tuh dayu ari lari-lari ke apotek cakep ya, selaras dan serasi tuh dayu ari memang cantik rahajeng tugas dan terima kasih. Asik. Nggih, Pak Cike, susah banget sampun monitor nggih. Kadi Pak Cike ternyata niki ngantuk mengatasi dingin minum kopi hangat sarang pisang rebus niki nggih. Oke, siap. Cuaca cerah sekali, tudayu megah dan serasi. Aduh, terima kasih banyak niki Pak Cike sampun nyarengin nggih. Mantan niki wenten Kak Angga, rajang semeng rajang tugas mugi rahayu niki dititip salam sarang Pak Yan Arbe kocap nggih. Pak Yan Arbe dititipkan salam sarang Kak Angga. Nggih, rakerai sarang sami niki para pendengar setiap perempat RRI Denpasar dan DJ pada begena. Demogi napi asane interaktif di bawah presiden mapi kena sarang rakerai kenten nggih untuk menjaga kesehatan tubuh ring cuaca ekstrim kadi mangkin nggih suhunya rendah kenten nggih. Mana nenten dengan sungkan peniki, mana sami tetep mangge yang kerahayuan miwah kerahajengan. Ing rakerai dene niki pacang anggra ring kalah jam sieu meja bos lanturan titiang malih kenten nggih. Sane mangkin ring titiang rakerai antum sandakan numun. Duaning niki wenten sane jagi nglintang menika durus mesandekan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Rakyat Henrai, pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Klungkung menyampaikan, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lemongan serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Agung Prayuda menambahkan pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur, penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya, alam, dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Betul itu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Raja Ratu Ida Dane Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mulai kesaraya titiang Agung Krisna Rakelan Rai Serembangki titiang nyarangin Ida Dane Ring sesi acara obrolan komunitas Kantas Puputne Jam Da Sesembang Balai Jebos. Sus mana aturan titiang Rakelan Rai Kantus Satya Meskian Iriki Ring FM 106,4 MHz Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekali biasa majarai Ida Dane Sani Arsa nyarengin acara puniki durusan melaju bos nyarengin membeli bagi Riki sarang-sarang ring line telepon 0361223361 semang deh makin pacang melibaga ngeninin indik penangkal tuyul niki manut lontar jenana tatua nge ring studio pro 4 TRRI dan pasar pasti kesampun rauh narawakya utawi narasumber jero gede mekal made sukada om swastiastu rajang jero

0: berapa jadinya. Ya, nika mawinan di tengah jerih mana ngadu orang penangkal ya, penangkal tuyul ya. Jadi penangkal tuyul kalau di tiang rerah ring jenang tertatu ada dua jenis ya. Satu, kita ingin apa biar tidak masuk ke rumah, jadi ada penangkalnya. Kemudian yang kedua, kalau kita merasa dendam karena banyak uang kita diambil, itu ada pemunah. Nah, ini lain lagi nih. Ini lebih keras ini. Ya, ada pemunah tuyulnya. Itu menggunakan darah segar ya.
1: Darah napi nih ki.
0: Darah ayam lah ayam. Yang paling mudah kan darah ayam. Hmm. Darah manusia kan tidak mungkin.
1: Jiping.
0: Ya, yang pertama kita bahas adalah penolaknya ya. Penolaknya bahannya gampang, yaitu kesuno ya, bawang putih ya, cari tiga siung itu isi tulisan ang ung mang. Kemudian jahe kita ambil tiga potong juga isi tulisan ang ung mang ya. Kemudian yang terakhir kita ambil bawang merah isi juga tulisan ang ung mang ya. Jadi mulai dari ang ung mang, dari apa namanya, dari kusuno, siung pertama kita tusuk sampai tiga, kemudian kita lanjutkan pada apa namanya, pada jahe ang ung mang sampai habis, kemudian pada bawang merah ang ung mang kita tusuk pakai benang, kita ikat. Nah, semata sarang sami, setelah itu diikat, tolong digantungkan itu di pintu masuk sebelah kiri ya. Pintu masuk sebelah kiri, baik itu pintu masuk pintu pekarangan yang di depan, di angkul-angkul gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga, bisa juga di dalam di pintu rumah ya. Di pintu sebelah kiri. Nah, ini artinya penolak, penangkal, artinya biar jangan masuk itu tuyul ataupun brerong itu ke rumah ya. Nah, yang kedua, yang lebih keras lagi adalah, nah, tapi ampura niki ya, yang kenapa kita melakukan istilahnya pemunah atau paling sing panglengah tuyul gitu. Lengah ya ya, kalau dia kelewat lengahnya ya ya bisa gimana gitu, karena dia kita racuni, katakanlah kita racuni ya. Dengan apa? Satu, darah segar ya, darah segar. Kemudian kita isi dengan medang apa? Medang kalau bisa cari lateng nyu ya, cari lateng nyu, cari medang-medangnya, kemudian campur dengan darahnya. Nah, kemudian diletakkan di sebelah kiri pintu masuk ya, tempatin suatu tempat gitu ya, tempatan sebelah kiri pintu masuk kita, diisi dengan darah segar, kalau bisa darah yang segar, yang paling segar ya. Tidak apa-apa kita korbankan satu ayam ya, satu ayam kita potong, cari darahnya, kemudian kita isi medang. Ini tujuannya adalah biar membuat tuyul itu kapok datang ke rumah gitu ya. Kapok datang ke rumah, bahkan dia bisa berbahaya kalau dia bisa sampai memakan itu gitu. Nah, apa benar apa tidak kalau kita harus melakukan dengan pembuktian. Coba nanti Ida Dani silakan dipraktekkan gitu ya. Mudah-mudahan berjodoh sama saya dan terima kasih semeton sudah menyampaikan bahwasanya kegelisahannya naruh uang dimanapun tiap hari akan hilang 100-100. Gak banyak, cuma 100 lembar ya tiap hari. Tiap hari bisa dua kali, bisa pagi diambil, kemudian malam diambil. Jadi kan 200 ya. 200 kali masyarakat 1000 itu berapa?
1: Ya. Oke. Ya. Nah, niki ya. Napi wasannya ngeninin ini tuyul. Napi ke penghuni rumah niki bisa mengetahui atau merasakan mungkin ciri-ciri kedatangan tuyul nih kan jergede.
0: Ya, kalau masyarakat kita awam, kalau dia tanpa ilmu pengetahuan spiritual, dia tidak akan memahami. Yang dia tahu bahwasanya uangnya hilang setiap hari itu saja. Kecuali kalau orang yang memiliki kemampuan spiritual, ya katakanlah tenaga dalam, dia tahu dan paham, namun sulit untuk melakukan sesuatu, apa melarang dan lain sebagainya.

0: Karena tuyul itu memang sudah digariskan, dititahkan punya tugas untuk mencuri uang seperti itu, gitu ya. Apa ya, susah-susah gampang ya. Kalau jinah hidedane sering hilang seperti itu ya kemungkinan, yang katakan kemungkinan, barangkali pemilik tuyulnya tidak jauh-jauh dari sekitar situ. Pemelihara tuyulnya katakanlah seperti itu, ataupun brerongnya ya. Tapi mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan dengan penangkal seperti itu bisa membuat kapok tuyul itu sendiri. Tapi kalau bisa darah segar berisi dengan anunya lateng itu luar biasa, itu akan membuat betul-betul kapok nanti dia. Ya, kenapa dia kapok? Kalau dia sampai memakan itu, dia akan selamanya akan terbatuk-batuk gitu. Akan sakit dia. Ya, okay. Seperti itu.
1: Inggih, rekalan raisan ya arsa membeli bagi riki sarang-sarang durusan. Ngenin indik topik utawi menawi to wintan pikobat ring pekarangan ide dan ini kinggih. Sama weto sana nyarangin sang retiti yang om swastiastu.
2: Om swastiastu, gongge.
1: Inggih, selamat pagi sarang sire.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, sirek Ibu, nggih.
2: Dia udah dia lan jimbaran.
0: Nggih, punapi Ibu, nggih.
2: Niki wentan kede trikit yang membangun boleh batu kene dibelong kene ne. Dibelong bangun ae.
0: Batu napi Ibu?
2: Batu cenek niki kalau putih warnane.
0: Oh, Ibu batu makin kan?
2: Ampun.
0: Oh, coba tiang cingak nge. Ya. Ya, ni ke batu biasa aja ni ke Bu. Ya, tidak ada apa-apa.
2: Batu nge. Biasa.
0: Nge.
2: Tuan-tuan kasihat nih.
0: Nge, tiang bilang tidak, ya tidak Bu. Ya, itu batu alam biasa itu. Ya.
2: Bisa aja kan jangan di beten galeng kan Bapak nih.
0: Nge.
2: Bu mengipi mekebar kone ya.
0: Ya, alusinasi mungkin itu Bu. Ya. Tapi tiang cingak biasa saja.
2: Mantan wentan kasihat ne pangtan tiang kene nyanan.
0: Nggih, genah mantan.
2: Soalnya tiang lah kene sale peng 6 bulanan riki di luar nang tiang nyanannya nawang gitu kena tiang.
0: Nggih.
2: Mantan di wentan.
0: Nggih.
2: Mantan wentan. Kajang tiang kan ya.
0: Nggih, genah mantan nggih.
2: Nggih. Amon ikut mantan ke?
1: Giring.
2: Cep sema.
0: Giring.
1: Om Santi.
0: Ya. Apalagi menjelang hari raya Galungan sekarang. Jadi uang itu sangat butuh, deh. Jangan sampai uang itu dana hilang.
1: Hingga mulai ringan telepon 0316123361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu,
1: Swastiastu.
3: Kira gede.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sira ireng titan iki, Pak.
3: Ya niki Pak Murdayo saking Celuk.
0: Saking Celuk nggih sapun api.
3: Iki tulasan titan iki wau kan enten pemimbangan indek tuyul.
0: Nggih, rares nggih.
3: Niki dak enten keluarga Cabilang.
0: Ika ban sekitaran Ubud, nah, lingkungannya pasti kena imbas nih kan, gih. Gih ada tapi penakian duit, gih.
3: Itu rasa niki yang di penah niki tuasa di Brankas, ampun mau kunci ini kan bersidang, tapi dan tuyul di bersidang.
0: Bapak, orang tuyul brereng itu merupakan wong wiapake Bapak tembus batu segalanya Pak, biar mekerangkeng besi dia akan tembus Pak ya. Nggih, wiapake nggih. Nggih Pak nggih.
3: Margo salah enggak percaya niku. Ini keren kasnya niku ampun kunci niku ampun kunci.
0: Nah, biar 100 jen Pak kunci itu tetap bisa tembus. Orang tuyul itu dia tembus segalanya gitu nggih.
3: Oke ya. Tapi aku ini menikahkan donasi.
0: Oke, ngiring.
3: Ya, ya. Om Santi.
0: Om. Ya, itu tak apa ya. Ya, sulit kita yakini kalau kita tidak percaya bahwasanya tuyul itu disebut dengan wiapi wiapaka, artinya tembus ke sana sini barang kuat apapun dia akan tembus seperti itu dia. Dia memiliki kekuatan tembus seperti itu, sehingga apa dimanapun kita taruh uang akan tercium oleh dia, akan diambil.
1: Apakah ciri dari kehilangan uang karena tuyul punika hanya sebatas kehilangan uang satu san merah-merah mantan ya, atau enten ciri sanetiosan iki jer gede?
0: Sebetulnya enggak ada sih ciri apa, cuman dia kan tujuannya untuk mencuri uang saja. Tidak ada untuk efek yang lain, itu enggak ada. Beda dengan hal-hal yang lain seperti
1: itu. Mau liring 223361 nggih, Sang Raditya Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Inggih.
4: Om Swastiastu guru Mekah.
0: Inggih, Om Swastiastu. Siaran ke Ibu.
4: Iki tijang Ibu Juru Puspa.
1: Inggih. Saking napi?
4: Jaga metaken saking dan pasar.
1: Inggih.
4: Yang jaga metaken iki tuaji tiang kan jatuh dumun nampun getan sampai mangkin kari sakit cokor napi.
0: Inggih. Tu ajik wentan makan?
4: Wentan
0: ikut. Coba tolong tu ajiknya je bos. Yeah. Yang mau cek ni cek.
5: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Ada niki kencanin anak niki. Nggih. Demugi sudah kecunduk senang titiang nanti. Nggih. Yang jelas niki permainan niki. Nggih, permainan orang. Nggih. Nggih, kita serahkan karmanya biar siapa yang berbuat tidak baik biar dia mendapatkan karma yang tidak baik.
1: Sampun niki.
0: Nggih.
5: Nggih,
0: rajang-rajang tu aji rajang demugi kena nanti. Nggih, Om santai. Ya, ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga ya, seperti itu ya istilahnya ya. Memang ada kalanya kadang-kadang orang yang berpikir tidak baik itu seperti itu. Dan ini sedang luwungnya sedang kene harus kenuang jadi ya.
1: Nggih. Sane makin muali rela telepon 223361 nggih. Om Swastiastu. Oh, terputus. Nggih. Dicoba muali rekelan rai nggih. Om Swastiastu. Nggih, rekalan rai sane menawi ta wenten pikobet ring pekarangan. Nek angge sarira utawi menawi ta jagi mlebu bagang topik nek mangkin ngene ini ndek tuyul. Nggih, dulu sangge Om Swastiastu. Nggih, terputus niki.
0: Nggih. Apa sinyal
1: menawi? Sinyal menawi ta niki nggih. Nggih, Om Swastiastu. Nggih, rekalan rai nggih kanton ring acara obrolan komunitas nggih kesaring jer gede mekal madi sukade ening akeh meduwe telepon niki becikan genang demen telepone siki anggen on air siki nggih ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Nggih
5: niki. Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Cira ireng titang niki
1: beli kompa.
0: Oh, Mang Pandu bagus nih. Engke mang.
5: Peniki jero kan kenten ngerasa niki sakit mata niki.
0: Oh, terus
5: mengubat, metambol. Inilah niki. Oke, mohon karing ke mantan kenten.
0: Ampun mecak kenten apa namanya ke rumah sakit mata mah?
5: Sampun operasi gitu ya.
0: Ampun operasi.
5: Iya, sampun operasi.
0: Iya, kalau Bapak melihatnya sih tidak kenapa, cuman itulah kadung coba kenen kata silanya yang. Okay. Jadi kalau Bapak melihatnya cuman kornea matanya saja yang lemah itu ya, bukan kenapa-kenapa ya.
5: Nggih.
0: Nggih. Kenapa memang ya cuman harus sering minum kenten warna merah ya, jus warna merah nggih, vitamin A ya. Ya, dan berobat ke dokter ya, Mang ya.
5: Nggih.
0: Ya, enggak kenapa, enggak ada yang lain, jangan curiga yang tidak-tidak ya. Oke.
5: Nggih.
0: Nggih, Mang. Rajang rahayu ya.
1: Iya. Nggih. Nggih, matur susama blima.
0: Ya, Om santai. Ada kalanya kita kecenderungannya terlalu curiga sama black magic gitu ya. Tapi kadang-kadang sih ya ada yang begitu, ada yang tidak. Tidak semuanya seperti itu ya.
1: Nggih, ya, ring ya. Lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sira iki?
4: Yang ini tu ade saking Mang Subud.
0: Saking Mas Ubud. Penapi kene imbas iki.
4: Yang lunasang ambek encan di sanggah saren dia mendaging nyawan penapi iki.
0: Di sanggah napi?
1: Sanggah saren
0: tu. Oh, ndak apa-apa, nggih. Ampun suwe, Bu.
6: Enten nang 15 hari ya.
0: Oh, wawu, bang yang katur yang kenta gena dapatan putih kuning ya.
6: Dapatan
0: putih kuning, tapi nasi putih kuning ni mewadah. Kene mewadah nyu hasibak ya.
6: Nyu sibak
0: maksudnya, ya. Piringnya nyu sibak ya. Nyu biasa ni kau sibak mantan ni kau angin piringnya untuk sodok putih kuningnya, ya. Jangan kacang sahur bu ya, dua nyu
6: ni kau. Kacang sahur sodok putih kuning.
0: Yeah, ni kau mantan katuran dia.
6: Yeah. Sibak ni kau daging sambuk na tu nanti menges sambuk sibak.
0: Dadi mesti sambuk, dadi menges bersih. Tapi lebih bagus mesti sambuk ni nama tah dia. Ya.
6: Bukan kan? Yeah. Tapi malah dapat nanti mukul itu.
0: Apa jung jang liu sajan? Oh. Ini ni berbangkit guleng dagingnya.
6: Gede udap.
0: Dak seperti ibu dia bukan besarnya ibu ya. Okay. Yang penting eling ibu. Nunas napi, nunas sarana kekuatan nantinya, nggih.
6: Nggih. Oke, nggih. Kadang yang napi niki becek napi tam niki.
0: Becek yang bilang becek nika ya. Nggih.
6: Oh.
0: Nanti akan datang ke Kele dan Tabuan itu akan tiga-tiganya akan jadi satu rumah nanti ya.
6: Yeah. Yes, semua.
0: Yeah, rajang rayu.
6: Yang pamit Om Santi.
0: Nggih, Om Santi.
1: Nggih, Om Santi, Santi. Om. Nah, mawasangan ini nini tuyul lagi jar gede.
0: Nggih.
1: Iki wentas ana metaken. Tapi mawinan tuyul ten dados ngambil jinar ring bang.
0: Loh, jangan salah tingkah. Anda bang itu penjaganya luar biasa. Iya, penjagaan bang itu luar biasa.
1: Skala penjagaannya nge.
0: Iya, skala ya, luar biasa ya. Penjagaan bank itu luar biasa. Tidak bisa dia masuk ke bank ya.
1: Inge mali regelan telepon 223361 nge. Sangra titi angge. Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, Raja.
1: Nge, selamat pagi Niki Nini Ita.
7: Inge Om Swastiastu, Jero.
0: Inge Om Swastiastu, Ibu. Penapi.
7: Oh, Niki titi yang nen cucun pian kawehan jerong
0: kal. Kawehan pun apa modelnya? Bentuk nen apa?
7: Kalau tu diginang dia aje nengantung ang okoang ni ko.
0: Hah?
7: Ampun ngantung ang okoang ni ko cucun dia kan? Kak ni ko sore ni sini kuan ni ko.
0: Ah.
7: Diginang ah.
0: Ah.
7: Kemudian dia melat ni ko yo kayu dia ko okoang ni ko. Ya aduh, kone aduh ngelit bencucun tiang. Aduh modalnya nak mau barak ai. Tak buang nak ni ke kena kone.
0: Iya.
7: Oh betul. Ini cah kone nengil cucun tiang.
0: Iya.
7: Ini hilang.
0: Nggih, Ibu.
7: Mari buahnya ingin muncul ni ke yo.
0: Nggih. Ibu tiang betakan mungkin. Oko ni ke saya mau bantenan.
7: Ngelit meling.
0: Badak.
1: Halo ni.
7: Halo.
1: Nggih.
0: Oko Anika saya mau bantanan.
7: Dan.
0: Ha? Nah,
7: ampun kene teh ngudung aja ngono keto jeung dia. Nak oko ah biasa. Terus anggo nano keto
0: bana. Tapi kayu napi oko ne dari nah, kayu napi.
7: Numas.
0: Ha?
1: Numas.
7: Numas niki nak bajang-bajang demen-demen tina numas.
0: Oh, berarti ada gininya itu, ada apa ne, ada rohnya itu ya. Ada kekuatannya ibu ya, tidak sembarang tempat. Makin ada bu?
7: Ampun kesehan di tiang.
0: Ya makin coba gisi je bos bu, bantan.
7: Nak doa semua.
0: Oh iya bang yang.
7: Ya. Bukan bang yang.
0: Artinya yang cara omong dahulu tuka dan ni ke, jadi dadosnya oko anduwe ni ke ada kodamnya. Ada kodam ni ke berarti ada rohnya bu ya.
7: Nih.
0: Tidak bantan boleh ditaruh sembarang itu, tempat.
7: Ya, benten ampun tiang nah kehilangan kan. Polo ni ko sampun cucun tiang anggen anu kulo ngaku ni ko yo.
0: Oh iya.
7: Yeah. Benten tiang opis dia hilang. Ya ngaku cucun tiang nyama.
0: Oh ya ada tumbal istilahnya, tumbal ke cucu ada, nggih. Itu artinya begini, terkait dengan pemali agung berarti ni ke kekurangan liatnya di dalam karang duwe, Bu ya. Terutama penjagaan duwe ya, tugu ang lurah kadang ya. Kalau meduwe indra belaka ni ka harus pepek aturannya nggih.
7: Ampun, ni tiang nak meduwe ring tebo. pelinggih.
0: Oh, apalagi begitu,
7: ya, nggih. Yang di rumah ampun macaru lanta kenten usan
0: ibu. Artinya ibu pirang demun. Artinya nikah masih kurang ibu. Artinya hal-hal yang rutinitas harus ibu lakukan, nggih. Jangan sampai tidak nikah dari dalam nikah bukan dari luar, nggih. Hilangan. Artinya suatu kekuatan yang memasuki cucu ibu, gitu. Jadi cucu ibu nika tanpa disadari ketika itu dia mengambil, gitu. Antara sadar dan tidak, gitu.
7: Dan
0: nika
7: ampun bekas yang mirengang dah sejang-sejang biru gede. Nah ingat yang membandel nika makin ampun
0: dah. Ingat yang membandel.
7: Cucu tiayap kita nanin glenti angkang ngejang.
0: Aau gih.
7: Ini pidana tepuh ngejang jat tepuk ini kau.
0: Gih gih gih gih.
7: Ingat sok semua biru gede.
0: Gih rajang rajang ibu.
7: Gih monitor yang mano demen yang ngang ngekin sedang ngangin ngekin
0: ton gendan ingge suk semua ibu ingge
7: suk semua jo gede
0: ingge rajang rajang
7: ingge jangan jo gede ampun mebukti nih kok kita
0: ingge suk semua ibu suk
7: semua
1: ireng
7: ingge malah ini mau pamit om santi
0: om santi santi
1: santi santi
0: ingge demugi mapi kenoh titiang siaran puniki ring perempat
1: oke ya patut
0: kalau udah ada gunanya untuk apa kan.
1: Jodoh gede pesan akan menyebas gede. Nah, nikira kalian rai melayu bos titiang kacang bali sarang jodoh gede susan saning lintang puniki.
8: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
13: Suara budaya Bali.

0: Inggih Ratu Idadani, Rekelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih muli kesaringan titi Agung Krisna, Taler Juru Gede Mekel Madi Sukadering, sesi acara obrolan komunitas, kantas puputnya jam dasa semang mali jeboski, melibaga ngeninin inik penangkal tuyul, manut lontar jenana tatwa, sani arsa muli nyarengin durusa ringgala on air 0361-223361, melibaga ngeninin inik topik utawi menawi tawin tanpi kobat, ring pekarangan utawi reangga sarirar. Reng 223361 nggih, muali sanggret tiang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna yang tiang hormati. Om Swastiastu jero gede.
2: Om Swastiastu nejak bicau ampun durung napi-napi bejak icau.
1: Persiang kan nak dan senang yang langsung siang uning pang jero gede sareng gek Krisna.
2: Arah.
1: Yang nunasan kira gede. Kene makin pekan ekonomi agak sepi ni kau pesa kan sarana ngan kira gede.
2: Maksudnya napi pesa pun napi.
1: Sepi macam
2: ni kau. Tadi tuyul kau apa?
1: Jadi kau kerusamanya.
0: Aduh.
1: Acara
2: bojok ngajang lunak ibu kejengat nanti.
1: Tapi cara Pak Mampanu yang perlu neta Pak Mang tiang kan ngelah keluarga gelap luasannya mayan jengkin. Tak biasa cara kene piring besi aja dadu.
2: Piring besi aja dadu. Layah gigi gitu.
1: Aroh jaga. Aroh jero gede jengking perlu sekan nih bukti jadi saksi jero gede.
2: Nggih.
1: Banyak di dalam rumah tangga tuh uyat ada ipah nih.
2: Nggih.
1: Niki yo perlu teningan Niki jero gede kan pirang sangan Krisna di perempat RI ngalah ngerak pencerahan pemikiran.
2: Nggih. Makanya ibu sering tiang matur sampun metaken jak nang ngidem-ngidem. Nanti ngabot tungka dawang cok-cok kan.
1: Aduh, niki pun metaken sendur gede sarang Gongres. Napa sih kita cerah? Belajar ngejadi pendengar kita nggih.
0: Yang baik. Nggih, suksema Bu Pera.
2: Suksema Bu Pera.
1: Gedenge suksema banget aku suksema.
2: Rahajeng Ibu, demugi benten papi kenohnya nggih.
1: Nggih, terima kasih banyak jero gede.
2: Nggih.
0: Nggih, ngireng.
1: Nggih, selamat bertugas.
2: Nggih, ngireng. Suksema suksema. Om Santi. Daging nak kikik Santi.
0: Aduh nggih, suksema niki Bu Vera sama nyereng
2: nggih. Bu Vera.
0: Nggih. Wali ring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu nggih Krisna.
0: Nggih, rajeng.
3: Om Swastiastu Pak Jero Gede.
2: Nggih, Om Swastiastu cireng iki Bu, nggih.
3: Siang Putri Manggis.
2: Punapi nggih.
3: Niki yen ning napi di luar tuyul nggih niki.
2: Nggih, dudus.
3: Handphone lagi kita kenang kidi. Itu suatu kebetulan.
2: Nggih, dudus.
3: When punapi Bali yang sampai rerah enten lelipi, niki biasanya lelipi manten, tapi kan masuk kamar, kan masuk rumah. Cuman di emperan nike, nah nampi dia mangin lelipi nike kok berteman sama dongkang.
2: Nggih. Sapu niki Ibu ya. Kalau lelipi itu sampai hitungan menit masih ada, berarti ini kan lelipi alam Ibu ya. Tapi kalau lelipi ini kan hanya sekejap akijapan ical, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak baik, berarti ini kan alam gaibnya gitu. Jadi mangda sampun dengan kita curiga ada lelipi orang di sampingnya bet banyak gini ini kan punah piang ya. Nah istilahnya mangda kita waspada. Nika patut kena, tetapi kita harus pertiaksa mana ular yang biasa alam, mana ular yang gaib kena.
3: Puniki Pak Jero, tiang boyo jeng berpikir ke arah nika. Tiang tak kenang, nika nemi tiang mangin lelipi nika wenten di tempat ngenahin napi wastane pengepelan kenten lah. Okay. Kok nemit yang mangin itu berteman sama dongkang.
2: Nggih, okay, nggih.
3: Okay. Maksudnya pun iki barangkali napi basan winten pewangunan yang perlu dagingin napi basane Bayu Banten atau
2: nggih, nggih, nggih.
3: Maksudnya.
2: Nggih. Ibu, kalau itu alam Ibu ya. Ditang undangannya di sejeroning danau tatuan kan memang alam gumadap gumitip nika dia sama-sama apa ya sama-sama saling mengikat saling dekat ya dan ibu ya tapi kebetulan mungkin ibu melihatnya seperti itu ibu dari rumah nika kan
3: nih yeah.
2: Tapi ditang tangkap sih tidak ada napi ibu ya cuma nika alam biasa mantan ya mungkin suatu kebetulan ibu melihatnya ibu ya. Nggih, ten wenten napi-napi titang kinga ibu nggih.
3: Nggih. Berarti nika sampun ten wenten ini kirang napi wasan wenten salang arianin sesaji sareng wenten diki penungun karang sehingga gumatat gumitit nika sampai wenten di lingkungan Bali kan lah.
2: Sebetulnya enggak Bu nggih ten wenten napi Bu nggih. Cuman jujur mantan kalau tan kalau gumatap-gumitip seperti itu kalau ada sesuatu titik lembab dia kemanapun dia akan cari kan di tempat tidur pun kalau lembab dia akan naik ke tempat tidur kan sehingga kita tidak memiliki pemikiran yang negatif kan dan ibu nggih
3: nggih kemanten kok jero cuman kepo karena biasanya dia manggil lipito dong kanto nggih
2: ndak apa-apa ibu ndak apa-apa nggih nggih
3: nggih nggih semua kok jero
2: nggih rajang-rajang ibu rajang-rajang
3: nggih
0: santai-santai semua ibu putri manggil
2: jadi apa namanya ndak kenapi nggih teman-teman napi nggih rajang-rajang
0: nggih nggih sok semua taler niki ibu Wisnu ring topati kelungkung niki nggih salam balik niki saking jero gede nggih. Ing mulih ring 22331 dan 1 Sangre Titiang nggih. Om Swastiastu. Nggih, terputus. Dicoba mulih rekelan rai ring lan telepon 0361 223361 nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Nggih, sarang sirai ring Titiang niki?
4: Yang ya, Gus. Jaya Sasing Batuan.
0: Oh nggih, durusan Ratu Haji.
4: Yang waktu itu kan jatuh. Terus yang punya teman yang ngiring yang tanya ada yang mau mencelakai dia.
2: Nggih.
4: Dia ke Balian bayar 2 juta
2: baik.
4: Untuk membahayakan dia.
2: Nggih.
4: Sampai tujuannya dia supaya tulang saya itu patah.
2: Oh, okay. Terus?
4: Akhirnya dia nanya gini pak, untuk mencegah kedua kalinya itu bagaimana aja loh?
2: Benten pak, benten pencegahan ya. Bisa pencegahan itu melekat di dalam diri sendiri. Bisa pencegahan itu dibuat sesuatu yang wajib bakal kemana-mana.
4: Yang kedua jero.
2: Yang
4: tu nyipi anak yang ketiga dia ni ko anyup ditukar jero.
2: Yang
4: takut waliki sedang berkarya yang itu terus.
2: Ya
4: temuin ko sakit yang itu menjaga diri gimana tu jero.
2: Tu aja mungkin bentan dengkrio ni ke?
4: Mantan.
2: Coba kita cingat ya.
4: Ya.
2: Di bos mantan ya. Oh, nggih. Yakti tu aji nggih. Demugi sida kecunduk sereng titiang nggih. Niki mabuat pisan ancaman duwe ampura titiang nggih. Nggih, nggih. Nggih tu aji nggih. Ampura dah.
4: WA demun mau ku songe.
2: Nggih. WA nanti titiang nggih. Gering. Ya.
4: Ya, sida mau
2: jero. Rajang. Ya.
4: Rayu
2: tu aji nggih. Ya, ini dah apa ya? Hal-hal yang gaib ya. Terkadang kalau kita tidak kena kalau tidak pernah merasakan kita tidak akan pernah yakin dan percaya
0: nggih.
2: Iya.
0: Nggih, rekelan rai sane melat uning alamat utawi nomor telepon juro gede malibas elengang di akhir acara nggih. Durusang siag yang dumun pulpen angin mencatat nggih. Samanta sane nyarengin Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
5: Dia nyaman sambung.
2: Badah ini potong-potong aja sudah tak ngerti ini.
0: Inggih. Ini nggih. Om Swastiastu nggih. Nggih, sapa wetas ana nyarengan muali nggih, sanggra titiang niki. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu,
0: monggo. Nggih, rajeng.
5: Om Swastiastu, kalar ring jero gede.
2: Nggih, Om Swastiastu, Bapak Siren ki nggih, nggih.
5: Tiang Pak Tane Sulendra saking Gunung niki.
2: Nggih, penapi-penapi.
5: Niki tiang ngatur orang kenten mantan niki pramosok semua ring jero gede ring Wajang ini dumun, tiang nasang kamu ini baca cerita sakit campun bucal makin
2: tu. Astungkare, Bapak Astungkare, Astungkare, Astungkare, geng geng.
5: Astungkare, tiang cepuk semua banget tu, jauh gede.
2: Tinggi, Astungkare, Astungkare, Astungkare, geng geng geng. Geng.
5: Tengkale ini niki penunas tiang.
2: Geng geng.
5: Tiang kenten, lawan yang lah jinak. Keh, kenten tu niki ini tuyul tu kenten.
2: Geng.
5: Kenten tiang kebetulan ke wosan ngadap lukisan kenten.
2: Uh-huh.
5: Nah, ini kan tu tiang bertengkar sarang kuran yang dikiake.
2: Apa silang? Yeah, terus.
5: Kenten yang tiang kuran yang tiang ini jatan ngaku nyemak kenten kenten pengkiso kenten pengkau kenten.
2: Geh, geh, geh.
5: Tapi tiang kenten saya timpal-timpal ni kau orang yang jian kancing.
2: Oh, dan.
5: Jian kacau kenten.
2: Nggih, nggih.
5: Tetep bijak nek kan dicang lajina akeh kan kan.
2: Nggih, nggih.
5: Tapi dicang lajina gede iki kok. Nonen kentan kan.
2: Bapak ning diem ning nggih.
5: Dicang.
2: Ning dijo megena.
5: Ring junjung pun tiang iki.
0: Junjung Ubud.
2: Junjung oh Ubud aduh wawut yang penguning ya. Sekitar Ubud mungkin sedang meraja rela mungkin tuyul.
5: Tapi jangan ikut kan jo anon kadang-kadang 100 rupiah nanti nical tuh kenten.
2: Nggih nika pun per lembar diambil memang per lembar, tak mungkin ngambil gepok ni kan tak mungkin. Nggih. Nggih. Nggih. Laris petakan dua.
5: Petakan dijang, ampun dah berada dijang pernikahan wawu jalan
2: ini. Nggih. Nggih.
5: Yang ini kau ini nake ingin kaca nake ingin kancing kan?
2: Oh tan tan nika nika nika anu nika awam nika. Nggih. Nggih. Nggih.
5: Nggih.
2: Nggih. Nggih.
5: Nggih titang semua mantan ki wau ampun do berarti titang ki
2: nggih nggih penangkalnya nggih nggih nggih nggih nggih ngiring ngiring ngiring
5: semua tusuk semua
2: nggih ngiring ngiring ngiring astungkare
0: nggih nggih napi mawinan tuyul punika hanya ngambil perlembar demi perlembar tidak sekalian aja kenten
2: iya apa ya itu apa namanya itu apa titah itu apa nah enggak boleh ngambil lebih dari itu
0: emang ya. Ada hukumnya ada mereka hukumnya. Gitu
2: ada gitunya. Ampun-ampun, nelpon ring apa nge tiang kari siaran nge kicira nge kina nge nge
0: sambunang dumun, nelpon nge
2: nge nge jadi apa namanya kalau bawa sang tita ya sejenis hukum kena tak boleh lebih dari satu gitu, nge nge nge mendadu sang gepok sang ngeliu nak kelang
0: nge nge nge nge nge nge rakalan rai kantor nonton galas hari arsa mali nyarangin dirusang ngering lain telepon 0361-223-361 nge om swastiastu
5: om swastiastu
0: nge rajeng sarang sirai ring titiang niki
5: siang nyoman tambun sekeng gianyar
0: pak nyoman tambun ring gianyar nge durus pak nyoman.
2: Nggih,
5: jangkine matakan dan sarang jero.
2: Nggih, punapi punapi, nggih.
5: Napi ya yang salah dengan diri tiang kok rezeki tiang enggak seret sekali
2: ngendang. Oh ya. Pak, masalah rezeki ini ke banyak hubungannya Pak nggih, Buana Agung tempat tinggal, lingkungan dan juga bapak sendiri dengan keluarga, nggih, pertemuan juga termasuk nih. Jadi istilah tiang kalau yang seperti ini itu harus dicek total gitu, cek total, dibaca total ke Buana Agung Pekarangan semuanya gitu. Biar jangan nanti menyalahkan diri manten dan nggih. Nggih.
5: Ya
2: Pak nggih.
5: Nggih, Pak.
2: Nanti harus cek mak kesami nggih. Halo?
0: Napi?
5: Langkah yang pertama yang ambil nanti nggih.
2: Ya ni kapan Pak ampura Pak nggih, harus dicek total kan nggih. Nggih. Harus ketemu sareng tiang nggih. Apa konsul Pak nggih? Nggih.
5: Nggih.
2: Memang de panggih masalahnya napi gede nggih secara logika, ada non logika gede Pak nggih.
5: Nggih.
2: Kalau masuk nanti non logika ada gangguan ke lain lagi masalahnya gede nggih. Nggih Pak nggih.
5: Oke.
2: Nggih. Nggih. Nggih, ngiring-ngiring ampura dien. Nggih, harus dicek kan nggih. Nggih. Ya karena persoalan rezeki ini kan ya, walaupun mukario pun mudak mantik polih jinah habis dan lain sebagainya, ini kan ada pengaruhnya. Buana Agung juga berpengaruh, pertemuan juga berpengaruh.
0: Nggih. Mau liring 223361 nggih. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu nggih. Om Swastiastu Pak Jedo Gede.
2: Nggih, Om Swastiastu. Ampun daging Pak nanti tiang mak, Pak nanti.
6: Jedo ampun.
2: Nggih nggih nggih.
6: Tiang akan wedering payangan.
2: Aduh Pak ngakan pun api pun api pun api.
6: Nggih. Wau ampun yo pirangi.
2: Nggih nggih.
6: Ah tiang mentaken.
2: Nggih.
6: Buyul sarang brerong tios nggih.
2: Dari besik tu.
6: Oke, okay, nanti kebun dari.
2: Bojok mengikut lutung tu pak.
6: Sini tingkale.
2: Okay.
6: Yang masyarakat biasa bikin di ke kadine wau ni ke berfungsi dan fitan.
2: Tadus ten.
6: Okay. Maksud titiangnya kan orang awam tidak belum memahami seperti ini.
2: Oke. Okay, okay, okay. Nanti bapak mekaryonya dari wau kan durung lengkap pak ya.
6: Inge.
2: Nanti mekaryonya dengan tugu karang, tunas yang tirto tugu karang, kadang maksudnya, nggih.
6: Oke,
2: nggih. Pemuputnya di sana, kadang nggih.
6: Inge,
2: inge, inge.
6: Inge, ini kemarin ya.
2: Inge, giring, giring, giring.
6: Inge,
2: Om Santi. Inge, Om Santi, Santi, Santi, nggih. Demugi mapi keno, nggih.
0: Oh, berarti sarana penangkal tuyul punika kesuna, jahe,
2: kesuna, jahe, bawang.
0: Inge. Nika kekaryanin ring tugu karang.
2: Ring tugu karang.
0: Tunas sarang tugu karang.
2: Penguat sarang ide, kadang nggih.
0: Tunasang tirta rekan.
2: Aduh, nggih, nggih.
0: Mentan hari tertentunya khusus mapak kajang leon.
2: Sebetulnya sih enggak sih. Oh. Yang namanya kita kepepet ya, kapan pun harus dilakukan seperti itu kan nggih.
0: Inge rekelan rai kan renten gala durusang muali ring lan telepon 0361223361 iki nggih muali sang kredit yang nggih. Om Swastiastu. Angge terputus niki. Inge rekelan rai dicoba muali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu. Inge suksemen niki nggih. Sane menawi te wenten pikobet ring pekarangan ring angga sarira utawi mlebu bagang topik rahinane mangkin durusang muali katur anggala dumun maleke dik nggih. Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu atu gongge.
0: Inge rajeng je niki Ratu Aji.
7: Om Swastiastu atu gede.
2: Nge Om Swastiastu atu Aji pun api gatreng.
7: Weh kenana nyambung niki tiang monitor terus niki kondang kaon mantan.
2: Inge astung karo pun api yang rebutan niki makwe semeton. Yang
7: birangan sami-sami siaran duwe.
2: Inge pun api atu Aji pun api.
7: Dungun enten tiang uang peingatan ye.
2: Inge?
7: Karena ini kan jeruk gede mengusung pangwenten tanaman kelor.
2: Oh, inge, inge, inge.
7: Potong tanaman dadap, ya kan?
2: Padut, padut.
7: Nah, mungkin yang memulai kentan bunga, bunga sanat, kakak jepang. Di pekarangan itu pun apa juga?
2: Dados, dados, sekar merek dados.
7: Inge. Oh, kentan?
2: Inge, inge.
7: Oh, kentan.
2: Sekar merek dados, inge.
7: Inge. Inge. Inge. Nomor kali iwawu yang siaran sebelum ini, kan?
2: Inge.
7: Penanggal dingin, pernah suku sana mungkin. Wenten nangen minuman hangat, wenten nangen jaket, wenten nangen berolahraga.
2: Nggih.
7: Dia nyoba niki tidur tadi malam niki dalam mekal.
2: Padet.
7: Dia tiang masapu tika niki dalam angetnya becek.
0: Masapu tika.
2: Sapu tika ada semena pi itu rasakan?
7: Tika plaza nggih dia.
2: Nggih.
7: Dados mati tan juga.
2: Dados mantan.
7: Oke.
2: Kemaon yang redrah yang jenano tatuo. Dan dados ngangen bugulung tika ratu.
7: Ini saput dados.
2: Ya?
7: Ngangen saput dados.
2: Sepatutnya dan dados niko.
7: Dan.
2: Niko mau bado mado sarang sang ilang ampura di tiang.
7: Oke, dan. Ampura jual bagel ni. Ampun tombang pada ini yang tiang. Saputnya yang dia beci angat
2: kan? Iya, ampunang, ampunang. Iya. Nggih, ngiring ngiring ngiring ngiring.
0: Nggih, Ratu Aji udah bagus raka pinaka penelpon terakhir nih.
2: Kaping undat, nggih, nggih. Jadi yang bawa sana ke Kang Yang kaping undat menteri melipinan di Buddha dalam sapu tika.
0: Sapu nama saya. Oh nika wentan tatuannya nika.
2: Wentan, wentan dados. Cuman sekali kita dados sapu tika ketika kita meninggal. Nggih. Makweh manahe napi wastane dewani ke bandar antuk galah ye gunggek ge napi sane sidakatur antuk titiang sareng gunggek wau dumugi mapi kenoh ring ide dane sareng sami yukti garita mana titiang disampune wenten pembuktian napi yang titiang lakukan ngaturang tamu napi keluire wenten mapi kenoh sarang idedane sarang sami dumugi ke mageng pikenoh nyane di sejeronin titiang siaran kade puniki nggih. Lare sidedane sane melet jira kucunduk sarang titiang nantos WA nggih ampunan konsol WA ring nomor HP titiang ring 081 nggih 338 nggih 588956 081-338-588-956 okay. Di tiang berkenal di Banjar Ben Biu Desa Paguyangan Kajo dan Pasar Utara okay. Yang ini ide dane kengin ngangkat topik sana napi sana ide dane rasa yang alami durus-durus di tiang saya jaga ngunggahang indik pikobat-pikobat mangde sidanin ngemangihin indik sana patut dados ical persoalan-persoalan ide dane sarang sami. Jadi kan ikut tujuan kita ya bisa mengurangi beban ida dane sareng sami. Menawi menika gongge kirang langkung nunas agung pangampura nggih.
0: Matur suksema jar gede mekal madis kade sampe nyarengin ring rahinane mangke nunas sampura menawi tawentani matur talar penyangranyane sane kirang. Ingge rakalan rai rawuh kidumun titiang nyarengin ide dane ring rahinane mangke nggih mulai jebas kelanturang atuk acara-acara sane tiosan tetap ring perempat RRI dan pasar. Acara puniki puputang titiang atuk para masanti ring jar gede.
2: Ngiring Om Santi
0: Santi Santi Om.

Saudara pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Forjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 sampai 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksebisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Antenayase, kepada RRI di Denpasar menilai Forjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depannya. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi pondasi utama lahir atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Prof. Antenayase juga menilai persaingan antar daerah pada Forjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri. Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMK dan SMA untuk menjaring bibit atlet potensi menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong.
1: Yang mangkal hendak ke ruang tanah sedang ngiring ratu becek pisan pekanan cokon mengiring dapda pengratu mangga sami rafi kenyak siang kekuat nak meyatnya.
0: Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yatnya yang diiringinya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Rangi pemirsa, rakalarai sahabat budaya, sanai kantun di ring di tiang musikian ring perompat suara budaya Bali. Ring di jeje pada megena, ring semang becik muka dimangkin, demogi panggikin di tiang starter kenak, tur nemura ayu. Mulai mali sarang di tiang ketutmus, jagi pacang iring, semeton rakalarai, ngantar segala di tiang puput bertugas, malah jebos ring galah jam 3 sore, ngi. Ring rahina sanis secara puniki, tanggal telung dasa Mei, warse, duang tali duang senam puniki. Ditian jagi pacang iring sementara kelang rai maka sami ring acara rahina ayu ring taman penasar ngeh. Nah kelang rai taman penasar puniki ngantos puput galah meleje bos jam roras siang meleje bos ngeh. Pemirsa kelang rai sarang sami sampunan mereka-mereka sampunan metilar ring 106,4 MHz. Durus dumun biar sayang taman penasar sane majudul Darmes titi bagian 3A.

0: Astung.
1: Ingih sade dahat uang yang didiang Astung karo sangkaning pas wecani de sang yang para mekawi terakhir ini mangkin para sida malih rauh ari ngajeng ide dani sareng sami wantah jaga ngaturang acara taman penasar mugi-mugi ari galah sane becik puniki panguhang bidiang segeroger selamat araso rahayu nenten wenten wiyakti kapiambeng punapu-punapi. Ingih sekadi sane sampun memargi reng acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sane jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang rin sesampuni punika raris darmo tulu yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi mekasnya nih angin titiang penuntun angin titiang sepak siku-siku erita kalau meperwerti iriki ering jagati ingin seredakat uangnya titiang titiang sampun urmase ering pedewekan titiang puniki tamat pisang punik kemawinan yang terlali titiang lungsur agur ngepangampura majeng ering sang merage peratnya bijaksana pemekas ering sang sampun meragean wacana pati jayeng lengkare nyiwah jayeng arasu mangges wejogi nyinampur yang ringine ketametan titiangi puniki ingih dumadak suwejai desang yang aji Saraswati ngijian titiang penuntun ngijian titiang pengresep Sido Sumatera memargo acara terbini ingih kadia sapuniku pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genam wastu namus
2: Rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

inge sohne mangkin mawali elantur yang titiak ini penganikan idus nakiling sir jening tuasing jejoh pamuput nak jening ngelah usak

kawinan pangsing sepanan, pangsing ale gelis komplok kepanulian gogodan nyentuh.

mo kerana paling hitungannya sing adon lian ban kena ki ngeragrakan ane merupa kecurahan.

kewale yang subuh dasar patut lampu saja. Nemuro posanang pangan cuna elah bakal kenyang jenis.

Deje kanti tuare megae kadirase ajahan aki japan sing megae mewastuwuk mewastuwuk gumi.

Karena ane jani lanturang nyatu ayang ane kaping rewel ane nomor dua.

ngakui kalaning lantas lakar mapidulung. Apa ngesaja saya gebani ngusang ane madan ketuyukan itu apang prasideman nulungin nyame baraya.

0: besuk semua dorang didiang sane kantun Susatyo miarso yang acara taman penasar kadi mangkin sesampun para sida puput dumunamuni ke kewajian ring kawin tenan daging cakepan geguritan darmostiti sane ka pertama kewajian antuk nimade murdani ke atose nantuk semerton titiang inyoman Sutarto sesampun kadiasa punika kelanturan raris kewajian antuk niwayan rimit yang teniwang antuk titiang ke atose nantuk dane sang ketut pesan saniasa kadiasa punika sampun puput amunika antuk titiang rin ngedarmo gitu ya sani mangkin sampun rauh panemayan titiang kalah titiang jago ngedarmo tuleyang meling bagang nunas napi sani sampun bersida kawaceni wawu ngiring semeton-semeton titiang sampun seyago winter maik ring ajang tampak-tampak kang ragun nika nyoman Sunarto sampun bedlot di sebelah kiri ini sampun sang ketut pesan Sandiaso ring tengiri ring kiri ini sampun Gusti Madi Sumadi niki semeton-semeton titiang para istri sarang sami ngiring jero tunas
1: ngiring ngiring
2: sangti
3: sing santukan mampu sano adat sami
1: nggih janten sampun eling rahina sane pacang mebuat
0: itu dia yang tiang maksudkan pas Gusti Madi Sumadi pas
1: pancing-pancing ane
0: pas sajan-sajan ring tepengan di jane Gusti
3: nggih
0: pas nih
4: nggih kasihan
0: napi tatujuan
3: dengan
0: matut saking awal sampun irago ko ajakin manusia niko mederbe kebosong dari para
1: manung
0: bayu sabda idap ya nanti kane punika mederbe eko para manung bayu hanya bergerak sampun kenten beburuan
4: duwi
0: permanung bayu sabda. Nah, manusia niki bayu sabda idap.
1: Idap punika mangde jati ya apisan bawasang. Pengten iwang penampene idap-idap nena iki ampun.
0: Idap-idap.
3: Nggih, jati-jati. Yen idap-idapan berarti cita-cita.
1: Jatangan iki, jatangan sanjir jare mulo jare nak liyo nak ketu mleset-mleset man. Bisa kira gop jeli jane celang, pangsengane madan celih, celot celang kuale kucit menjalan dur jawane nyen.
4: Iya niko.
1: Iya yo celih celang akhirnya meguling gitu.
0: Jadi
4: di luar jawane.
0: Terus kan di bawah santut lawang niki yang sampun dirago menerbe idap nika ke bos homo sapiens makhluk sani cerdas
1: cerdas
0: dan edan dirago picang ke idap mungkin mungkin nika nangin modal pangsa pojol idap sang yang widi micang idap nika pangsa idap tangon idap idap pada edan kan di pernikahan santut nika
4: idap idap
3: pun mau picol kopi cau idap ya makin ten angin idap ni kau bisa betagi nakin dan
1: neh mungkin asalnya dagu tanpa idap
0: neh
2: di samping ni kau dagu kadi bawas baik icen idap dan tenangun pasti idap idap dari manusianya rawat mapan kebawah dagu dari manusia sepanan kita mau dulu
0: neh sepanan
3: sapian
1: si penan
0: kebelah biar masih omas manusia sani sani cerdas manusia sani berpikir pikir dados wenten tetap ada sifat ingin tahu
3: dan
0: sifat ingin tahu yang digali terus menerus akhirnya nikalah yang disebut dengan ilmu pengetahuan
1: mungkin carane pangiraga nawang wani ngiraga ditantang dibikin penasaran kawinan wenten rasio jenane daris nah imanuso wekin icene kadiasa punika yang ibe buruk kena ten wani ngampun pulgar belak-belakan dijawab dan cicing ngangon roh kan tak mungkin nah irang-irang laris bahan nawang ijeno mangkin rasa pengdot nawang jangin nerok anin sanang tekepin
2: oke okay.
1: Pangtan meleleng nge
2: ada sifat ingin tahu
1: ingin
2: deh.
1: Tahu dagun kengkin di asane adi jek beli jauh tepukin luwong yen jek sajan mpamang gitu
2: padut.
1: Ya ya saja buku hidup irakunik itu
2: nah, ada sifat ingin tahu
1: terus
2: gitu. dalam pencarian walaupun mungkin santap nih sibuk ngerah ilmu pengetahuan tetap Winton akhirnya ketemu merasa semakin liu nawang
1: semakin liu
2: sing
1: tawang semakin liu pelajin dot nawang walau semakin liu masih aneh tusing tepuk nih nawang
2: nih akhirnya pun apa itu mendok asiki ada satu kekuatan yang paling tinggi
1: rahasia
2: aneng ardi itu sangkan paraning dumadi sang maha pencipta dan ketemu ada sang yang widian
3: nah yang bahasan mabading mangkin ring kewentenan omo sapien manusia cerdas nah berpikir rasa ingin tahu kecerdas puniki mocihno ada asrat untuk bertanya tanpa ada asrat untuk bertanya tidak mungkin sesuatu itu akan bisa diketahui maka wenan mentan mangkin baos dua gen anak ane metakon padangan tekan aning urin
4: udah sekentan tadi
3: hingga satu kan nyen jo ane nyidang urin ulian ado ane metakon dan nyidang anak urin tanpa ado anak metakon
4: mungkin yantan ada anak metakon dori ya kejati nih ke Gusti paling ngurin sekati didiang apun dewek didiang dot nawang yani sangkin nak sangwikan
3: kan?
4: Jadi ni kalau takon ni kau betul ngerti tiang tan bisau dia apa dek takon nengah? Kira cara ni mau takon nah? Saya ngasan bertawang ngasan apa dek takon?
2: Berarti istilahnya dah ujuk kalau ngurin takon bukan saya kenal.
4: Tuh apa ni kau?
2: Yang lah
4: takon mesti kenal.
2: Yang melakum tu takon saya kenal bahan bakal ngurin.
3: Sekitu saya boleh nyaman.
2: Kan jadi
3: karena setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Kecuali wali orang tidak mengerti tidak salah paham dengan pertanyaan seseorang.
2: Oke, nih kau masih bocor tamat dijawab dan masih itu anda. Budena tapi karena kemampuan dega terbatas. Salah satu mungkin umpame cingak langgar sandot, belum, dan ada sebenarnya belum.
1: Tidak, langit belum dong.
2: Tidak ada langit aneh belum karena kemampuan mata kita terbatas birulah kelihatan langit ini kau
1: lihat keterbatasan
2: terbatas mata rego manang
1: pengen apa ngerosan mbak
2: nge yang jadi yang ada aku alat untuk itu bukan langit belum temus nih kau
1: kelihatan semua
2: cerdian terbatas kemampuan
1: cerdian bukan nyoman cerdian bukan nyoman nyoman tuh nak tidak jatuh jatuhnya ya lengar sih
4: yang lain jo
1: nak sing mebok selain
2: lagi sing mebok
3: nih karena yang lain dijo pasti ke semua punika kelihatannya biru
1: biru
3: gunung tetap lain jo
4: belum
3: biru
4: laut
3: toko toleh lain jo
4: masih belum
2: batas kita punya batas kemampuan untuk itu mungkin yang sampun harus ketemu dengan ilmu pengetahuan dekati sebetulan seorang sami mawena wendon mungkin pitekat sang meraga perutnya sang meraga wiku sani ketunas mungkin antuk parosisio tidak cukup hanya ilmu pengetahuan gen dasar ben agamo kapun ilmu tanpa agama buta
4: gitu. Agama
2: tanpa. Nih, ilmu tanpa agama ke buta di bedang dijan.
4: Napi nebut.
2: Epat ampun melangkah ampun ilmu pengetahuan mungkin buta raga. Kira kematian sakit bakat timpal, matiang bakat timpal, gaya bakat segala sesuatu ni ke pang sengsara ulian raga lah ilmu pengetahuan. Buta nih kita dos nih, buta raga yang merebi agama tanpa kenten ilmu pengetahuan
1: lumpuh aja raga diam di tempat tidak berkembang
2: niko mauin kadi pernikahan Gusti Wawunya kira-kira pakaian ngadat kadi asapun niki artinya napi
0: Boya ke irage kita percaya bahwa itu ada satu kekuatan besar yang mesti kalbakti irage terus. Kenan, mungkin contoh mungkin artinya ni ke, yang irage bekerja tanpa doa. Nih, bekerja somong.
4: Somong.
0: Ang megaya, saya ngada wide. Perangkat cang megaya ni.
4: Perangkat.
0: Mang cang megaya ni. Sombong dan kata-kata. Sampo kenton pinan malu, yen raga pitane malu hanya berdoa aja tanpa kerja.
4: Sing gae-gae.
0: Ingkem mesti
3: bohong.
0: Bohong tu. Dijado nok mantrokeun kene
3: do megae. Wes mau glebok di samping e.
0: Sing ada unuk yang asal ada nak orang kedo man bohong
4: di samping e glebok.
0: Nah yang kedo len megae do
4: berdoa do. Iki ana dana
0: to. Kosong.
3: Sing ada apa de?
4: Sing ada apa? Oh, kok nyanyi belakang iki.
0: Enggak tahu.
3: Nah, yen ada lantasan mogae sambilan berdoa. Tu anan tertolong Pak O
2: kan. Ya. Nah, yen mogae sing mogae sing berdoa kosong.
3: Kosong.
2: Mogae tengok berdoa tengok iki ana dana. Yen sedang
0: tertolong. Do, keto. Apapun yang kan anda kerjakan dosa. Harus totalitas.
2: Kan tanda dosa pun itu.
0: Ya harus total.
2: Yang bom merupuk kosong, apa bini si palang? Palang kosong tu sakti saja anda.
0: Ijau unduh.
2: Hi, palang kosong sih misi apa? Palang rorase bani si ngebok kok.
4: Sudah
2: timpal
0: nih, kena ngebok. Palang kosong nanti.
2: Palang kosong
0: sih. Kesit
2: apa dan kesit?
3: Kenen nu sakti yang mau palang kosong.
2: Apa dah?
3: Palang hijau.
2: Apa
3: palang merah.
2: Palang merah.
0: Aku wing-wing di jalan.
2: Wing-wing.
0: Nggih,
2: coba kak rata-rata.
0: Nikolah pada akhirnya makin alit-alit cembuk tenati. Ya mula kelbaki ring ide sang yang widi hadir aga makin tengka bosang. Cening tak kala dewa hidup tetap ada
2: megae.
0: Asih
2: punya bakti.
0: Bakti tak kening sesama
2: mure
0: bakti ring ido sang yang widi kan tetap ada entitas tertinggi niki
2: ya
0: ni ada ya padane punian cenenge kapening guru bah guru tetlu angon guru angon wang jero ane utamo angon menen priangan tujuannya apa tetap bakti ring ido sang yang widi ada satu kekuatan tertinggi awen mungkin nyaput pakai radak ada sepun iki penepi
4: bakti
0: dadak mulia diraga bakti manusia tapi seorang nabi
3: nabi malih raga teriki dan sepun iku santukan identik pakaian diraga puniki sarang ritual tengen ya di astun dan kemudian meromak aman kan keprodijat
2: dalam di tengah tuh
3: dalam ngilu tengah
2: kau mesti ngamuk begitu. Wajah singa, amor orang. Depan tu kemudian, bagin mau bayar, mau bertafsir.
3: Artinya sebab pasti ke.
2: Fungsi dapat dong.
0: Nih, niki yang sampun wenten seimbang, radis dalam manusia seutuhnya. Ilmu pengetahuan sarang agama nepuniki, ilmu pengetahuan mengajarkan irago pandai, ilmu pengetahuan ngajen irago pangirago cerdik, ian ilmu agama ne ngajen irago pang tadi manusia yang baik dan manusia yang benar, lengkap pun ian subedua, begitu lantas jujur lantas tu. Tuh harapan irago yang menyang seperti ini.
3: Kau. Agama sebagai pedoman hidup, ilmu pengetahuan sebagai penuntun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hayr Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

ngirim anturan malih santukan sehananing punika sani kebaosan keduh kita kesengsaran.

ndene pare sida maduwe kayon mana nenten pilih kasih nenten maduwa pare cutot nyang jeg lakas maweh pitu.

janten nipun rumah sonisto maraso pocul nirdon yaning praden nenten prosidong wales kapitresnan anak.

bukan lalah ke punika tuwi tua pegelahan ipun itabil. Pakawenan iyo yang ideh tulung tekeningi

laning maca puh pada ngaweh rasa kalaning riketen winten silih sidungil sane makayun sane mida pacang ngulang.

sapuniko suantukan sani ko acopang kemulan beceke ya neroh ring sejaroning paibatan rasa jaone sanera.

ayaning Prade Raris kadi pun itabio ngoraso ipun tekening dewek tan mari metungkas ipun

Kapten Pradera resipuni tabio dot menang podidi dot ngangwang kenah ke podidi pun.

maning merasa teken dewek ngungulin tan mari sing juari sing nyak ideh tulung tekening aning abu raso le.

gitu lantas bikas itabio sing jajan nadon ne bakal temuan sinah benyah rusak tanpa guna datin.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Semua aturan di tiang ring sarang sami sane kantun susatyo miar seyang acara taman penasar kadi mangkin titiang jago melik bagang napi sane sampun preside kawacian iwawu pemekar.

0: Matur, matur.
1: Tur maning sampun wedar, akeh wedar ring kawentenan daging pewarah-warah pitekat-pitekat samara genabe ring paro sisian-sisian daun. Sane pikoleh hang ditiang Gusti. Sane bakar hang ditiang sang daun. Sane pulih.
2: Inge. Inge pasti butiang
3: dagen. Yang boleh maksud yang boleh maksud kan nengil
2: ya. Ini bakat yang mau limin. Woi. Ya sekan aja maca buku dulu. Dingana dan ne membawa
1: ring sejeroning sekolah teh kan depan Gusti nge. Napi ni ke sekolah napi guru kula maka mewah sane tios-tiosan yang enten wang antuk ditiang. Niki kekalih dan dosa untuk asiki berupa pengajaran sane kaping kalih pendidikan.
0: Oh, matiosan diajar dan dididik ke nikah dan dosa itu.
2: Dadak kepala tembok dididik, dididik itu.
1: Oh, pendidikan ke mengarah ke ajeng-ajengan.
2: Ah.
1: Ben.
2: Me maro tengah ibu aja ngajeng.
0: Di simpang siur.
2: Simpang 6.
1: Oh, simpang 6. Ni yang diangge bidan jet sing nyak megah apo ketidik.
2: Oh, kedano. Ke bahasa Bali.
0: Oh, penika ne di kuping itu adane.
1: Oh, didik,
2: no didik adane. Batu kan anu ngene sasu de do.
1: Nih, yang pengajaran yang tani wang atau di tiang man Yomanarto.
2: Sunarto.
1: Ya Gusti, ini kan 2 tambah 2 ini ke bagian pendidikan. Sampun kedan muan mana tuh ibu kota Denpasar apa
2: Bali. Bah, mula cuculu.
1: Betakon saya bisa kati bingung ya waktu kedan

0: satunya Kalimantan, Sulawesi di Indonesia. Ini kebagian daripada pengajaran.
1: Ikan maksud langsung mawasang pulau seledian di ya. Misi ledat mana ikan maksud itu?
2: Itu pulau yang betul-betul indah kan dapat dia. Man mengapa besar keindahan pulau?
1: Pulau lahan kosong ada petimbal.
0: Nah, makin
1: dia nak kedai tu, dia nak kedai tu.
0: Makin yang bagian dari pendidikan ni kampun pendidikan kan itu dan guru. Jering lain kenyalan saudara mau patut ide mata tulung salah satunya nih kok mata tulung tapi mauin kadia sapun nih kok dari zaman dah enak sampun mestinya bahasa-bahasa pendidikan itu sudah diberikan oleh para leluhur-leluhur Iragaun.
3: Patut sekali nak liksir-liksir.
0: Tapi
3: yendot ngelah apa ya cuma tu ado mo dhuwur nelingah tu benin jepmu gitu.
4: Dhuwur nelingah. Pengalaman nih.
2: Pengalaman.
1: Oh, dhuwur
3: arek nih. Oh, karena dhuwur nelingah nih sing isi ya.
0: Penapi bahasa-bahasa dumun gotong royong
2: kerja sama
0: itu bukankah itu bagian dari pendidikan
2: ngopin
0: ngopin bahasa selunglung sebayan takau paras paros sarponayau
1: menyamo berayau masuk juga jero
0: rawe rawe rantas balang balang
3: masuk ada anak kan mau nyamo berayau
1: ngajak masuk itu jadi senengke
3: kalau gitu kasal berayau ngalih pun nyamo gitu.
1: Okay, kan dia masuk bidang.
2: Di desa Diangadum istilah kunan, keuun. Oh, artinya ijo kunan mapi tulung menikah.
0: Patut.
2: Mapan dumun tenado nak upah. Tenado nak upah karena nulungin kene mau upah tenado. Mpamin itu yang mertekap karena ngeresekan makin pemperagat awai. Ini ampun tulungan ke nyamuk berayu dari
0: nyamuk berayu.
2: Niko ngopin madan kunan.
0: Kunan.
3: Ya setian sen kunan ada nih.
2: Berapa?
3: Selisian.
2: Oh selisian.
1: Nih. Jadi betul jemin tungkung selisian. Ini ngaik. Ini nombor ni ngah kunan.
2: Kunan.
1: Dulu je tiangnya.
2: Tuan. Niko boleh paling ajangan mantan.
0: Nih.
2: Kan sanganan kuskus.
0: Nih.
2: Nih.
0: Daging unti.
2: Daging unti.
1: Lagat ya. Daging doyok tu nih.
2: Oh, doyok aku ngapain dicari?
1: Menajang boleh, sangan boleh, doyok harus boleh.
2: Jina dan boleh.
0: Badut, sadut, yang ini sekali gegendeng di bukan sandat.
2: Nih,
0: tapi daging yang sampun kukuhang nyamuk penyamuk berayaan, tapi rahayu kepanggil.
1: Nut, nut, nut, kenut, jenban.
0: Kukuang yang mau berayau rahayu kepanggil, rahayang kepanggil.
1: Ada yang berayau kukuang ketimar ke kukuh raga pedidi bebelih.
0: Tidak bisa
1: hidup no, masih sendiri. Kukuh.
0: Dan nyedang hidup sendiri tepangan dijangka di pendekat Gusti pas Gusti.
3: Tapi itu.
0: Wawu kan wintan bawas baca Gusti. Modano raso.
3: Nge.
0: Santut niki sampun kene santut. Ayo ngajar-ajar yang durung pajar.
1: Bibi pilih bang orang. Ayo pajar-pajar yang mau pajar gitu. Udah cuman tau bibi meluas.
3: Nge. Ayo tinojong.
1: Yang mapan ya tahunan di boyong.
2: Yang ada wong di nyongkok.
0: Nge. Dulu-dulu. Ayo ngajar-ajar yang durung pajar. Menawi pajar niki pengalaman. Kudiang kelengemang pengane yang singiragu mengalami.
3: Kenapa tuh?
0: Mengalami bakat maco, mengalami bakat dino, mengalami langsung yang kita laksanakan ini kok. Mabukti ning caro kene, yang aneang caro kene, yang aneang caro kene, yang ten iragu ten ngajar-ajar kudiang kamu pajar. Mengalami itu
3: ken-ken ngortang jangan yang sing ten ngajang duren
1: apa hubung jangan duren yang sing ten ngajang beguleng nyang
3: ken-ken ngortang duren yang sing ten ngajang duren
1: coba gitu penurutang duren duren sing adong lah duren bertanya sing adong
0: awin mengedano raso
2: mas bahkan
0: ini raso niki yang kan singidang peragat kedidian
2: dan mas bahaya
0: iannya ya peragat kedidian santut ngiring winden kebosat raso ini yang petek mungkin raso
4: 6
5: Nggih, pun saat sing enom ya. Nomor.
1: Nek marus ya saklek san.
5: Saat rasa enom nggih.
1: Nomor aku. Aji nak bom aku.
5: Sasaten rasa.
1: Aku ya lantang san.
2: Sing nawang saat rasa berarti tanpa ngerasa ya.
5: Nah.
2: Yen sing subung lah rasa kengkena lah kerja aku jam nyamuk berayo.
1: Pengerasa gila mesti lah pengerasa. Pengerasa
5: kita tak ngerasa. Nih, sampun. Mungkin wentan saat rasa. Nih, wang-wang ni lah mungkin asiki rasa manis.
1: Manis.
5: Dua apa man?
1: Masam. Yang gede. Ben. Nampun saat rasa tu.
5: Lu.
1: Asin.
5: Maip.
1: Pakah, pakah.
5: Lalah. Lalah. Nomor 4
1: ini ngeyak
5: nomor 4 nomor 4 pahit
1: pahit
5: nomor 5 sepat
4: sepat lalah
5: pakah nikmatin durung kadrikau itu nen
1: nih
5: pahit sepat lalah manis masam lelimau bijak lekat nih di gunung
3: nge di gunung
5: ane bena besek pakah dia lekat nih
3: pasti
5: kedidian ya ditu rebut limo
4: wane nu si didia
5: rebut limo
3: nah
5: tragat be boyak limo ditu
4: sing kemo
5: sing mungkin sakti dia limo segara diri
2: besek
5: sing idang besek pragat temen jujuk ke kali rasa jahan
1: dan ini bandingan lan jangan gue semudah ngotak gue semenek dulu jadi bandingan lan biar sing ada ni lelimo tu yang subuh ada canggen besik
5: misi
1: lengis
5: timpa lo nasi ya
1: hidang
5: magelak
1: hidang magelakan apu bintu dan kolekang seguk siap
4: timpa lo nasi
1: seguk siap menang dan beli
2: iya marni abang
1: cino ngecin
2: itu iya
1: oh tenung mas tadi lu wong itu nasib deh
5: ampun di diane di
3: diane
1: peragaan
5: taruh di diane mati empal sih ini ngejak nilai limon ke di gunung lekat
3: besakti
2: mungkin
3: napi malih negara maritim
1: oh
3: bepasih kan Cina
2: bepasih kan tuh
4: kenapa dong itu
5: nge nah wendan harus pernikahan nak lingsir wawu yani yang subuh rasa wangon patut kene pirago yak mekejang medano
2: Pak Wina ngampun angin sesengakan lingken lingsir-lingsir pinan
5: tapi
2: yene bo malunan ngerasang uyah nek kada ngerasa sinten mo ngerasa ne bo malunan ngerasang tabiot
5: sengado
3: ajo aku dang uyah bo ngajang calong aduh
2: kuyang calong
5: jakti sang jakti sedok e
2: coba
5: pakah pakah uyah ne subetayan ngerasa paling malu paling tidak seminimal mungkin mesti harus ada uyah
2: uyah
5: yen caleb pasti orang caleb calong kena uyah
1: lubang lubang lah gelap buah sini ngeplang dadah nih
2: menmalih mewali kehidupan ini akan mengarungi samudera kan
5: samudera kehidupan
2: oh iya samudera kehidupan lah sangat
5: masih asal uyah tuh
2: bawa neng paling agak nih kau nongos di pasir
5: begitu
2: iya semangat buat manjus itu
1: oh di nang oh di nang manjus
5: nak majang nak lingser
1: Joget yang dina manjus teman ye. Ada nak nyongkom lain kaman. Luga benang mana?
5: Santut, ya. Semeton sarang sami makin sane pilih habot tu sepuni ki. Yang ni yang subuh ida wo bakal pada pada rasa angin contoh. Makin medano makin berat mesti
3: berat
5: berat medano. Contoh makin medano jina.
1: Ye.
5: Mana tu bidet bakal dipeluh nak? Pidat apa ini kau kejadian
1: kau bisa teman jangan contoh sering munyi kan bisa laksana
5: mengadang kanti lemah pedang
2: ngajain
5: untuk iya ngajain ngigal ngutak cepat ini kau akhirnya untuk mendapatkan uang
1: uang
5: di ngah tutur ini man
1: ya
5: man
2: pedanang
5: pedanang man amat berat ini kau gero tiang lemah pedang tiang legain ini ngutang sumah ngutang panah nanti ya kalau halo dia pun ngutang jinah kenikah yuruh medano nih kau
2: nah tuh
5: nih
2: paling kewah kan
5: barak sayang sayang barak sayang sayang ini kan mengatasi di
3: tan tan Nu baresen anak itu maro nak nak ngelah pasti ke kalmedano kadi raso nak lacur kan bares.
5: Nah mulu lacur nak lacur mulu bares mulu. Bibit aja tiang ngelah.
1: Dobo mesuan kulit kita sekarang dibaulung do. Orang nak moran nak rasa lah sebelum enam dah ben mesti ngom. Motang itu.
3: Dah merasa kan tadi tabio. Siap-siap kan
5: manusia. Nah, nah, nah. Justru yang wenton pinan yang ton pelih bandit yang sedong mirip diniti sastro tu mengup.
1: Oh, nesai pak jenak.
5: Sastro ni kau.
3: Seng buat nato.
1: Tah, biasa.
5: Cara ni ngemagoh kesugihan tu bahan bares. Kau angon ngemagoh kesugihan
1: bares bang. Oh, bares ini.
5: Ya, memberi.
3: Medano.
5: Medano.
1: Ya, debor geliung lah bekel. Jawat ling dijeri tekan, ya harus benar apa jalan
5: itu. No. Itu ada bahasa nak moker tiaso, akhir. Pih.
1: Kan ada pelet berarti kan.
3: Mereka kena belikan.
1: Mungkin.
3: Yang sing bani mekedeh nyen orang rago ngelah.
1: Yang sing bani mekedeh nyen orang-orang rago bares.
5: Ha. Don. Bani dekat. Di mana man moker tiaso? Nak mengerti itu ulian sengado, tadi lantas ado tu nak mengerti yang sebelah berdia. Itu dibucu kelot kelot kayo, dibucu
3: kelot kau,
5: kelot kangen mantu, suung lah dia tengok situ. Tanah gitu ibu pertiwi.
1: Progino,
5: bau. Mengerti lantas man ya ni, adang man bangunan itu. Bau mengerti. Tamah mengerti bin. Jangan itu ngos megamol, jangan itu ngos ngigel. Mengerti ada itu. Ya sang lantas tu jani. Bina tu mekejang, anggon ngelanjut lantas kesenian di Bali.
1: Bina mengerti asal. Bina cekau putoyanya isin lantas mampu melapasi baru ngalih cacau RRI. Nu yang tu jen tawa. Lantor ya kerti ini kan ada juga.
5: Ya.
1: Ini dasar sing ada, pang tadi ada. Ya ada boleh yang silung jadi panluung. Pemelas pas kita
5: umpin tapi ampun tawarannya
1: lagi dari selidi itu kau jangan mau balik kan
5: leh ini kapun
1: enggak pun kan
5: apa dah orang mana
1: bada yang pelap pemelas pas ini enggak boleh yang tanggal 17 nih boleh
5: gampang pada penasaran baru jadi
1: tenang saya 17 nyanyi madat kan cukup
5: man mana tapi di juga kayak kenan mana
1: mana nana
5: cang pulas sekedar pulas jumah kecang mana
1: nah biar
5: pemalunan naruyah
1: nah oh kemolah kau saya
3: apa kerangannya domonan ngajang tasik
1: tapi mawinan
3: maruan agak lahir
1: maruan raja beli ngajang ya
3: apa kerana
1: udah lekai tu
5: in marunan man ngajang sate kambing bisa jadi. Bapak dia ngoyong di desa, man di kota. Tapi dia kelingan dorinan namang sate kambing.
1: Nah,
5: itu tuh man.
1: Di desa sana sate kambing.
5: Nah, pinadong kan beli ke.
1: Ya nado nang ngajang.
5: Indah tersin lain urusannya man.
1: Mau kerti.
5: Sing dah dilakukan.
1: Mau kerti tuh.
5: Kerti.
1: Nah, tapi sing lebihan kemang bendo kang wana.
3: Ya ni rago di desa ya di Aston ngelah. Tongos meli sing ado.
5: Ya.
3: Masih sing ngidang.
1: Di kota karawan jang peliu ada dongot beli ado sing
3: apa so atau
1: sih apa paso
5: nih mungkin tertujuannya nih kau yang sampun dengan sadar raso tertujuannya siki sampun majantan nih gendengan nih kau sana gendengan nih tunian sarang ibu Karmini
1: nut
5: asiki J A E N
1: ada
5: jalan. Nah, ya cuba merasa ganteng, ampun ada rasa tabio.
1: Tau,
5: bakal. Yang ada.
3: Dan wentan.
5: Ya, yang rasa B yang ada di itu. Ya, nu merasa B berarti nu aneh. Konden madan jan.
1: Jan lawar.
3: Yang kari ya rasa tabio.
5: Nu ngonden
3: madan jan.
5: Panu lalah di itu dominan.
1: Berarti gendeng, gendeng minimu di kode jalan itu.
3: Di itu ada.
1: Nut, nut.
5: Masa Bu Wayan Karmini
3: Nenyan
5: Masa
1: Merkian Mapan Bu Mimini Jan Gendeng nih
3: Ini mengendeng baru namun bener-bener nih
5: Mungkin
1: Mungkin Sing mang
5: Ketiga kewantan mungkin Sani picangan tu Ido anak yang sering paro sisio Cening Yang cening nyilih
1: Nah
5: yang cening nyile
2: ingetan uliang
5: uliang yang cening angah
4: maya
2: maya
5: yang saget ado na luong ngajak idewa
2: cening luong masih
5: ingetan
2: ingetan luong ne
5: luong ne
2: jelek ni do ingetan
5: ingetan nge berarti tapi tetap kita memandang nilai positif
2: ya berarti yang cening manunas tulis di prasasti Meklo ingetan cening
1: tulis di batu ya
5: tulis mas
2: yang cening maturan utawi mekidiang tulis di biasa utawi di telapakan limau
5: enggak kentan
2: enggak jeng sabdo ingetan kuning aku buin cening ganti ngeraos kenen peh yang sengcang dulu ngincimi bangkel ngidiolas do pesan kati pesurau
5: iya kentan kade pernikahan sang guru wawu sisio sisio sami matur suk semua guru
1: kita pernikahan suk semua guru gede
2: yang ngeraos sang guru pengisi guru penglengkapnya ada ruru ruyot dorang di
1: meh bengge yang
3: guru masih lehang setiang sinah sampun usap sampun nalingi
1: dados asap punika
2: dadi
1: nah nelu nang sat pena dadi gae-gae patok ke momongol
2: bener
1: dan boy depo bulan sapa kateng bone pas ingat
3: ya pas ragan wong sap
1: kenten yen guru
2: kuncine ben se
1: kunci
2: pas sing ira kunci pas sing ira ke stres yang liung la utang de pikir utang teman
4: ya
2: nah bayar itu kan dipikir jaga ruwet saja
1: mama ji ini pes satu setia air
2: mama pikir itu aja bayar
1: berarti mapan yang kadi bawah jero nak raga yang lah dana dana punya
2: bener ya bu
1: ya kan lesin
2: mesil yang mana
5: yang ada rawas man itu yang ini man man tiang ini senyumane lah ini yang ini keluliang tiang sebab margi kewajiban santo itu
1: wajib
5: terserah man yang ini
1: batas wajib nih kok
5: baktel
2: oh jelen
1: nah ben puan ben nyilih yuksu yola sih jauh
2: ya subuh mapan subuh bebas anu kan uliang sih yang berusaha uliang tapi ragane ternampi batal
1: oh esuk semua guru
5: nggih kangean temen namo niko niki sampun galah sampun blas
1: oh to
5: kangean sakekedek tunas
1: padut
5: wahyu nido sang yang ngaji saraswati
2: kadhe men anu doyone ring botole
1: teng
2: kang sering
1: niko konten enggal meleleh yo
5: sareng sami sadedahat uang yang titiang kadhe sampun niko presidat urang titiang acara taman penasar kadhe mangkin mejantan sampun nakeh ini keiwangan-keiwangan pengkaleh kekirangan-kekirangan titiang nendelali titiang wantah lungsur agu reno pangampuro sana makin acara puputang titiang untuk ngucarang puja paramu

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.

0: enggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

tekit pratiaksu kirlang pasir. Ukir pinakawatuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayo

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesuburan.

semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nalila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu Pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Nalila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Nalila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Angin pemirsa rakelan rai, sahabat budaya sanekan tun iring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Rahajeng siang wali, semeton rakelan rai makasami, titiang ketut mus kantun nyarang semeton rakelan rai ngantos galah ditiang puput malaji bos bertugas ring galah jam 3 sore. Pemirsa sanasami jagi pacang lanturan ditiang acara druene ring galah jam ruras puniki ring acara rahina ayu teras UMKM. Ya malaji bos pemirsa jagi pacang iring di tiang meblik bagan ini seputaran informasi tentang UMKM duene sanewenten ring Pulau Dewata utawi ring Pulau Bali. Nanging sedulung di tiang jagi pacang ngaturin informasi teras UMKM duene malaja bos. Terus temen biar sayang asiki tembang pindah ke tembang pengawit utawi penyembrahman di tiang ring siang maka dimangkin.

joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

Inggi, sementara kalian rai sahabat budaya sane kantun di ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah ike iwawu siki temang ya sampun aturan di tiang saking kadek wira nge pleh ngubuh nge demogi pemirsa rekalan rai sane onang ring tembang punika demogi presiden terhibur ring siang becik mekadi mangkin nge. Ini pemirsa jagi baca ngatur nih tiang informasi duene niki ini teras UMKM duene ring siang kali mangkin nih duaning galungan duene niki rahina jagat galungan duene sampun nampak niki nih kirang langkung male 20 hari kentan nih. Nah pastikan niki sarang sami niki krama ring Bali niki nge pasti ke sampun mataki-taki jagi pacang nyangre rahine hari suci galungan druene. Informasi druene jagi pacang atur nitian niki indi UMKM penjualan penjor

Ini pemirsa, rekan raih UMKM penjualan penjor di Bali adalah usaha musiman yang sangat menguntungkan. Saat hari raya Galungan dan Kuningan, omset pedagang mencapai 2,5 juta hingga 5 juta per hari dengan harga jual berkisar antara 50 hingga 1 juta tergantung pada ukuran dan kerumitan tingkat hiasan penjor. Penjor jadi utawi penjor sane sampun siap pasang sangat diminati oleh warga perkotaan yang sangat sibuk. Penjor lengkap dijual mulai dari harga 300.000 untuk ukuran standar hingga jutaan rupiah untuk penjor yang lebih istimewa Perlengkapan dan hiasan eceran menjual buah bahan-bahan mentah atau hiasan setengah jadi seperti janur, kolong-kolong sampai tamyang dan pale bungkah. Harga bahan berkisar dari 20.000 hingga 700.000. Nah, inovasi dan keragaman semakin kreatif hiasan janur utawi semakin rapi anyamannya, semakin tinggi nilai jual penjor tersebut. Lokasi strategis berjual di pinggir jalan raya seperti Jalan Denpasar Gilimanuk di daerah Kapal atau sepanjang jalan di wilayah Denpasar Badung sangat efektif untuk menjaring konsumen yang lalu lalang. Nah, Nikos, kita dulu natur nitang informasi ini napi wastan UMKM penjualan penjor dulu ini. Kita pastikan iki rekan-rekan rai pamirsa sarang sami sampun metaki-taki nge. Saking manggin sampun sane medue gesing ring rumahnya nih utawi griya jero suang-suang sampun taki-taki ngera gesing utawi sane nenten medue utawi sampun mesen gesing utawi janurnya nih sampun pasti ke jagi pacang kepesen gitu. Ingin pemirsa rekalan rai sahabat budaya sampun amerika-amerika tetap satya ring perompat suara budaya Bali malaja bos pasti kau jagi pacang aturan ditiang informasi ruwene seputaran UMKM ruwene dulu semun pihar sayang temang sanai sampun saya yang ditiang.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Angge pemirsa rekelarai, sahabat budaya, sana kantun di ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, ini kaya wawu sampun kali tembang atur di tiang ya, demogi presiden menghibur pemirsa sarang sami ring wengi becik mekadi, ring siang becik mekadi mangkin ya. Nah, pemirsa sarang sami jagi pacang atur di tiang informasi niki indeks seputaran hayam uruk tur dan pasar sekitarnya nih ya. Cuaca ring siang kadi mangkin terpantau sangat cerah sekali ya. Nah, demogi ring widangan pemirsa sarang sami taler cuaca drue cerah tur bersidang memargi aktivitas utawi sudarmen irage suang-suang ya. Regelan lain pemirsa sarang sami jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 jagi pacang iring di tiang mabling bagan ini teras UMKM drue ya. Durus sane sampun saya go nyarangin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Bagus menjedur. Yang menguin.
0: Menguin ini Agus.
1: Inge.
0: Punapi Gatre.
1: Aduh, yang ket uyang-uyang. Baru bangun uyang-uyang.
0: Nau tangi.
1: Inge. Alang itu yang pon kan luang bayu
0: nanti. Kentan, dumun istirahat, dumun jagi pacang yang rerai no, kentan.
1: Baru bangun pon itu, tari macam yang suntik ampun di sana.
0: Inge, harus istirahat kentan.
1: Inge, kentan, yang lain bisa tu sujian jawab. Purnama bertumpuk-tumpuk karya.
0: Inge.
1: Yang nasi copang segar. Nyayang masih yang nyanyi angin tiang galung
0: ini patut
1: raina malu begitu galung benam-benam begitu kuningan panggidang angin tiang ayah tentu
0: ini
1: nasi copang segar nunas tembang kan
0: ampuran lumun tembang ruwe mengikuti niki-niki ring topik nyane niki teras UMKM niki ring ditang membeli bagan sarang-sarang.
1: Angge menika kan deh.
0: Inge.
1: Pang poli kan nyarang nih. Pang poli kan tamu.
0: Inge ini inge.
1: Jebos mana selamat ya. Angge ini mah pamit ya kan nyait nih
0: untuk. Inge.
1: Inge atur jalan mungkin om santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki nini Agus nih ring seputaran menguin niki nge sampun nyarangin niki ring teras UMKM dulu niki nge demogi geles kena niki nini nge nyangre rahine jagat galungan dulu sampun nampak niki kentan nge nge durus pemirsa ring ungkurnya nih nini Agus sangre titiang muali mali ring lain telepon 223361.

0: Ingi Om Swastiastu Rahajang Wengi, Rahajang Siang.
1: Om Swastiastu Beli Dede.
0: Sarang sira titiang niki?
1: Niang di Batuan.
0: Sira?
1: Niang di Gendeng-Gende.
0: Temang luwe mengikuti niki nge?
1: Oh ngikuti nge, maka tua dadah nge.
0: Nge, titiang Tutmus niki boyo aja Beli Dede.
1: Oh Tutmus,
0: rajang
1: kenal Tutmus.
0: Nge, rajang kenal Muwali.
1: Niang cantik di Batuan tuh.
0: Mm-mm.
1: Anak kewah meneh tut. Eh, sekan suaranya Kedut sama Beli Dede hampir sama.
0: Hmm, kenten.
1: Nge, logatnya, eloknya sama. Nge, yang megatro nge.
0: Nge, durus.
1: Yang kusawa niki, ampun yang kirana talor yang dianyar sarang kami niki. Pak Made Polos ya ya, Rahajang Pak Made. Nugi Rahajang, bagaimana ini? Ini tuade, ampun kenten ini ayunan. Nugi jerah ayu sarang kami. Nge. Kalau mikir ring batuan taler semeton yang nak akeh yang mungkin yang jarang boleh mengar de ano Tutmus.
0: Inge, nah niki terputus niki nge gara-gara sinyal mriki nge. Nge suk semua niki yang sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring lain telepon 223361. Pamirsa sareng sami ra kelarai sane kanton ring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali durus tumun pirsa yang temang sane sampun saya gang ditiang.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diwariskan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIK MSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Suci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, welas asih, serta kedamaian dalam menjaga Bali dan Indonesia tetap aman, tentram, dan penuh toleransi di tengah keberagaman. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

Hai pemirsa Rekalah Rai, sahabat budaya, sane kantun iring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nge rauh Riki di mundi tiang iring ring acara Rahina Ayu teras UMKM duene. Malah jebo saya kipacang lantun di tiang acara duene ring Rahina Ayu ngelila ulangun. Pasti kau jadi pacang sangra di tiang mewali malih ring. Lain telepon 223361 iring di tiang megatro turun metemang. Nge dulu sumun pihar sayang temang sane sampun saya yang di tiang.

Sahabat Budaya, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kadek Sutawa Pariwisata di Pulau Dewata tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga geostronomi, lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Dikatakan pula, gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner. Menurut Gusti Made Sutawo, selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Rekalang Rai, sekian Gatra Bali bersama Tut Musnan. Sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

Rajang siang, sementara kelang rai, pemirsa sarang sami senekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali FM 106,4 MHz nge. Nah, demungi kena rahayu sementara di tiang ring siang becik muka dimangkin nge. Jagi pacang lantur di tiang acara dulu ini ring rahina ayu ngelile ulangun nge. Sementara kelang rai, pastikan malah jebos jagi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361. Utawi sementara sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar. Durus mungang nge, durus megatro, tur konek-konek semetulan druwene make sami. Pinaka penyembrahman di tiang, jagi pacang atur di tiang asiki temang, dumun nge. Sakeng tika pagraki, durus dumun piar seyang temang sane sampun sayage.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah, karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda, ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu, konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: Inge pemirsa rekalarai, sahabat budaya, kantun di tiang ketutmus jagi pacang nyarangin sementara rekalarai inge ring siang becik mekadi mangkin inge. Durus, nah iwawu sampun aturan di tiang siki tembang nike semua pinake tembang pengawit di tiang sane onang dumugi presida terhibur inge. Sanggara di tiang ring lain telepon 223361 inge, sane sampun sayaga. Om swastiastu, rahajang siang.
1: Om Sasyastu Rahajang Siang.
0: Iya, punapi gatra nini.
1: Punapi gatra dur.
0: Gatra kena rahayu nini punapi niki.
1: Seger
0: galo dur. Iya, udah mungkin lantur.
1: Rahajang yang repurnamo benyang.
0: Iya.
1: Nah, semang mengeh.
0: Durus.
1: Oh, semang nini.
0: Uyang-uyangan. Iya. Iya.
1: Tukang sibuk nih nuna semang kan ya sibuk nih yang ro purnamo
0: inge demogi memargi antar
1: inge sekarang sami kena semeton yang ro purnamo benya
0: inge
1: ketemu dot dan dolala nih om santi
0: inge suksemo niki nini ita ring wawidang pejatian ye sampun munggah nyarangin sementara kelarai pina ke penelpon pertama niki ring ngerahin ayung lila ulangun druing ye. Dulu sering ungkurnya nih Nini Ita sang redit yang mewali male. Om swastiastu rahajang siang.
2: Om swastiastu rahajang siang.
0: Inge punapi gatre.
2: Gatre nih atung kare punapi
0: gatre. Cuaca pasti kau niki cerah ring sekuati niki ya.
2: Pasti cerah galang dan siang. Anginnya barat mendukung niki katun ringku bu kerlayang niki.
0: Melayang niki. Inge menghibur kan nih.
2: Inge gitu. Sambil nonton radio kecepatan kesinaran
0: kencan
2: secara lebih tegur. Inge. Tapi
0: nggak kena rahayu dados niki.
2: Eh, mau ngelantur niki. Cik tiang di sana gitu kan sudah caranya. Temannya nih jadi salutnya saking jemben itu kami 3 bulan kami jemben menyalawi ya menyalawi
0: jemben itu jegek bulan inge sampun saya go
2: ya sampun ke teman-teman kami agar lebih khusus semasa salah
0: Inge suk semua niki semeton di taring Sukawati beli rois kane inge sampun nyarang store kelarain kiring lain telepon 223361 talar pamirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp drue niki wenten pekak dania ring seputaran sanur inge saking widang sanur pekak dania nyarangin rahajang siang dedut ta bagus pekat tiang niki boyo jede duta tiang niki ketut mus nge pami arsa sarang sami rakalan rai nge sane kantun satyo iring di tiang ring prompat suara budaya Bali titi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Enggih pemirsa rekalan rai mewali maling nggih sarang titiang ketut mus jagi pacang iring setona kelan rai ngantun acara ruwene ring rahina ayung lila ulangun nggih. Wau kali temang sampun aturan titiang nembogi presida menghibur ring siang becik meka dimangkin. Mewali jagi pacang sangra titiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Siang.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Blitut Mus.
0: Ingih. Ibu Pera punapi gatre.
1: Kubu Pera Nini Dania Risanur niki.
0: Nini Dania nggih, ampura niki modulasi druwe patah niki.
1: Nggih, tang kenapi. Nggih. Katran dia kena-kena mantep, blitut punapi.
0: Nah, dos niki.
1: Nggih, nuwun niki kadang lantung nggih. Jan mas temang nggih, blitut nggih. Terus. Temang nih makin tua makin bahagia saking sireng nih Siriana Wati sareng sireng Cuan Dewi nih
0: makin tua makin bahagia
1: wenten temang litet
0: sabar dumun jagi pacang rerah nih ya temang ruwe durung munggah niki
1: durung munggah temang Meri Sakura napi ya napi ndek nih ndak ketemu nih kau wenten
0: Dot ketemu saking Epa Pratiwi.
1: Oh, Meri Sakura dan Wenten.
0: Dereng.
1: Kenten mantan curiga, enten ya
0: curiga.
1: Siapa ini Wenten ya?
0: Nih, sampun saya ge.
1: Nih, ni kemantan megatu, cutan mak ke sami, ring cutan serang sami, kini virus kani dia nyarang. Nih, Majang Blitut Mus, Rajang Tugas, Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua niki Nini Dania nge ring widangan sanur niki sampun nyarangi sementara kelarai maka sami niki ring siang mekadi mangkin nge. Talar pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp wenten pekak gede Alwin dan Nendra nge. Ring Banjar Sambian undangi tim pagtabanan nyarangin nunas temang tukang sampat nge. Mari je bos yang ning wenten gala pasti ke teman ruwe jagi pacang putaran titian. Kisah pun suk semua niki sampun bergabung ring pihak WhatsApp ruwe niki nge. Nge mewali sang rati ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Richard.
0: Nge.
2: Ya balik kapal Richard.
0: Bu anik kapal pun api ring kapal mungkin.
2: Iya, sekarang makin kena cerah gitu.
0: Hmm, itu mungkin ngelantur nge.
2: Ini gitu, di dunia pun pirang pasti pun kena kan nge.
0: Pasti ke niki.
2: Nge, anak semang nge.
0: Durus.
2: Pompi, utang karmo 2 nge, wentan gitu.
0: Dia?
2: Pompi, utang karmo 2, wentan ya.
0: Utang karmo 2 nge.
2: Iya.
0: Pompi sampun saya ge.
2: Nggih, mengkata sareng sami
0: kan lumane. Hmm, nggih.
2: Dari awal
0: ora ya. Nggih. Nggih, suk semua niki ring Bu Ani ring widangan kapal nggih, sampun nyarang sementara kelarai maka sami telar suk semua informasi ring widangan kapal pastikan niki cuaca druwe cerah niki nggih. Nah, dumugi cerah druwe ngelantur kantos ke wengi. Nggih. Durus ring ukurnya nih Bu Ani ring kapal nggih. Om Swastiastu. Nggih.
3: Swastiastu Raja Fatur.
0: Nggih.
3: Balik mati gatre Fatur.
0: Gatre kena niki.
3: Ya, niki kena Fatur.
0: Nggih. Nggih nggih Haji nggih. Radio dulu
3: ya. Ya ya ya.
0: Durus temannya nih.
3: Hobi kerauhannya.
0: Hobi kerauhan.
3: Nggih. Magatre gini salah patut. Tahun dikirim perempat area pasar Kuala Budaya Bali mana Rahajang. Mana Rahajang yang ros segitu. Kenan tahun semasa rakorai dia jam mengenah. Mekati makin mana aja menikah kan satu.
0: Inge suk semua aji inge. Inge suk semua niki sementara di tiang rengowi dangan ubud niki inge aji uban sampun nyarang sementara kalan rai maka sami niki inge rengungi becik mekati makin mungkin kena rayu sementara di tiang rengowi ubud maka sami niki inge.

Inge pemirsa rekelarai, sahabat budaya inge sane kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Sampunan metilar ring frekuensinya nih 106,4 MHz. Dulu sumun pirsa yang temang, sane sampun saya gayang di tiang muali meleje bos, pastika jagi pecang sangra di tiang muali malih ring lain telepon 223361 inge. Dalar niki wentan sementara di tiang ring Banjar Bengkal niki inge Bapak Ketut Sumarjo sampun nyarangin kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju inge patutmu serah hajang tugas salam kena rayu suksuma niki Bapak Ketut Sumarjo sampun mungah ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pemirsa Rakalarai Sahabat Budaya, sane kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rauh hiriki dumun di tiang ketut musik pacang iring sepertan Rakalarai ring acara rahina ayu ngelilo ulangun puniki ngih. Nah iwawu sampun mengkudang-kudang tembang aturan di tiang demogi presiden menghibur sementara Rakalarai pemirsa ring siang becik muka dimangkin ngih. Rakalarai pemirsa serang sami jagi pacang lantur di tiang acara druwene malah jebos ring kalah jam 2 sore ngih ngantos galah jam 3. Ring siaran budaya Nusantara, ring siaran siaran lokal kini antuk di tengah aturan informasi lan tembang-tembang pop Bali. Dulu semua pihak sayang tembang saking Ari Kecane lan Marco Wisese.

Sahabat Budaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Aktris Sarwani, mengungkapkan pihaknya telah memperluas sistem pembayaran digital internasional guna menangkap peluang dari lonjakan wisatawan asing. Dijelaskan saat ini interkoneksi pembayaran telah mencakup Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, sehingga Wisman dari negara tersebut sudah bisa langsung membayar dengan aplikasinya seperti Wisman dari Korea langsung dipotong dengan WOM-nya, sedangkan pedagang di Indonesia menerima dalam bentuk rupiah. Aktris Sarwani juga menambahkan, meskipun mempermudah transaksi pembayaran, namun para pengusaha UMKM khususnya di Bali harus dilindungi dari kejahatan siber seperti skema scamming. Sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide maide kapeng
2: bemulai ya cerdogan gantal mai mai mai mai
0: iya sajo salamnya modogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: menjamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari

para penggawa kerajaan marah. Atas perintah dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya. Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yadnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yadnya wajib munas tirta penyidakarya agar upacara yadnya menjadi sidakarya.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah berserakan, udara semakin panas. Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh, ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya, pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anggi pemirsa rakalarai sahabat budaya, sane kantun iring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Kantun di tiang ketut mus lagi pacang nyarangin sektor rakalarai ngantos galah di tiang puput bertugas malah jebos ngiring galah jam 3 sore. Nge wawu sampun atur di tiang mekudang-kudang tembang nika demogi presida menghibur ring siang becik maka dimangkin nge. Nah, jadi pecah lantur nih tiang acara dulu ini niki ring siaran budaya Nusantara nge. Untuk di tiang aturan informasi niki nge. Menjelang hari raya Galungan Rue niki pasti ke rakalarai pemirsa sarasami pada mataki-taki nge, pada sibuk jagi pacang nyangre rahina Galungan Rue niki nge. Taler informasi jagi sana jagi pacang atur di tiang niki indik pasti ke niki ritat kalane Galungan niki pasti ke pemirsa sarasami ngemanggihin nge. Nah, tradisi sakral sane wenten ring jagat Bali nggih punika tradisi ngelawang, ngeten nggih. Nah, tradisi ngelawang adalah tradisi sakral dan hiburan rakyat di Bali berupa pertunjukan tari dari pintu ke pintu atau rumah ke rumah, nggih. Biasanya dilakukan oleh anak-anak dengan mengarak barong seperti barong bangkung diiringi gamelan. Tradisi ini bertujuan untuk menolak bala, mengusir roh jahat dan membawa keselamatan. Nge, untuk memahami lebih lanjut berikut adalah poin-poin utama dari tradisi ngelawang puniki nge. Asal kata berasal dari kata lawang yang berarti pintu niki nge. Waktu pelaksanaannya paling sering digelar saat hari rangkaian Hari Raya Galungan lan Kuningan seperti Umanis Galungan utawi Umanis Kuningan. Pelakunya nih umumnya dimainkan oleh sekelompok anak-anak kecil atau remaja berusia 8 sampai 17 tahun nih kinge, di mana dua orang menarikan barong dan sisanya menjadi penabuh gamelan nih kinge. Ngelawang niki bertujuan spiritual dan sosial, berfungsi untuk menyomyo atau menetralisir energi negatif dan melestarikan budaya. Warga yang dikunjungi biasanya akan memberikan punyo utawi sedekah sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pemirsa sarang sami, tradisi ngelawang niki ketah ring Gianyar, Badung dan Pasar, Bangli taler nge. Nah, Klungkung taler mekudang-kudang desa Panagara kantun taler ngemanggahkin tradisi ngelawang puniki nge. Nah, rekalarai pemirsa sarang sami, amuniko dumun kidik aturan titiang indek informasi tentang adat dan budaya sane wenten ring Bali nggih. Pemirsa sarang sami sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz. Durus sumun pirsa yang sane jagi pacang ngelintang.
1: Tari Andir. Tari Andir di Desa Tiste, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, Tari Andir dipentaskan saat Puja Wali di Pura Sarenggong, Desa Tiste. Tari yang dikatakan sebagai Tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan Tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan Tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan Tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum Tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: Kantun ke sarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Barong Kendingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kendingkling juga disebut dengan Barong Blas-Blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kendingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kendingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kendingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kendingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kendingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasana. Tarian dan gamelan Barong Kendingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kendingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Angge semtona kelarai pamirsa sarang sami sanekantun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Rauhi Riki dumun di tiang ketutmu jagi pacang iring semtona kelarai maka sami nge. Duaning ke bando antuk gala nenten presider di tiang jagi pacang lanturan acara duwene. Ditat kalane di tiang iring sakeng inuni pasti ke akeh kekirang di tiang basa-basetan di tiang nenten manut ring angge sariran pamirsa sarang sami di tiang lunas agung rene pangampuro. Pinaka pesanan ngatur sinap di tiang antuk paramo santi. Tur malaje bos wenten sementara di tiang Mbok Putri jagi pacang nyarangin sementara kelarai ngeras galah ipun Puput bertugas ring galah jam kudus wengi. Om Santi Santi Santi Om.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Rai Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman di Denpasar kemarin mengatakan karena struktur UMKM Bali didominasi pelaku usaha mikro, sehingga pihaknya perlu mengadakan pemotongan birokrasi perizinan dan pendanaan lewat digitalisasi satu pintu, serta menguatkan nilai tambah kreativitas lokal. Dijelaskan Kementerian UMKM berkolaborasi dengan Bappenas membuat aplikasi Sapa UMKM sebagai super apps dalam menjangkau 57 juta UMKM. Bagus Rahman menambahkan super apps yang disosialisasikan masif secara nasional mulai Juli mendatang merupakan satu pintu untuk seluruh kebutuhan UMKM dari upaya memperoleh NIB lewat OSS, sertifikat halal, BPOM sampai ekspor dan bahan e-commerce-nya. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Om Swastiastu. Baik, selamat sore rekan rai, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sahabat budaya, kita bersama Universitas Warma Dewa dengan Sri Kandi. Sri Kandinya akan menemani kita kurang lebih 2 jam ke depan bergoyang, berdendang di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, langsung saja kita panggil Ayu Gemuh yang akan membawakan lagu dengan judul Ikan Dalam Kolam.

0: terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Ayu, luar biasa sekali, kita beri tepuk tangannya dong yang meriah. Baik, langsung saja kembali kita akan panggil Ibu Intani yang akan membawakan lagu dengan judul Kesiran Angin.

nyanyinya dibawakan begitu apik tentunya. Nggih. Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung tentunya bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Kita akan berdendang bersama-sama menikmati sore hari ini tentunya bersama ibu-ibu dari Warma Dewa Denpasar. Semeton sahabat budaya Universitas Warma Dewa tentunya merupakan universitas yang menghadirkan sistem pendidikan yang teruji dan berkualitas dan didukung oleh tenaga pengajar profesional, kurikulum adaptif serta fasilitas modern. Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi juga dipersiapkan untuk menghadapi dunia nyata. Baik, Rakalan Rai, langsung saja kembali kita akan panggilkan Ibu Putri Magdalena yang akan membawakan lagu dengan judul Tanpa

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mepekelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

0: Aduh, Ge, cantik. Kan sudah Ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro Dangdut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Baik, luar biasa sekali. Masih bersama Universitas Warmadewa di bawah pimpinan Ibu Prof. Agung Tin. Oke, rekan rai sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bali, langsung saja kita akan panggil Gung Tin yang akan membawakan lagu dengan judul Suara Hati.

Baik, terima kasih Bu Gongtin sudah membawakan lagu Suara Hati dengan apik tentunya. Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya, Universitas Warmadewa membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes akademik, jalur prestasi, dan jalur RPL. Dan tentunya jalur tes akademik dapat dilakukan secara online atau offline di kampus Warmadewa. Dan jalur tes prestasi mendapatkan free biaya pendaftaran serta tanpa tes. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman Sri Kandi-Sri Kandi yang menemani kita di kesempatan sore hari ini. Baik, langsung saja kembali kita akan panggil Dipta yang akan membawakan lagu dengan judul Bintang Kehidupan.

Baik, terima kasih Dipta dengan bintang kehidupannya. Keren, luar biasa sekali. Baik, Rakan Rai Sahabat Budaya, kembali kita akan panggil Ibu Inteni yang akan membawakan lagu dengan judul Memandang.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Iya, ditia nggih.
2: Kali menika mbok tiange
4: saking. Dan bersidang meklu mertimpu Tanjung.
2: Gang Pakan.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luwu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai. Slow, jangan gas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Rake dan Rai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana, menegaskan digitalisasi di Bali memegang peran unik dan tidak akan menguras nilai-nilai lokal, melainkan menjadi alat proteksi serta penyebaran narasi kebudayaan Bali ke kancah internasional.

Ditegaskan digitalisasi bukan penghalang tetapi instrumen bagi pelaku UMKM karena bisa memproteksi budaya sekaligus memperjelas produk UMKM yang dihasilkan, seperti kain tenun Bali mempunyai cerita secara skala dan niskala. Menurut Tri Aryadiana, dari sekitar 400 ribuan UMKM di Bali, sudah ada sekitar 156 ribu yang telah onboarding di platform e-commerce maupun e-katalog. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Dr. Igusti Made Sunarta, SAG MM, beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Hera. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kembali kita akan panggil Ayu Gemuh yang akan membawakan lagu dengan judul Layang Layang.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu Gemuh yang sudah yang sudah menghibur kita lewat layang-layangnya. Kembali kita akan panggil Intan yang akan membawakan lagu dengan judul Berharap Tak Berpisah.

Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Intan. Intan ini mahasiswa nge. Oke, terima kasih. Semangat ya. Terima kasih Intan dengan suara emasnya yang sudah menghibur kita tentunya. Di mana lagi? Di Pro 4 Suara Budaya Bali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kita akan panggil Dipta yang akan membawakan lagu dengan judul

0: kagak sih?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemerajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat sanak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raglan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bali. Nah, untuk bagi mahasiswa baru yang masih menuntut ilmu di Universitas Warmadewa, ada berapa program beasiswa yang ditawarkan di Universitas Warmadewa seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan beasiswa satu keluarga, satu sarjana Provinsi Bali, beasiswa Bank Sentral atau Bank Indonesia, beasiswa Jarum Foundation, beasiswa Unggulan, beasiswa Tut Huri Handayani, beasiswa Yayasan, dan beasiswa dari swasta lainnya. Nah, untuk kalian masih penasaran dengan perkuliahan di Universitas Warmadewa, tentunya kalian bisa ikuti program Open House yang diselenggarakan setiap bulannya, pasti tentunya secara gratis. Oke, Rekalan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bali, langsung saja kita akan panggil Ibu Asmani yang akan membawakan lagu dengan judul Mengapa.

Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Asmani dengan mengapa? Mengapa Ibu? Tidak mengapa-mengapa. Baik, langsung saja. Kembali kita akan panggil Intan dengan rungkat.

Baik, terima kasih Intan. Luar biasa. Rungkat. Tentunya kita merinding dengan suaranya Intan yang memang luar biasa. Terima kasih banyak Intan. Baik, Rakalan Rai, sahabat budaya, tunggu apa lagi? Saatnya bergabung bersama Universitas Warmadewa sebagai best private kampus di Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia. Rakalan Rai, sahabat budaya, langsung saja untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, kita bersama-sama bersama para artis dari Warmadewa yang akan membawakan lagu dengan judul Yang Penting Happy, sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih untuk atensinya Dede dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan sore hari ini. Unur pamit, selamat sore, terima kasih Om Santi Santi Santi Om, dadah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit

0: keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemendat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Raryamon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya Ida Betara nyejer 3 hari.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekaden Rai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa, mengatakan pihaknya saat ini fokus pada akselerasi cek kesehatan gratis dengan target sasaran mulai dari bayi hingga masyarakat lanjut usia. Diakui hingga triwulan pertama Maret lalu, capaian cek kesehatan gratis di kisaran 247.138 jiwa atau 5,46% di bawah target nasional, yaitu 8,4%. Menurut Dewa Puspa, sejumlah strategi dilakukan Pemprov Bali untuk menggenjot partisipasi masyarakat mengikuti cek kesehatan gratis tersebut, seperti sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah serta pelayanan publik. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu. Rahajang Rekelan Rai Ring Rahina Sene Becik Puniki Senang Pisan Titiang Putri Pacang Nyarengin Rekelan Rai Nyantos Puput Melih Jebos Niki Ring Galah Jampi Tuengi Rekelan Rai Wawu Sampun Sinarang Sami Niki Miar Sayang Ge Kawentanan Prodangdut Gondang Asyik Kenten Ye Kesarangin Anto Grup Sakeng Warmadewa University Kenten Ye Utawi Universitas Warmadewa Kenten Ye Wawu Sampun Nika Duang Paletan Kawentanan Sene Mangkin Jagi Iring Titiang Niki Ring program Lingsir Sanja. Pasti kerekelan rai ringgalah jam 5 puniki pacang mausang inde a destinasi wisata lokal nge. Ringgalah jam 5 nyentus puput mulih jebos ringgalah jam 6 sedurung pujat risanya. Pacang iring titiang niki miar seyang Lingsir Sanja ngenenin inde destinasi wisata lokal Iwawu nge. Wusan punika ringgalah jam 6 nyentus puput ringgalah jam 7 nika kewentenan Lingsir Sanja sane mausang pacang inde nika adat istiadat sanewenten ring lokal Bali. Rekelan rai sinampura nggih titah ingatkan ring program puniki durung kedadosin anto request tembang taler durung kedadosin anto megatra dumun santukan niki pacang fokus mausang inde niki sane kawentenan ring tema Iwawu kenten nggih. Oleh jebos niki putri mewali male pacang mausang inde destinasi wisata lokal pasti kawenten informasi-informasi sane membuat pisan kenten nggih. Lah niki presida astungkara dados niki referensi anggen rekelan rai sane arse melancaran utawi melali kentan ye. Sedurung punika rekalan rai niki wenten makudang-kudang tembang seni sampun kesiagaan bagi-bagi presiden ki pina ke penghibur kentan ye menemani sore hari rekalan rai.

Ong awi gena mastu namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo budaya, witek tong tien, salam kerukunan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kerukunan, dan kedamaian. Ratu Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet sebagai Bandese Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia beserta segenap jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kita semua bisa hidup berdampingan yang semakin bahagia, semakin rukun, semakin damai, dan tetap mempererat tali persaudaraan kita dalam kebinekaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Om Santi, Santi, Santi,

Kelan raya ning masang indek destinasi wisata niki nggih pasti ke akeh pisan niki destinasi wisata sane wonten ring Pulau Bali puniki kenten nggih. Wisata punika ada kelan rai ning jenjang ngenenen inde hal-hal sane menyenangkan ke manten atau meliang-liang ke manten kenten nggih. Nah ngene iki akeh jenis-jenis genah berwisata taler nggih. Sekali mangke niki Putri Pacang mausa ngenenin inde destinasi wisata spiritual utawi niki sane berbau religi kenten nggih. Santokan niki sampun nampak ring rahina jagat galungan lan kuningan nggih. Sirauning niki boleh galah kenten nggih. Bagi-bagi presiden niki iraga mensucikan diri dumun nggih mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan niki nggih ring rahina suci galungan kenten nggih. Niki wentan nah informasi ngenenin ini destinasi wisata kata religi nggih sane wenten niki ring wewidangan tabanan nggih wenten niki pura kayangan kedatuan raksesidi nggih puniki silih sinunggir akilan raya destinasi spiritual lan niki wisata religi sane populer wewengan mangkin ring Bali kenten nggih. Pura puniki rekelan rai niki memadukan keindahan alam kenten nggih sane pastikan niki khas pedesaan kenten nggih. Taler niki medue nuansa pensucian sane mendalam ya santekan genah puniki presida anggen melukat. Pura puniki lekelan raya megenah ring Banjar Sekekawan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan nggih. Minap niki semeton lekelan raya sane wenten ring wewidangan Tabanan sampun sami uning kenten nggih utawi sampun polih tangkil ring pulau puniki. Titi yang pribadi niki Putri ingin sekali nggih mekenah pisan niki mugi-mugi presida tangkil kenten nggih. Anggen niki menenangkan pikiran, mensucikan diri lan mempersiapkan diri untuk menyambut niki pastika hari suci galungan lan kuningan kenten nggih. Menurut informasi niki rekelan rai untuk aksesnya niki nggih menuju pura kayangan kedatuan raksesidi puniki niki genahnya nenten jauh utawi nampak niki nggih nampak ring kawasan wisata Jati Luweh kenten nggih. Yen niki rekelan rai arsa melukat kenten nggih ring genah pura puniki. Untuk semeton wewidangan dan pasar niki perjalanannya kurang lebih niki sekitar 1 jam kenten nggih menuju pura puniki. Nanging sampunan khawatir rekelan rai santekan jalan menuju lokasi niki sampun di aspal mulus kenten nggih. Taler niki dapat bonus nggih yening arse niki tangkil ring pura puniki. Nika pengemolehan pemandangan sawah terasering sane menyejukkan mata sane sampun terkenal ring Desa Penebel Tabanan. Aingge rekelan rai sane niki menjadikan genah melukat ring pura kayangan kedatuan raksesidi puniki cukup menarik kenten nggih. Santokan niki madue pancoran niki cukup akeh kenten nggih kurang lebih niki duang dasa pancoran sane tersebar niki ring wewidangan pura kenten nggih. Rekelan rai setiap pancoran puniki kenten sampun madue waste kenten nggih utawi nama lan makna sane malian-liana sesuai niki tujuan iraga jagi melukat punika kenten nggih. Sekadi niki kawentenan anggen memohon ketenangan hati lan batin kenten nggih, memohon kesehatan sampai niki wenten anggen memohon jodoh nggih. Adasnya nih sedurung mereka pusatkan numun pikiran kenten nggih jagi nunas napi rian sampul rauh ring pura punika presiden niki menuju pancoran sane sesuai nggih. Tidak usah khawatir kalian rai nggih sampun wenten pemangku talet riki dan sampun medagi nama-nama dari masing-masing pancoran punika.

0: Kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
1: Bu Ilo, kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu Ilo, waduh, pintu di depan terbuka, pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu Ilo.
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli gede, eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inggi Kalun Susatya Triki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai Titiang ngelantur malih niki nggih ngwacen informasi ngenenen inde wawu kewentaran pura kayangan kedatuan raksesi di nggih. Sane arsa niki berkunjung wawu sampun niki wacen Titiang genahnya ne taler niki kawentenan pancoran-pancoran sane wentan akehnya ne kurang kirang langkung kenten duang dasa pancoran kenten nggih. Rekalan Rai sani unik teler niki ring pura puniki nggih. Saliana niki melukat para pemedak niki sani arse berkunjung kenten nggih wesan melukat niki preside nyarengin niki kawentenan prosesi-prosesi sani lianan nggih sekadi niki kawentenan ngebakar kertas ti Kim sane kepolehan niki ring gedong Buddha kenten nggih niki dipercaya niki untuk pengentek bayu nggih utawi memperkuat niki energi spiritual nggih teler niki pacang ring gedong Buddha penika niki kepolehan tanda merah ring dahi kenten nggih ngelantar agaran rai ring prosesi terakhir kenten nggih wesan sampun melukat sembahyang lan ke gedong Buddha kenten nggih prosesi terakhir niki pemeda sering kali niki diperbolehkan kenten nggih untuk memeluk patung Lembu Nandini kenten nggih ring genah pun niki biasanya nih para pemeda niki presiden mencurahkan isi hati nggih niki mangde lebih tenang taler lebih lega kenten nggih wasan punika wawung niki diberikan utawi ka Icen gelang tridatu oleh pemangku sane wenten drika kenten nggih. Anggih, sane arsa niki berkunjung rekalan rai pura puniki sampun dibuka anggih nama melukat kenten nggih utawi mangkunya niki sampun rauh ring kurang lebih garah jam sia kenten nggih nyantos niki wenten di pura nyantos galah jam 5 sore kenten nggih sane arsa berkunjung dados niki menyesuaikan nggih dari jam sia sembang niki nyantos jam 5 sore nanging niki wenten informasi lebih baik niki berkunjung ring pagi utawi sore hari nggih. Santukan niki pasti ke udaranya ini lebih sejuk nggih lan kalau ingin lebih sepi kenten biasanya hindari untuk hari-hari raya kenten nggih santukan hari raya sekadi purnama kenten nggih pastikan niki lebih akeh pemedak sane berkunjung nadasnya ne lebih panjang antrean kenten nggih tapi kembali lagi niki ring rakelan rai nggih kesiapan lan niki memang waktunya rakelan rai masing-masing kenten nggih. Untuk biaya rekelan rai niki sane pacang melukat ring pura puniki nggih ring pura kedatuan raksesi di nika wenten tiket masuk sane harganya ne ada setali rupiah nggih talar niki kewentenan parkir nika untuk motor 5 tari rupiah lan anggen mobil nika ada setali rupiah nggih niki pastika anggen taler sekadi punya kenten nggih dadasnya ne kalau menurut tiang pribadi nenten terlalu besar nggih tapi balik niki preside sepuasnya kenten melukat niki nggih mangda lega samian mangda siap menyambut hari yang lebih baik kenten nggih taler niki rakeran rai ring genah puniki sampun disediakan penyewaan loker kenten nggih kurang lebih niki harganya ada setali rupiah per loker kenten nggih niki presida anggen menyimpan barang-barang bawaan pastikan nggih dadasnya ini selama melukat niki barang-barang bawaan utamanya nih barang berharga kenten sampun aman le ring loket sane disewa kenten nggih. Pun apa niki rekalan rai wesan wawu putri sampun berbagi niki informasinya nih ngenene anak pura kedatuan raksesi di puniki sane wenten rewa widangan tabanan tapi ke wenten niki rekalan rai sane arse pacang melukat kenten nggih mina wenten niki sane arse male jebos pacang wacan titiang niki kawentenan napi ke manten niki nggih sane perlu dibawa utawi dipersiapkan kenten nggih yening arse melukat ring genah puniki.

0: Lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rekelan Rai, Sane Arse, Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten Jema Beli Bagan Indik Pertandingan, Skor Utawi Sira Sane Ngogolin Kemanten, Rekelan Rai Taler Presida Miar Sayang Cerita Unik, Utawi Sane Siosan, Ngeninin Indik Pemain Bintang, Kantos Teknologi Sane Kowi Gunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados Nyaringin Live Nyabran Rahine. Nyiring Piar Sayang Program Sepak Bola RRI. RRI Radio.

pagi rekalan rai puterima wali malih niki pacang wacan ngenenin indi informasi nggih niki ngenenin indi destinasi wisata spiritual nggih ring rahinane mangken niki kawentanan pura kedatuan raksasa di nggih sanewenten ring wewidangan tabanan rekalan rai yen rega arsa niki nggih pacang melukat ring pulau puniki niki umumnya ne makte kekalih pejati talen makte canang kenten nggih santokan niki ring pancoran sani kawentanan drike kenten samian niki biasanya ni ngaturan canang atanding kenten nggih dadasnya ni niki menyesuaikan mungkin niki santukan pancorannya ni wenten sekitar duang dasa kenten nggih minap makte canang sekitar duang dasa utawi selai kenten nggih yen ing rekalan rai niki ingin lebih praktis kenten nggih sampun presida talen niki numba sering lokasi nggih santukan sampun wenten niki sani maadolan niki pejati lancanang sane presida katurin ring pura kedatuan raksasa di niki sembari niki irage melukat nggih. Sane penting telah rekalan rai niki mangdo menggunakan nggih utawi nganggen niki pakaian adat madya sane sopan kenten nggih. Niki pastikan nganggen kamen lan selendang kenten nggih. Untuk baju ganti niki rekalan rai niki silakan makte baju adat lengkap nggih. Pada saat melukat niki nganggen dados adat madya utawi yening arsa nganggen adat lengkap dados juga nggih. Nanging niki lebih penting ring awusan melukat niki nganggen adat lengkap kenten nggih. Santukan awusan punika iraga pacang muspe ring pura nggih kadi bawa sang wau enten ring gedong Buddha lan niki preside metemu sareng patung lembunan dini nggih niki genahnya ring pura. Dadosnya niki harus nganggen pakaian sane sopan pastikan nggih pakaian adat Bali sane sesuai aturan kenten nggih. Ainggi rekalan rai ening niki arsa melukat nenten jering pura kedatuan raksasa di kemanten nggih ring samian genah pura samian genah melukat niki nggih pastikan niki rekalan rai rauh niki anto niat sane tulus ran pikiran sane bersih nggih anto niki menjaga kesucian dadasnya ni ening sampun kena hening kena he becik kenten nggih mereka nggih sampun memang tulus ikhlas kenten jadi mengosongkan diri membersihkan diri pastikan niki perbuatan dan perkataan nggih nika pasti juga terjaga secara otomatis nggih. Pastikan iki rekalan rai sampun menyiapkan diri pastikan nggih. Talar niki jangan lupa sembahyang dumun ring merajan soang-soang nggih. Ini rekalan rai niki melukat ring pura puniki kenten nggih niki sareng anak alit nggih. Utawi medue anak alit atau keluarga sane kanton alit kenten nggih tetap berhati-hati santukan niki kan genah wentanan air kenten nggih pangten anak-anak alit niki tenggelam kenten nggih mangga tetap aman sinarang sami pastika tetap menjaga satu sama lain nggih dan yang paling penting jangan sampai buang sampah sembarangan nggih rekalan rai. Silakan niki sampah-sampah duene kenten dibuang sesuai dengan tempat sane sampun disediakan kenten nggih. Rekalan rai taler niki langsung ke mantan titiang pacang ngiring rekalan rai nggih wesan puniki ring galah jam 5 kaliwat 55 menit niki ireng titiang jagi nguncarang Puja Trisandya santekan rekalan rai sedurung punika pastika niki kawentenan bisa malontar batur kalawasan taler kawentenan renungan sedurung Puja Trisandya nggih oleh jebos ring galah jam 5 kaliwat 55 menit ngiring sarengin.

anak akabehan. Riwekasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kameduk aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutu. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

порання пітонкорі. Мамо, ті сорі, поп

Anggir Rekelan Rai, Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wau Rekelan Rai, sampun sinarang sami niki nguncarang puja trisandia. Talar kelanturin anto niki kawentenan azan maghrib nge, majang ring wilayah dan pasar lan sekitarnya nih. Rekelan Rai, ening wau ring palatan ka pertama lingsir saja sampun mausang indik destinasi wisata. Kentan nge, sani sampun wau sinarang sami niki iraga mausang indik pura kedatuan raksasi di sare wenten ring wawidangan Tabanan kenten nggih. Niki ring kapal atur kaping kalih kenten nggih ring ngalingsir sanjo puniki. Pacang maosan ngeneni ini adat istiadat utawi tradisi sane wenten ring Bali nggih. Mulai jumpa sare kelan rai titiang pacang waca di ngeneni ini tradisi penjor utawi menjor kenten nggih ring Galungan. Santekan makin sampun nampak niki nggih. Ring rahina suci Galungan pasti ke sampun nataler niki rek kelan rai nyagayang kenten nggih ete-ete penjor sare pacang keanggen kentan ge. Napi sejatine niki tradisi masang penjor utawi menjor puniki maknanya napi mulai jebos ngiring sarangin titiang ge. Nanging sinampura lekeran rai sekadi biasa niki ring lingsir sanja durung kedadosin antuk request tembang talar durung kedadosin antuk megatre ge. Kangyang mulai jebos niki miar sayang informasinya ne kentan ge. Santekan niki sampun wenten akeh pisan teman-teman sane becik sane pacanya ringin rakelan rai.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Rekan lanrai tradisi penjor utawi menjor kita nggih niki serangkaian ring hari suci galungan ring Bali punika wantah je simbol rasa syukur lan wujud persembahan niki nggih para umat Hindu sedharma niki majang ring ida sanyang widiwasa antuk kemakmuran kesejahteraan lan kemenangan niki dharma antuk adharma kenten nggih. Penjor pun iki rekelan rai sila senunggal tradisi sane kantor lestari yang tas mangkin kentan gih lah niki presida dados cihne kentan utawi ciri gih yening sampun ngenenen hari suci kentan gih nenten jegalungan kemanten yening wenten niki piodalan-piodalan besar kentan gih utawi piodalan-piodalan ageng kentan ring pura-pura tertentu niki talar wawidangannya ne pasti ke nyujukin penjor utawi menjor kentan gih. Penjor punika rekelan rai pinake lambang gunung tertinggi sane disucikan inggih punika pasti ke genah para dewa dewata-dewati kenten nggih. Santekan punika penjor niki melakar antuk tieng sane tinggi utawi tegah kenten nggih. Talar niki lakaran rai batang bambu utawi tieng punika dibentuk melengkung kenten nggih. Niki menyerupai ikut naga kenten nggih. Santukan punika talar niki difilosofikan sebagai naga Basuki kenten nggih. Lan niki rekelan rai pastika penjor punika medaging hiasan-hiasan sane melambangkan wujud naga Basuki sane bermakna kesejahteraan kenten nggih. Puniki telah rekeran rai penjor punika menjadi wujud rasa seksema kenten nggih antuk hasil bumi sane preside didapatkan dari alam niki oleh para manusia kenten nggih. Dadasnya ne pasti kering penjor duene niki medaging kenten sekadi umbi-umbian kenten nggih jagung lan padi kenten nggih. Ainge, kawentenan talar niki yani ngarianin penjor pastikan niki kawentenan makudang-kudang bahan kenten nggih sekadi pastika bahan utamanya ni wenten tieng utawi bambu kenten nggih talar niki wenten busung wenten kain kenten nggih yani dumunan niki kainnya ni pastikan ngangen putih utawi kuning kenten nggih nanging niki seiring perkembangan zaman kenten nggih talar wenten niki penjor-penjor seni sampun ngangen kain-kain berwarna lain kenten nggih. Wenten talar pala ganteng. Nah niki sane bawa sang putri wawu nggih niki hasil-hasil bumi sekadi umbi-umbian, genten jagung, talar wenten padi, genten nggih. Sekadi bawa sangnya niki pala gantung, pala-pala punika digantung ring penjor duene, genten nggih. Salianan punika wenten talar pala wijeng nggih, sane medaging niki sekadi kacang-kacangan, genten nggih. Medaging talar niki jaje nggih, jaje tradisional Bali niki jaje gina jaje uli, genten nggih. Talar niki sane mempercantik kenten nggih medaging sampian sane melakar antuk busung talar yening sane mangkin kenten nggih sampun wonten pergeseran akide wonten akeh sane nganggen sampian enten busung kemanten kenten nggih sampun talar nganggen ental utawi bahan-bahan sane lebih awet kenten nggih. Niki sane penting talar rekelan rai nggih medaging sanggah kenten nggih utawi sanggah cucuk niki ring bawah penjor kenten nggih niki tempat anggen pastika raga ngaturang sembah bakti kenten nggih ngaturan banten utawi canang ring rahine suci galungan punika.

0: Weh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan rai masang indik menjor utawi masang penjor kenten nggih niki serangkaian anto rahina suci galungan lan kuningan niki biasanya nggih pare krama Bali niki umat Hindu sedarma nika masang penjor puniki nggih utawi ngaryanin penjor puniki ring galah penampahan galungan utawi satu hari sedurung rahina suci galungan nggih. Niki kelaksanaan nika biasanya ring setelah tengah hari kentan nggih. Minap niki dari pagi sampun mulai kentan sampun mulai dihias, sampun mulai kekaryanin kentan nggih. Dadasnya niki sebagai simbol kemenangan melawan sifat-sifat buruk manusia kentan nggih. Nika untuk galah anggen masang kentan nggih. Yening galah nurunin penjor atau nyabut penjor kentan nggih. Niki biasanya dibiarkan kentan penjornya nyantos niki ngelewatin hari raya kuningan nggih. Awasan punika ring rahina kurang lebih ring bude kliwon pahang kentan nggih niki wau dados kecabut penjornya nih kentan nggih. Sampun wusan sami upekare ring rahina galungan lan kuningan. Untuk lokasi niki rekelan rai pastika sami sampun uning nggih yening masang penjor puniki kenten dipasang ring depan rumah utawi depan kantor lan tempat sane kepasangin penjor kenten nggih yening niki penjornya ne anggen ring piodalan ring pura kenten pastikan niki ring depan pintu masuk pura kenten nggih yening ring perayaan rahina galungan kuningan ring jero utawi griya soang-soang niki kepasang ring depan pintu nggih pintu utama kita utawi pintu pagar pertama kenten nggih niki dipasang biasanya ne ring kanan pekarangan kenten nggih utawi ring kanan pintu gerbang punika niki yening bertepatan sareng masuknya ne pintu rumah kenten nggih nika dikhawatirkan mengganggu jalan kenten nggih santokan penjar puniki kan pasti ketinggi kenten nggih dadasnya ne diletakkan agak di samping nika ring samping kanan satu kan kanan nika lambang dharma kita nggih kan niki galungan pasti ke kemenangan dharma melawan adharma kita nggih dadasnya ini filosofinya nyambung niki nggih rekelan rai sebenarnya niki rekelan rai biasanya nih ring jero utawi griya jagi ngaryanin penjor utawi numbas niki sampun jadi nyuju angke banten nah nika sampun pergeseran sedikit tradisi tapi niki pasti ke menyesuaikan anto desa kalepatre lan niki kesibukan bukan dan juga waktu masing-masing kenten nggih. Wenten taler niki mina rekelan rai sane mangkin niki ring den pasar utawa ring perkotaan nanging ring galungan nika harus pulang kampung kenten. Nah, dadasnya niki kekalih minap makarya penjor. Mangda lebih simpel niki numbas ke manten penjor jadi mbok putri langsung ke manten niki nyujuang ring diwang rumah kenten nggih. Dados yang penting esensinya tidak berubah kenten nggih. Bagi-bagi niki wiraga selang sami presida menjalankan sami kenten nggih yatnya puniki setelah tulus ikhlas kenten nggih lan presida niki dados manusia-manusia sane jauh lebih baik kenten nggih.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.
6: Ya kalian rai ini kawau sampun wacan titiang ge informasi ngenenin inde menjor utawi masang penjor ring serangkaian rahina suci galungan lan kuningan sedewenten ring Bali kan tan ye. Rekalan rai nenten kerasa niki sampun nampak ringgalah jam 7 santukan punika titiang pacang galung serma pamit ye. Sik semua beng banget niki rekalan rai sampun nyarengin titiang ye ringgalah jam 3 iwau nyantos makin puput ringgalah jam 7 wengi. Sinampura rekalan rai yang wenten keiwangan kami titiang yeter acara druene. Mulai jubah serakalan rai, sarangin malih niking ye, santekan wenten beli gede duta sene pacang nyarangin, nyantos pupo teringgalah jam roh raswengi. Ayingnya santekan sampun galah puputan titiang untuk ngaturang para mesanti, om santi, santi, santi om.

0: swastiastu. Inge pamiarsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali, saking pro-4 RRI Denpasar. Mengguin gatra sani katur, minakadinyane. Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus nincapang makudang program pelayanan kesehatan perempuan menjalaran pendekatan berbasis siklus hidup. Kajagran krama istrine ngemargiang panureksan kesehatan ngawit riin sayan katin capang utamanyane screening penyungkan kanker. Inge pamiarsa sane manggen titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rakel Anrai, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, terus nincapang makudang program pelayanan kesehatan perempuan menjalaran pendekatan berbasis siklus hidup. Usaha punika kekawitin saking remaja putri, calon pengantin, ibu hamil kantos lansia, anggen ngardi generasi sehat lan memumut becik. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Nikomang Wulan Putri Cantera, ngawedarang sinalih tunggil program sane rutin kemargiang luirnyane screening hemoglobin utawi HB, majeng yawanane istri anggen nekes anemia. Dinas Kesehatan Kota Denpasar, ngemargiang panureksan kesehatan majeng calon pengantin, anggen nguningayang risiko kesehatan sedurung ngeranjing ring masa kehamilan. Panoreksan kemargiang anggen nguningayang kahanan kesehatan status gizi anemia kantos penyukan sane ngelalahin utawi menular mangda prasida ketanganin riin. Gatra selanturnya nih rekelan rai kajagran krama istrine ngemargiang panureksa kesehatan ngawit riin sayan katin capang utamanya nih screening penyungkan kanker. Panuntunan kesehatan punika angin kunci mangde krama istrine uning ring cihna penyungkan naler prasida gelis katambanin. Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Srikandi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Diah Wardi Srikandi, majeng RRI Ring Denpasar ngawedarang, tantangan sane patut molihang uratian inggih punika nincapang kejagran anake istri ngemargiang panureksan kesehatan. Manut Dani, kantun makeh anak istri sane uning madue penyungkan risampune wenten ring stadium lanjut. Dua ning asupunika panureksan inuca patut kemargiang riin, mangda prasida uning sadurung penyungkan punika sayan abot. Selian punika organisasi perempuan karasayang membuat pisan anggen incapang penuntunan lan pabio panyobiahan indik kesehatan majeng kramane.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai pemerintah Kabupaten Klungkung terus maripurnayang kawentenan wisata daratan lan kepulauan anggen ngukuhang struktur pariwisata daerah sane madue daya saing becik. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ide Bagus Gede Agung Prayuda, majeng RRI Ring Klungkung, ngawadarang paindekan punika membuat pisan anggen ngardi pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata, pantaraning wawidangan daratan Klungkung lan kepulauan sekadi Nusa Penida, Nusa Lembongan naler Nusa Ceningan, sani selamine puniki, dados magnet majeng turis domestik lan mancanegara. Agung Prayuda ngebawahin pendekatan integratif kemargiang anggen ngukuhang konektivitas destinasi, limbakan infrastruktur penunjang pariwisata, naler nincapang kaluihan budaya, alam lan ekonomi kreatif krama lokal, rikala ngarepin tantangan mangkin. Rekelan rai gatra selanturnya nih, pekan olahraga pelajar utawi Porjar Bali, warsa kalih tali 6 likur pacang kemargiang tanggal 5 kantos dasa Juni ring wewidangan Denpasar lan Badung. Wenton tigang dasa sia cabang olahraga naler lelima cabang olahraga eksebisi sane pacang kacentokan ring Porjar Bali warsane mangkin. Pangawarti olahraga sane nalar Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayase, majeng RRI Ring Denpasar, ngawadarang Porjar membuat pisan kewenterannya ne anggen ngardi olahraga Bali ne sayan maju. Pembinaan usia dini pacang dados dasar utama anggen molehang atlet sane praside molehang prestasi ring tingkat nasional miwah internasional. Profesor Artana Yase naler ngawedarang Kabupaten Kota Pacang Saling Mesaing mangda praside molehang medali ring cabang olahraga iling inggihan nyane. Inggih pamirsa, wanta kadi asapunika Gatra Basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrembag Gatra Basa Bali ngelungsur mepamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bri.
2: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih, para pamirsa, teman warga, sane setate monitor puniki nggih, makin malih di tiang sareng gungka alit puniki siaran ngiringan ngopi dadane sareng sami jagi iring di tiang me
1: wirama.
0: Ramo. Napi awinan doane ngari puniki ari Sanis Care nggih, setiap hari Sanis Care jam 7 sampai jam 9 malam iring di tiang me wir Ramo yaning hari Selasa iring titiang nantri yaning hari Kamis iring titiang mau palo wakil. Mali bos-bos Ratu Indonesia ne jagi nyarengin ring pesawat telepon 0361223361 nggih sedurungin bungkah nggih lurus
1: nggih suk semua datuk kakiang pun iki antuk galah sana sampun kepicur yang ditiang niko dalar ratu dadane pamirsa sareng sami ngiring sana sampun sayage pun iki ring cakep pandruwe suang-suang ambil ditiang ring Arjuna Wiwaha pun iki ring alaman kaping pertama pun iki Sardula Wikredita pun iki iya jagi kawitnya ditiang pun iki om mabigana mas tuh.

Ingi pekayunan ide sang Meragopandite sane luih mau tamu.

0: Tiru.
1: Sembah sungsung di tiang ide ring buk pada nih deh.

0: Nemai mangkin ide sang yang indra katibian tuna wiweke malih. Tapi ni kau?
1: Tanpa kanti?
0: Tanpa kanti ya.

0: Daging panugrahan punikai pun tan presida pacang ka perjaya antuk detia raksasa pi malih
1: punikai. Dewa.
0: Dewa malih. Yeah.
2: Ngeng yon manusia sakti yatna juga ku
0: sakti wala yan ada jadmo manusia luwih hing wisesa tangarang pesan nyentu dewa.

0: Kabe.
1: Ini kau intenan sang ni waktu kau acok kali sapuni ke dados jalaran ke Parumang par dewersine sami.
0: Re.

0: inggih dawuh punika wiyakti ring swara goloko wiyakti keni punika wiyakti kebioparan inggih akeh pisan punika sang sane dan pecik
1: inggih kampun tigang padu di tiang mahbah punikir kekian
0: terus
1: mula menawi mulai bobos sane presiden ranjing dados ngalanturan puniki Yeah, durus, ampun. Ratu gelung sir di tiang nih, puriban basis serang yang rai.
0: Ranjing.
1: Om swastiastu.
2: Swastiastu, rahayang wengi.
0: Nggih,
1: Kak Nadia nih.
0: Swastiastu.
2: Nggih, rahayang.
1: Ih, doh.
0: Tadi ketua aja nih, Pak.
1: Selalu nyaman, doh.
2: Iya, doh. Hari ini, terwentan tuh.
1: Absen.
0: Aduh, absen. Ini libur.
2: Absen murid
1: Tomen.
0: Ya ini mana dari klien yang ini dari klien.
2: Rajang tuh yang orang tuh nagongkak.
1: Yeah.
2: Nah pilih lagi bau ni kau.
0: Sardule. Nawiwaho. Halaman 2. Bait ketiga, jani pat, yang kalah nyutang. Dadi nilainya?
2: Miki tiriang, guna siki tu.
1: Ya, dadah.
0: Ya, dadah.
2: Om swastiastu, om wiganamas dinamu. Ya. Sang yang sakro sumimpening nayo.
0: Ide sang yang inere punika sane sampun medue tur nyilebang wiweke

0: Alap kenowo.
1: Ngandike yang mangdane indike punike mangde preside keparumang tur maning preside mapi koleh peparumane punike.
0: Kan wang sakati sakayaning.
2: Yep.
0: Pajak anen satrupet kau.
1: Wantah jadmo sane luwihing perwira mawi sese punika sane patut angin pekadangan ngemademang satru nika makin jagi karuruh.
0: Sang apa rapo

0: Kewanten dahatin mewah punika mangdo preside mikolihang waro nugraha ne sapun apiang jekal ulih ida sang Arjuna
1: oleh sikitu
0: eh
1: ya rate kan ya poman tero ya kan kaslimur dening raja muang tama
0: kebaos ring sastra agamo ne tan mapi keno japo mantra sane kedruwe yan kantun punika ke likup antuk budi raja tamah
1: Neng yan langgang ikan siwa samerti
0: Saki wanten yan wantah punika ulang pagah ngacep ide betara siwa
1: Datang serdo bedare suara
0: Jag preside sampun pacang rauh paswecan ide betaro saling betaro asane beneso rini kan besweco jag rauh ide
1: rauh Kenir Wih saya Lilang Wang Wang
0: Nah api malih Pekayunane sampun tan kehanan Wih saya Sida punika pajang Ngerauhin Ida betara

0: Wacang presiden nemuang kesukan sekalo maka mewah sukan niskalo.
1: Sengit matero juga perbedaan nike.
0: Inggih wiyakti amatro pisan punika pebinaannya nih.
1: Lawan perih kayu gi suarawan
0: banding ngering pisarate mangdo presido mikolihang kayu gi suaran nah
1: inge tuh
2: kakiat yang tuh kakiat
0: geram nih geram ada tuh nak ngontak radio nih dibeli banyar ya onyang banyar nih ngah nih
1: geram tuh kakiat geram mau tuh kakiat
0: nah kerbak bede singgengken bandingkan seriat seriut bindingah binsing bindingah binsing
1: iya ini selang kalah jempol-jempol kemudian Kak Ani, mana Kak Ani?
2: Nah tuh Kak Ani
1: Bu Yan, Sari Merta, cantik, munga-munga Bu SKBB Bu Kak Tiaktok Nini Ita, munga-munga
0: iya
1: Bu tuh Kak Ian, salah seragung Kak
0: Bu Lodro, Bu Lodro, bu Lodro
1: udah ini ini tuh Kak Ian, salah seragung Kak di tiang
2: lupa yeah.
1: Om Santi Santi Santi Om.
2: Inge. Nge males ire. Putri manggis niki kantun angkil ngatu perando. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Nge ro mare je sambatnya anu.
3: Inge sira di Kakak Ani
2: lah tu. Kak Nadia.
3: Kak Nadia. Nge tu semua Kanada pengen sedang ini. Aduh Kak Tiang, salam tujung Kak, punafi gato niki.
2: Eh,
3: cik. Satu, titiang melajah. Wiramo, widaro, nika gumulung lah tuh Kak Tiang.
0: Widaro gumulung. Eh.
3: Inge, mali jebot, dan manut, onek-onek sarang kembang. Ini tuntun titiang sarang kali ratu.
0: Siapa nak, itu pulpen apa pulpen, pensil. Pangsing, jani urin, bin mani, bin pilih ini itu.
3: Ingin ratu, kawet mangkin ratu, Om Swastiastu. Merakino, semua bang yang ngaruno.
0: Yang ngaruno de de de de delung yang ngaruno de ketang yang

0: semua bang yang
1: tuno. Bin, bin ketua anget tu bo.
0: Ken,
1: ken borin di mana eh?
0: Ini, balik tu.
1: Lanjut, lanjut begitu, bo sing sing kalmasuk.
0: Tunda na tu.
2: Terus, terus, terus.

0: thứ nhất mang
1: Luer
0: Nipan
1: Pa Pa Pa Tak

0: Kusumo.
1: Berat tanggung
0: bro, sing ro.
1: Bro tuh.
0: Bro
1: nih. Ro baso kusumo.
0: Ro baso kusumo.
1: Rabaso tuh, ingat tuh. Rabaso, ampun boleh sudah makan tuh.
0: Coba.

0: Ah, tu apa? Ha, di muka kan tu.
1: Merah
0: Rahina Semobang. Nah, itu
1: Semobang ke di bang nanya lo tu.
0: Semobang banget un. Yang aruno
1: Semobang yang aruno. Kenapa tu?
0: Ah, tunian dah.
1: Ah, ingat ratu kaki yang semua banget. Tuntun ratu kaki yang empuro kibang-kibang nengit sarang tubung kak nengit. Ingat ratu, mungkin kena sarang kali. Bikin ini santa ratu, sarang jira cita, buka bebe. Ingat hatu itu yang kalah ratu kakian, sarang tunggung kak. Ibu lho dua hati yang dikenyolak rezeki ini. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Dah ini sempun. Wak utik. Ampun, mirang niki. Ingi ringungkur dawini Om Swastiastu.
3: Tu.
2: Siapa niki?
3: Om Swasti Asti.
2: Kawi.
3: Tidiang.
0: Kawi, kento.
3: Ulang polos.
2: Aduh, kak ulang polos. Boleh.
0: Polos. Saya ibu nak ngongkak ni tu.
3: Ini boleh. Kendiri diambil sekarang ini tu.
2: Deres.
3: Om Swastiastu.

Tuhan ning ide miar siang ingian gataran ide sang Arjuna.

Dia sapuni ke pikayu ni de sekadi sampun ke teng-teng puni ke tengak ipuni raksasa agung.

0: Nggih punika sanes kahawenan Sumelang gumanti kantun pikayunan ida sang yang indra.
1: Tuh mahal.

0: No. Punika maka hawenan ide sang yang inere mapi kayun jagi ngewentenan gegodan jagi mencanen punika sang Arjuna
1: panon.

0: Anggen ide nyugjogen. Napi jakti-jakti telap bida sang palguna dikiring RRI.
1: Iya.

0: Ika sampun makeciri jeng pagah. Pagah ide ngelaran tapo berada kenten, kenten. Kayun ide sang yang indra.
1: Oleh mesi gitu nge.
2: Nge.
1: Nganten

Tur maning sampun lapah, sampun kasep ngasoran punika ngode ngulgul sang sane nuangun tapo berata.

Punika wenten pitung diri akeh nyane sane sampun kepilih-pilih antuk ide

0: Bekalih punika sane sampun cekek-cekek pemekasnya nih. Ewi di lo tamo doang cekek sajan.
1: Makasin kocak lawan nesup rabon.
0: Malih kasiki di ahdi lo tamo sana sampun presiden nyaihin
2: Suprabo.
0: Nyaihin punika Dewi Suprabo punika bah aduh najang sajan.
1: Nangkat
0: nangkat dia.

0: Pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.

Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Norma RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
5: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
6: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
5: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, Bu.
6: Betul ya. Apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting. Karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
0: Ayo, Ayah Bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
7: Becukut. Becukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan becukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan becukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih Radio Dadanes anak antun susatyo sarang titiang iring malih lantoran ring paletan kaping kalih puniki. Terus ane sampun makde karcis puniki loket sampun mau buka puniki. Terus ngerenjing. Om Swastiastu. Inggih sampun mendang ngerenjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tuong kak. Aku tuh mulai ngerasa.
0: Ma, tidak bersua. Tunggu-tunggu sama tuh Kakyang.
1: Gitu. Kena tuh Kakyang, serangong kak.
0: Eh, sedang kare kena.
1: Kita lagi ngarang melajah tuh kilayu menedeng tuh kongkangnya.
0: Terus.
1: Om Swastiastu.

0: పట్టి రాంగ రోంగోని రాట్ను
1: Gajah Rawano ni punika sane ageng punika. Nak gede Gajah Rawano. Nggih. Sampun raris kias punika pelingiannya ni antuk manik-manik sesocan.
0: Kadi gunung apui.
1: Mawinan kepikanten sekadi gunung geni. Kepi kanten nah.
0: Bajar yudha marki sira payung garuda
1: Romo
0: Romo
1: Akadikawet Inge senjata bajeraan itu ni wihak ditenaunin kesah saking ngangan itu mungkin winten raris tedungnya sana ke angin melakar antuk bulun garuda
0: kadi jala dara
1: wihak di mekanten itu sekadi ketedungin antuk gulem nyangket menikau nyangket lah kan
2: nyangket
3: terus manis sengkaret terus.

0: Seri.
1: Ane mangkin wenten saat waluyo sang yang surya sampun wenten ring muncuk gunung ekangin.
0: Wih.

0: Siapa nika yang upamiang titiang mengueng panah ide betar Indra ngeretep sekadi kredepan sunaran ide betar Surya.
1: Surya.
2: Aduh Surya.

0: punika.
1: Inggih, main pogan punika. Sabah sekar saking para dewata nih. Ke sarangin laris antuk sabah ringa bos-bos punika.

0: Sa aki wantan sa bahitan majalaran gulam jak kriyo kandan balas hujan dan iko orang hujan rejang hujan rejang
1: jajau
0: hujan jajau hujan jajau hujan rajau
2: rajau napi jajau.

0: Alih untuk suaran bende. Suaran gong beri jeter. Jeter murawur riong.
1: Riong.
0: Kumisik saling sautan dan pelih banyak mau piayuh.
1: Piayuh.
2: Ya, dihitungi kegangi.
0: Kau pun. Kau tua tu mungkin ada yang lo ganyur.
2: Ya, itu kan siap bukong majan. Biasanya merorang sekan di siro jadi kau ngebel api jual. Rajang tu dari mana oke, mina dari mana oke.
1: Dah ranjing, ranjing.
2: Munga tu, lantur ini betian tu.
0: Kari lesu ragaan dari mana oke, kari lesu.
2: Jadi di tiang hantun pila tu kakian.
0: Oh kan ketan tu.
2: Jadi mengenang adang tu ni.
0: Mas ketu kario dia boy.
1: Ibuh.
2: Bungka aja kuat tu sesai tu. Tang-tang ni sejam. Udah tu jam 6:30 sampai jam 9 terang tu ke sajiman.
0: Nah, balin tas ni apa isi tu? Tu ajang kan tu balin.
1: Taluh, taluh boh isi.
2: Anje tu semua tu kaki yang sarang gongka. Santan sarang buka santan mungam ni jempas ni. Dari made yang pun mungam durung ni.
1: Durung, mungkin apa
0: mungkin. Kali-kali lesu tu.
2: Tapi kenten nak ubat ni kadang-kadang tu kakiang tu kakiang tu sejaman gongkak nyarang minat ni kini
1: dia dah
2: ni kini api ampun putih yang tu
0: kina yang mereka kena sang
1: ni
2: tu tapi kadang ni kini gongkak
1: ni lah kering ni kini yang yang anjing yang
3: swastiastu
0: oh weh. Napi sin tas kau pepang becik kan numas.
2: Tas napi.
0: Kau nyidang kuat bener kan?
1: Kuat menggadang doh. Ini mesti jahe doh.
0: Si, pelik bedek ke tu?
3: Nge tu. Napi tias tu.
1: Yeah.
0: Pi medal lagi jagi.
3: Nyeronjo tu.
1: Nah, nyeronjo.
0: Senang
3: jelas masa sehana.

0: inggih carita yang risampune pada memaranin para patih sarang saminya
1: sirang wibisana.

0: Wantah ida sang Wibisana ke mantan ida. Lurung ida rauh minab doh ida megenah noh. Macet minab.
1: Pijar mongar cano ribut daro sangkaro.
0: Kaduk seleg minap ide sang Wibisana ngastawo linggih ide sang yang siwo.

0: Sang Jagat Kabeh.
1: Mapi kayun setato ide Sang Wibisana sapun api antuk mangne setato rahayu jagate sami kenten pekayun ide.

0: manah nira setiti masamadi dan calo
1: yan sampun ngelarang yoga weh cekdeg-deg pisan kayu ni desang Wibisana.
0: Ulat maro

0: sasanira.
1: Akidek punikatan makantan budi keraksasaan itu padahal mau itu raksasa belin itu raksasa belin itu paling dua orang raksasa itu kan
0: hingga suksimu kakian gongkak taler iki makin kedat nanti yang bu sari merta tuh
2: iya dau jaru dan kedat kan
0: taler tuh kesaji susilo.
1: Iya, nikah ampun, pangtan lesu. Iya,
0: menikah mantan tuh, kakiang. Ratu nantuk prama Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Iya. Yeah. Itu aja susila tuh, ping yes. Kuda kedat kan. Hari kan, nah. Loyo nih kira.
2: Jadi orse kedat gak apa-apa.
1: Ini nikah dan Pekak Surya Ring Binoh nih kira. Sampun. Setato niki, monitor becik pisan siro dados Wibisana orang ya, niko saking puri kangen, ya?
2: Ya om swastiastu,
1: om swastiastu, ya
3: om swastiastu. Om swastiastu kekatan sarang rupa,
2: ya?
3: Tamo,
1: ya?
2: Mas tamo kan terus, ya kak?
3: Memang ke Om Swastiastu Ani Wan Padur
2: Diusak kak
1: Iya, maglebuk benar Awanin bin kak
2: Awanin kak
1: Tani Sadur gamanika ngerane gitu maksud kak oh ini lurus-lurus sana siosan
2: ini sana siosan om swastiastu
4: si Surya Ratu Gongka
2: ini
4: yang boleh ulung-ulungan Ratu
2: ini jadu adung
4: maka di tiang jagi mapa uruk ini Ratu ini ledang melejepos ini Om Swastiastu.

0: Ingi uningayang titiang mangkin sampun rauh rareside sang para buddha serate.
1: Ayo dia puro.
0: Iri kering jagat ayo dia puro ring keraton idone.
1: Iya.

0: Winggih ora res kalem ide Sang Rama Dewa. Untuk sedaging jagate iri kering negara Ayodhyapura.
1: Apuan ilang akon musuh niru.
0: Duaning ide Sang Rama Persida ngasoran punika sekancan mesoh ide.

0: Sakti
1: lawan Parasurama, apaan Parasura nge Parasurama Sakti. Nih ketiman ide sang Rama Parasu sane Sakti.
0: Surata Deniro
1: Baler kekaonan antuk ide sang Rama Dewa.
2: Rama Parasu.
1: Rama Parasu.
2: Rama Dewa dah. Rama Dewa.
0: Ratu. Nyoba dikira tu.
1: Eh?
0: Ledang ratu.

Ji. Punika nenten wenten sios malih sane kajungjung sane kapuji.

Punika makahawinan para tanda mantri ini sami punika ledang garjita

0: Iyaratu.
1: Wantah ide ke mantan sarang dewa sane pajang ke adegang dados pemimpin dados ratu.
0: Iyak.

0: Erika yang jagat ayo dia pura ni sapunika aptin banyak-banyak rauhan para patih saminya.
1: Itu ini hatu-hatu ratu ledak ratu ampuro ratu yang itu runding di tiang ni di bawah ni tu becik besar ratu.
0: Ratu pelajian terus yang ni boleh mengah bingung
1: penyakit. Tiang ratu ini ratu suksemo niki niki pangdo ini santa mengah ini ibu cari mata talan niki bulodro atau gancok ratu.
0: Ini
1: ratu Suryo ratu Gongka sinap di tiang tu Pramo Santi. Om Santi, Om.
0: Inge, Jero Gadung sampun lagi ngebeniki. Inge, ringungkur Jero Gadung. Sira sana kesambat, wabu. Ngeranjing. Kak wangku gede kawi. Kawi. Nah, ngelebuk. Malih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, semua Bu Jero Gadung sampun ngedeken.
0: Sanur.
2: Iki titi yang belajar pertiwi calor yang berasa yudar, rasanya.
0: Eh.
2: Om Swastiastu.

0: pemargi ni pacang nyujur punika jagat astina ni nya.
1: Samantara tegang tegang guru.
0: Inggih, selantur nyane sampun rauh raris ering Tegal guru ni nya.
1: Nararia kresenan laku.
0: Indek pemargi ni desang warabu kresenan.
1: Sirang para suara mekanu.
0: De begawan para suramu, begawan kanu.
1: Anak ke dulur narade.
0: Begawan jenak ke kedulurin antuk begawan narade.
1: Kepangge hirikang tegak.
0: Guru, harus kecunduk irikering. Tegal guru
1: meluri karya sang bupati.
0: Jadi ngemilatin punika karyani sang para buah.
1: Kalau siki nge jatah kakek juang
0: cicang. Anger ados.
1: Wawang sirenara ya Kresna.
0: Nih digelis dari sidus sang Prabu Kresna.

0: Maranin beres nampakin genah kusir rider ni.
1: Sirang parama sabda pandi.
0: Nginik ide sabda resi ni sana mungkin pun api.
1: Gumanti muang duing rata.
0: Ida puni ke sarang popitu ngentosin malinggo-malinggih irik-irik kereta ni.
1: Tuin sire telas winor sida.
0: Wan yang sampun presida ida ngicianin panugrahan.
1: Malas mawe das tuti.
0: Sahe nguncaran punike wede-wede pongastawa ni.

0: Mas tawayang mang nui desang parabu ngemanguhin ke rahajangan na.
1: Waduh nireng astawa.
0: Tuah disapu ni ke tatu joni dene ngastawa yang ah.
1: Semer tugung kak
0: tarang
1: yang bu yang sari merta dirus ngeranjing.
0: Ni bejejeng dola tujuh ni.
1: Ke tiang dusa ngopamit om santi santi santi om.
0: Nggih. Ini nenek Santa sampun dua adum kak niki. Ini ring ungkul nenek Santa sebut sari merta mungah na. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nih.
2: Ini dijanggung yang seri kekeran itu harus kesaksian. Nyarang itu nih.
0: Seri kekeran. Ya, terus.
2: Yang meraja kesaksian.
3: Nih.
2: Ini mantap malu niki. Om Swastiastu.
4: Kereta warasan danan jaya.
0: Sampun rares wagan ides ang Arjuna.

0: Pelajahan mepanahan, rauhin punya kering mantran-mantran nyane sami.
1: Raja samanya raya.
0: Ini sampun presiden rara sidem miguno yang puni kesami.
1: Dari itu semua baca.
0: Mangken raris melecat musno ical pun keido sang yang siwa
2: nih semua tu kakak tak pun warna-warna
3: pun wentan peningkatan
0: pun suara bebecek nih kan
2: iya tuh raja masanak nih kan kak ini semua ratu galah walang kisang ratu minyak malik kisang melajat
3: nih yes
2: semua tu kakak om santi santi santi om.
0: Inge, lebih yang kekeran sampun. Inge, ring ungkur. Iro niki, kak las mengah male. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu ratu.
0: Inge,
3: inge.
4: Pajak mewah sampun ratu.
0: Nah, hari berkedat nih yang ngongkak roh.
3: Pun genep, asap nih jek.
0: Asap nih, kau anjit asap aja tuh.
4: Ngongkak. Rai kan nak ada kali ngedat tengok. Beki saya.
3: Nyala ngedat angon tu.
0: Mas Ing.
4: Gitu.
0: Iya je.
4: Bukan Rai. Mukolam masih pun boleh tu.
0: Sengi dah ada mukolam kan.
4: Ini. Niki melaja tentang Wiralalita tinggi.
3: Wiralalita. Nge Wiramane dari Madioko ni juang diwaji.
4: Sudah tu.
3: Wiramane dari Madioko ni.
4: Busari merto talar niki dari niki.
0: Nee dari si.
4: Kami niki ada Om Swastiastu. Kalau betar rambo.
3: Ingritat kalo ide sang ramu dewo meneng tanpa bawas duaning radio keras
0: radio ngak ngwi
4: pernah
3: ya ampun
4: resiana
3: giak mobi ayuhan punika para reseng langit de ring ambar
4: renggana pangan jali
3: aturang puji pangan jali saking ambar
4: mango mani akala setuti sirang
3: sekancan pengastawone sampun sampun kauncarang.

0: Vishnu.
1: Ale.
0: Vishnu Nika Setuti Kabe
1: Wong-wong kaluwih utaman pangawatarani di Betara Wisnu puni kesane dados pangastawa pangastuti ning desa sami.
0: Dia Nika
1: Ngenadosang tumuh eling pekayunan ida betara ramo penikel nesane dados tetujuan ah.
0: Sok semua ratu.
1: Iya, menikah kan?
0: Tadah malah tu.
1: Eh, boleh. Atuk tumen.
0: Iya, matur sok semua. Madu su dano mereka.
1: Ali.
0: Botar ayu maluto
1: inggih ratu sang yang Wisnu sampunang kadi ratu kantos eleng dan eleng
0: Wisnu awak jati
1: ratu Betara Ramo
0: Waros tamu tamu kita
1: luwih ing purusa yakti malih luwih ing utama

0: Nggih rajah tamah e punika saning wasoyang.
1: Mater sesena tu, banget tu.
2: Uang bonus bodoh.
1: Tapi niki jak di sebelah niki pirang ricana ngorto tu.
0: Iya.
1: Ni tu ratu budal mana kena rayu serang kalih tu gak rayu tu gak aji serang ratu ke saji. Bisa rimata enggak? KBB ampun rayu tu rayu tidak usah pamit. Rama Santi untuk tangki tiang ratu. Santi.
0: Yeah, niki Bu Lodro niki Jakti ngancok-ngancok niki minap.
2: Bu Sari mangkin ke sana. Enggak. Alis iki
0: kan. Lodro.
2: Nggih, Om Sasiastu.
3: Om Sasiastu rahaja
0: ngomongi. Nggih, niki jeten Bu Lodro niki ya. Siap kadang-kadang. Kadang-kadang bingung nanya. Dan
2: sarung nya bolodre.
3: Ya. Menapi gatu aduh.
0: Mungkin rahayu kena seger.
3: Enggak dalar kena.
2: Nggih.
3: Nyarengin ngelanturan kentena widara pemudung itu nih.
0: Nggih, saking sira itu nih pertama nggih. Widara.
2: Ini
0: udah wini nggih terus mungkin bait kedua.
3: Ini.
2: Entah bagaimana
3: tu, om jahat.
2: Merah
3: hinam. Jangan menor niku.
0: Nikang alayo lato, kan? Bukan niko.
3: Yang tu, gandeng.
0: Ulangi.

Sekar Gadung, Sekar Menuh, ke Wenten, Ering Bali ini, sana, Impugahan, ini ke sana ngemedalang, mik ngalup.

0: So ane winten niri kering ajang arcan ide betar gano.
1: Mole huli buang ini sulasi.
0: Agaru kaditu jang ni. Mole
1: huli buang ini sulasi.
0: Inggih, membuat pisan punik kekemikan sekar sulase sekar garu malih ni tu.
1: Jangano gulu mas.
0: Napi malih punik ketaru cendano malih menyane cek ngemaim pogan ngardi lempor.

Wentan laris punyantaru Seri Gading e mengenah ke ring arep ipun itaru rijase.

0: Punika sane pinake pacang mapi suguh.
1: Oh, mampu tu pirang langkung.
0: Nggih. Yeah.
1: Tinggi minat lampu belas kalah tu.
0: Tanggung ni.
1: Tanggung ni.
0: Tanggung saja ni.
2: Tanggung ya.
1: Tinggi pangkan lumpanya tu.
0: Mungkin tak nampun nampuro ni ke.
1: Tinggi semua aduh tuntunan tu tunggu kan alat.
0: Benyang ada sang siki ni ke macam ni. Ya. Janggung.
1: Tapi?
0: Ni ke ada dosang siki macam. Gandaning jangge menur nikang alayu late.
1: Oh.
0: Ampun niko. Ampun nang niko ngalayu ampun kita nikang alayu. Eh, dan kenapa?
1: Ampura tu niko ampun ane mau jalan niko sen dereng keniwan tu.
0: Ke bet.
1: Ini semua tu tuntunan mau do kena male bos waspada orang mari ya budal tu sarang gongga.
2: Iki buk sari merdo ampun.
1: Menyerah
2: kan betlah.
1: Ini kari kalam. Wah buk sari merdo yang ten
2: kenen. Pun telah kalah. Angyang.
1: Ini semua tu nini mau pamit om. Santi om.
0: Ini semua nini itaring pejaten talar sane sampun persidang ranjing. Sane dan persidong ranjing sampun nang mau bebek jambul.
2: Eh sampun nang mau bebek. Apa
0: dah nak? Mau bebek ngambul jambul tu. Sampun nang mau jempong bebek.
2: Gua ah jempong bebek.
0: Siap. Kenten sampun. Ya, siaran pun iki jagi disiarkan talering internet nges ane arse mirengang menawi je wenten ring luar Bali ring Surabaya Jakarta Australia dawang niki wenten didengar juga niki siaran tembang warga nih inge ngiring sinap untuk para mo santi
2: om santi santi santi om
3: RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nyantan jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan rai telur presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu, rekan rai, pemirsa sang sami, sane kantun bergabung ring 24 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kacunduk sang titiang, gede duta, mungkin ring acara rahina ratringye. Ring rahina sanis cara tanggal 13 Mei warsa 2016. Nah di duta pacang nyaring rekan rai niki kantos puput male bos ring galah jam 12 wengi. Nah ring acara rahina ratri puniki di duta pacang mengaturkan niki sebuah drama legenda nggih. Saking Bali niki merupakan drama legenda yang sangat terkenal nggih di Bali nggih. Ya niki adalah drama legenda Cupak Grantang. Nah kan rai melebos sesampun di duta mutarkan niki sebuah drama legenda, nanti di duta akan buka niki sesi request lagu utawi megatre nggih. Akan rai tetap satu ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupak Grantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayahanda, turun, mohon itu bahaya.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, putri.
7: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
6: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu diri lah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, patih-patih sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut?
7: Are you ready? Fire! Iya! Pusaran angin! Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
9: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
10: Iya, Patih Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Mau lagi?
9: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih. Tolong, tolong Om Patih. Tolong.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana nggak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
11: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
11: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan redanya besar, jadi aku ini kakakmu.
12: Cari makan di mana?
11: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
12: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
11: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
12: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
12: Gimana? Dapat makanannya?
11: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
12: Oh,
11: kamu aja deh yang cari, capek nih.
12: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
11: Oke bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
12: Kak Cupak, lihat nih.
11: Wah, makanan. Ngutang nih?
12: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
11: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
12: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
11: Beneran?
12: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
11: Siap.
4: Dan kemudian...
12: Makanannya mana?
11: Kenapa sih? Ribut banget.
12: Makanan tadi mana?
11: Makanan?
12: Iya, kok nggak ada?
11: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan...
12: Apa?
11: Dicuri.
12: Dicuri?
4: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
11: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
12: Kok bisa, Kak?
11: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
11: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
12: Oh iya?
11: Iyalah.
12: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
11: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
12: Mau.
11: Ya udah, diem.
4: Hey. Cupak, Cupak, emang bener ya sifatnya, serakah, rakus, bohong lagi, cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa, siap-siap buat duel.
11: Oh, jadi ini tempatnya?
9: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
11: Loh, loh, Pati, mau kemana? Woi, hah, dasar penakut.
12: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, kak.
11: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
12: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
11: Udah, ayo pulang.
12: Gak bisa, kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si putri. Ayo.
11: Gerantang, tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
4: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
11: Jurus meke-meke.
10: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
11: Aduh, ampun sakit.
12: Tunggu aku di sini, kak. Biar aku aja yang lawan.
11: Ya udah, Gerantang, kamu aja yang maju.
12: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
11: Tangan setan.
10: Alah, jurus apaan tuh?
11: Ya!

0: rasa ini. Sinar penghancur.
1: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode. Yat.
2: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
3: Berhasil kita kak, berhasil.
2: Iyalah, sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
3: Loh, kok aku lagi?
2: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
3: Oh, iya, iya, iya.
4: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
2: Yes, aku ada ide.
5: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
6: Ya kak, tunggu, tunggu.
4: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh, si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
2: Ayo, siapa yang berani duel?

0: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Pedes. Mataku perih.
0: Satu lagi jurus ayam taliwang.
2: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datudaha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
2: Bakti, habisi dia!
4: Jangan, Datu. Jangan. Saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datudaha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
5: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
4: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekar Nitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Terus 6.4 MHz akan Rai Kanton Sarang Info 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, mulai kesangan deduta niki ring acara Rahina Latri. Wawu sampun deduta putarkan niki drama legenda sana yang berjudul Legenda Cupak Geranta. Nah ternyata legenda Cupak Gerantang niki kan Rai tidak hanya terkenal nggih ring Bali tetapi juga sampai di Lombok. Nah drama legenda tadi yang diputar putarkan niki adalah hasil interpretasi modern nggih terkait dengan legenda Cupak Gerantang. Nggih kan Rai sampunnya diduta mudaran drama legenda niki ngiring sekarang saatnya diduta buka line telepon niki mempersilahkan akan Rai untuk request lagu utawi megatrang ya akan Rai ngiring sanggara diduta ring 0361223361 ya. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Rajang wengi
0: Pak Yan.
1: Ingeh, punah pikatan niki.
0: Ingeh, dari kita kenak-kenak niki, Pak Yan punah pikir niki.
1: Aduh, alang menanang Cina peka niki.
0: Napi ada di niko.
1: Menanang Cina encik-encik deh.
0: Encik-encik. Well, luwung saja, Pak Yan.
1: Menanang Cino kataan pekaan
0: Niki persona Pak Yan ngarbe pekak siapa ini namanya?
1: Pekak Putukian.
0: Pekak Putukian. Nggih Pak. Pekak Putukian. Kok enggak di kantor kayaknya ya? Enggak ada ketak-ketok ya?
1: Kantor nih di kantor nak numengaso anu ngai kopi nak cajau sehingga sing ketak ketok
0: nggih mengaso dumun Pak ya
1: nggih masalah menak muruk di SMP nenek nek teko
0: wes ya nggih Pak Tukian mau request lagu tau megatren iki.
1: Megatro ya peka.
0: Nggih, peka, silakan.
1: Nggih, mulai jebos Bang Sido masih nyarang bernostalgia.
0: Astungkara ditunggu niki peka.
1: Nggih, ring kau niki Bu Mar yang sareng Pak Mar nyidah kak jatop kak pedas. Wendan jero mangko sudani gurun beni ajek tatang. Nini Ayuna, Mbah Indira, Mogi Jaglis Kena niki.
0: Astungkara.
1: Nggih, wenten Bu Pera tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Nggih. Aduh. Sehir nak menggamal di sekolah nanti yang pura deh.
0: Iya itu napit.
1: Nggih. Ngawenten dalar niki. Mbah Tuwini, Mbah Haigi, Kak Daud yang Kak Setiasih, Gombiang Seri, Kak Kede-Kede, Nini Ita, Burekangka, Wenta Niki, Peka Angga, Pak De Polos Jayo, Pak De Karjo, Pak De Gunawan, Jero Mangku Nyomanasih, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirto, Nini Tuwade, Dewa Biang Kirano, Jero Susi, Wedan Talar Niki, Bu Lodro Kari cuma Jagro Niki deh. Nini Galo, Nini Janger, Mungah Niki, Yedola Siaran Deduta. Wedan Talar Bu Swastini, Bu Sinta, Gemas, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Bu Eka Bebe, Bu Jerman, yang Kak Tiara, Bli Kubluk, Wenten, Siraje Dua Mia, Gong Biang Yoga, Talar Nge, Bu Putu Keboiwo, Bu Jero Kede Sinar Suci, Bu Maharani, Pekak Daniel, Sarang Odah, Bu Ana, Wenten Moklo Sekar Satung, Talar, Bu Nina Kuwum, Bu Jero Krios Luning, Jero Mangku Sudane, Patut mancung munga patut. Mane kapal yang berendang bayu tuban ge. Ngai jak cutat sarang sami de.
0: Nggih, pekak tuk. Nggih,
1: semua antuk galah kak mau pamit om santi santi santi om.
0: Nggih, susumo pekak tukian saking kapal. Nggih, mulai niki dari Duta Sangre rih, ring line telepon 031-223-361. Halo, Om Swastiastu.
2: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, niki dengan siapa niki?
2: Siapakah di sana?
0: Apakah niki Pak Kewang Pandu?
2: Ntar, ngecilin ono dikit. Ada duta.
0: Ih, bukan Pak Kewang Pandu niki. Duh, Kang Mas Dindi niki.
2: Iya. Jadi kayak Bang kayak Pak Bang Pandu ya.
0: Ih, apalagi dikecil-kecilin suaranya tadi. Aduh, kada duta Pak Kewang Pandu. satu kosong mah tuh.
2: saking debannya itu tuh sampai batu.
0: Aduh.
2: Nyantain deh tuh.
0: Ini batu ini berapi katanya niki.
2: Aduh segar tiang gede. Iya. Gede duta.
0: Iya. Yeah.
2: Tumben ke sunduk niki.
0: Iya yeah, tumben malam-malam niki.
2: Iya. Begitu kan. Baru kak anu nge. Pak Yan Narbo nge.
0: Iya yeah, Pak Yan Narbo.
2: Iya. Ini mungkin di siang mana kembang gede duta.
0: Iya yeah, tembang napi nih ke madu.
2: Tembang nih napi ya. Napi gede nih. Belum kepikiran dari tadi. Ini ke kan Ray Penny kan nih.
0: Ray Penny. Iya yeah. Ray Penny. Yeah.
2: Napi je judulnya Kang Yam pun.
0: Angge.
2: Yeah. Dia nak baru bangun gede.
0: Eh, ke baru bangun bisa langsung gitu ya, mantap ini bang jodoh.
2: pas Pak Yan Narbo munggah di tiang jenten tiang.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Baru tiang nyelek je masuk. Ini gede duta nih. Lah tiang gede ke mana. Saking senengnya gitu loh.
0: Iya. Waktu sukses. Oh malah bos gabung nak di bernostalgia nih. Waktu ke.
2: Iya. Malah juga sarang malah. Cepat nanti tiang mengatre semacam sarang sami. Wen nanun niki sewitro. Propat dan pasar niki selamat rahayu nih gede duta seandainya mali jebos ten boleh di tiang masuk gede duta membudal alon-alon ring margi nih pang rahayu pang selamat sampai di rumah nih gede duta nih niko anten lumun. Titi yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
1: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
1: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih Inggih Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Mekepang sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau, dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi mekepung berasal dari Kabupaten Jembrana, sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi mekepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara saking kawasan Hayam Uruk nomor 7 Dasar dan Pasar Kedon Rai Kanteng Keserangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, Kanteng Serangin Dedutan iki ring acara Rahina Latri sesi bernostalgia. Inggih Kang Rai, sane mungkin deduta paca buka telepon iki semeton sane Arsen iki berbagi cerita kisah nostalgianya bisa langsung niki di 0361223361 nggih. Silakan Kang Rai. Nah, niki sampun wonten penelpon, ngiring kita sangga. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahayang wengi, deduta bagus.
0: Iya, Raja Wengi. Niki dari daerah Sukawati kah ini?
1: Dari Sukawati, Tabanan Kau.
0: Tabanan Kau, oke. Jik Tak-Tak?
1: Ken.
0: Mangku Sudani, Kak Mangku Sudani.
1: Jalan bagus mantro.
0: Pas. Eh, Kak Mangku.
1: Tapi gak coy.
0: Kenak tiang Kak Mangku, Kak Mangku pun api niki.
1: Kagak segol, takkan hidang nemene on air.
0: Astung kare selalu boleh segar nge.
1: Makin apa adanya nini?
0: Nostalgia Kak Mangku.
1: Oh sayo.
0: Ayo dilanjutkan okay. Kisah yang kemarin.
1: Terakhir. Syukur yang Kak Gaya Putri.
0: Sampun.
1: Jadi ini renang, ini diusaha.
0: Oh boleh, Kak Mangku.
1: Di tahun butuh dadaan, tahun 90 deh.
0: 90 nge.
1: Kak saya mau cerit dua. Mah, kak ketin je kak mau lah cerit. Kak saya lah ramok di Yanyar, di Tegalalang ada aneh. Kakak yang kemo kan numpang lah di Udin Jumaka di hubung di hubung sekar di kerenang kakak namang gue lagu jalan di mobil aja gitu apa ada keser kemo dekat ngabo sepedo
0: Diki itu namang jalan
1: ngabo sepedo sepedo motor kita bang orang yang gue nabokin biar apa motor tuh. Ya dia ona. Bunda keso kak sing lawang jalan. Kalau anu sing lah.
0: Sing lah.
1: Sing L bilang kak.
0: Apa L? Sim L?
1: Sim bagas.
0: Lagas bayu kan kak mangku ke?
1: Cuma lah kak keso. Yang gue sing ke jalan gue tuh kan ada jalan pintas kan.
0: Yeah.
1: Yang tingkat kemos bekar di kerenang gitu. Keluar dengan di kerenang ada topat cincin bukan nawang jalan. Begitu ada motor gusto kan pelatonya yang kabanan T gitu. Yang Singaraja S Nagaro N yang Badung D yang B itu Bangri Gianyar G Galang Kalungkung, Amrapula, kan kita? Buat cekot tu motor bis ni. Singaraja Pupuan dan Pasar Kalungkung. Ini kan tutup mengalih kotaan wanita pasti. Susu nanti motor kini ke call special nanti coklat plat gitu gede. Batu bulan, ubud gitu, ada chemical maluan berjalan, jadi gua kan ada kepati di waktu kalau apalang, anu kalau ada yang adengin gitu kena. Buat lagi gitu, terus batu maluan kan, mana kos tensiannya gitu. Ya kepelitin kan, anu tugas gitu, anu yang jalan, kayak lengar motor. Betulnya kan saya ada penyediaan ini metik.
0: Lengar lu. Aku kebatis.
1: Aku dekat lantas di Kepati kan. Pandu nyudutu sandus. Salib. Lantas itu buat awang. Waktu itu kan gitu.
0: Oh, gitu.
1: pulang sana tu sekat lantas di cenderung di Petong Barong macam itu ke. Lain, ada nak langsung mana sekuati, nah dia tu bilang satu orang itu. Sekat lantas tu di Petong Barong Saka. Langsung buat apa lah tu nak kajo tu. Dalam rumah-rumah kamu motor penumpang bis. Sekat di Mokse Tegalalang jam setengah sholat Madewa Ratu sebenarnya itu. Ngapa-ngapa katanya itu yang aku lupilu. Bunda gitu deh. Kita nengok ya, jam lorah kurang setapat mulih kak.
0: Adik kejap ganti kak.
1: Ya.
0: Adik kejap gak saja.
1: Itu cuma jam nanggung kan itu.
0: Oh,
1: satu yang alang saat itu kelong usuh. Mulih berdekat-dekat kak di sakah ini tuh, tengah ini. Ada motor call pickup, namang dia usah pickup ini negang untuk samping kak.
0: Oh, dan teluning, teluning.
1: Oh, motor pickup usah samping. Plate.
0: Plate.
1: Oh, payas, anu pakai nadat. Nunuk dangin nanti tu berlatih na, mungkin nak berlatih. Yang itu cepat itu tabanan, kira-kira. Yang tercemlong aja. Boleh waktu di duri tu ada, dah nak leluh saya jat lu, wanita pakai nadat macam. Tutup kan ni, atau sejarah hitung meter. Dekat di batuan deh. Itu pertigaan tu, ngeriting ke kanan. Kak Barang macam ngeriting, pula-pula nama ada yang jalan. Ini tu lah, kau dengan adik kerenang kan semua gampang. Bubusan ke dulu dengan kita. Menang kau kan lantas di negara deh. Negara, kan negara itu Gianyar. Yang ngeriting ke kiri, Kak Barang ngeriting ke kiri. Bunda gitu. Kan cun keluar dan tu hanya jalan keluar. Kapan dia jalan tu?
0: Tak duding.
1: Oh, berkisah kan itu. Cunan keluar, belok kanan jembatan. Berdua-dua jembatan, belok kiri mana keluar. Gigis, gaya ngoper. Kata ngoper lah, labing gigis. Ngoper lah gigi. Ya ke luar tu ngeriting ke kanan deh. Kan utugin mas kijo je ngerti asal buat sabanan belok kangklot tau katutugnya saya cung belok angin kan gitu buat lagi tekan dengan kau tau wah singopadu gitu mungkin gue tulisan singopadu deh wes kumuh aduh kurang ini aduh lebih kilo dengan kau tau deh tekan di kau saya pertigaan tau di apa yang tau silo karang tau belok deh aduh ngeriting yuk ke kiri. Tak barang masih ngitung ke anu ke kiri peran awang atau subuh gitu. Terus ketika ini dia kena diceduk kita kena. Oh berarti ni ada kanu kesiman bayun ni kita kena dia. Tekan lawan dari batu bola tengah itu. Nggak dia ngeliting ke kanan deh.
0: Ke kanan gitu.
1: Oh kijo nah pokok benang iya kan pasti tabanan kemudian terus yang banyak takon atau na. Tuan Barang masih ngutugin perpulaan awang. Tuan kau lewat jembatan. Nang kau aja kan gis. Oh, pagutan kita kena. Risau tu. Buat dah ke daun tu deh. Belok juga yang anu ngeriting ke kiri. Tapi Barang masih ngutugin asal bawa nang kelam. Nang kau tutugin. Terus kita gelon tu deh. Aduh dagang nasi. Kak Maluan ngerating, iya Barang ngerating, iya Maluan, iya Durian yang ngerating kan kak. Meleren itu. Malunin kak mtakon.
0: Iya.
1: Rauhin api wau gitu. Siang ke kungkung ke gejal masturan gitu. Oh gitu mtakon. Pak Rauhin api, Rauhin api siang ke ubud kan. Rauhin api pak, itu tapi minum balik takon deh. Yang di Kabanan, Kabanan Napi, yang di Mandung, wah, yang di Kabanan masih kata Kabanan Napi sama ada kuat, yang lemong ke baju yang pemuatan. Boleh, si beli nasi, katanya itu deh.
0: Beli nasi, Pak Yu deh.
1: Dia beli nasi, ni mau maluan tuh. Tak kena, tak dengan nasi, bu. tiang sangat santai yang luar kayu ini di kapun ya dan kan tiang sangat ini penatis yakni bu yakni gitu ya wah jauh ada yang peninggi anu na kepulauan yang di pertigaan dan lain kan satu meter kalau kita tiang di itu kabitan tiang yang maruf kan ini di tiga kori yang tinggi ada yang ayak selomang wah yang kita ngayah masih itu petang dino mana mau kidung kita dagang nasi ini nak umur muda deh iya lu nih bapak nak kita timpal pak nih aduh nyamun di kanu barang kena bilang tuh anu teko timpal entah itu saja timpal dagang kak mesti
0: iya dari sangka sangka
1: beli beli nasi itu kan nadi kan kan kosong kan ajangan nasi tak diubah nadi apa cuma aku yang nak nak menyamuk ni kan nak ingat nasi tu kak bungkus sama sih akhir ngurto je kan kita kini mana siang tak memang barang yang hang pak kita ni kita menyatu nak kak bayar menang kau itu ada ke Darmo Sabung ada ke celuk ke lukluk kak Gunawang apa jalan begini akhirnya nasi ni api ring kan kapetan jangan nasi itu di GS ada sana gratis ya si anda kak menaikkan lagi sambil kemanisan angan 8 lon teman-teman masih bang yang itu kemanisan dia ngaku ngaku cuma nyamuk tak kena sadar ya pungkut anu pungsan yo naurahin gue suka kan ada api nih deh
0: iya benar
1: abah dia tulis ukuran bin 2 bulan ya kamu katangkir deh di penaman yang gesto nah ah itu membahaskan itu bin yang malu ini juga kayak anu untuk kayak call untuk yang dukungin kenal itu dekat di Pelaupan dia kan ngeliatin ke kiri nak biasan itu lakukan ke pengguyangan dia ya benang kajo gelunin yang bukan yang ngeliatin kutuk yang macam ya berawak di dimandung kuih yang berisilih yang berlatih ke tengah saja pokan lakukan semua ngenang di Darmo Sabo dari luar bedik kulit angin dia langsung nantar sekat di Lukluk di perempatan itu kan lampu merah itu salib yang ke maluan yang melindungi sendawa ke saya ini maluan yang ke di kapal dan maluan itu melindungi tak ngeran ngantri mau keluar coba nah kita satu enggak deket lantai di Mandung tapi orang ini kak rumah tak ada dia nggak ada dia nih mau keluar dengan ngelemang kena kenalan ya yo nah coba gue udah sekejap kena ke Jumat buka bukan bukan kerja ngasih man ini nyamuk man

0: yang keluar tangan aku kan kali peti sing bungun tutugin kita kena kalau keluar kau kan tutugin kita kena itu mati itu ketemu dengan asing dengan oleh kabanan wah patuh gitu deh.
1: Payu mana sih?
0: Payu ini kan anutanya liu waktu terakhir tadi.
1: Ingeh kan?
0: Kencangnya deh atau perjalanan kak ane tidak.
1: Ingeh kan?
0: Yang jalan ane lu boleh mani tu subuh. Anu yo juga putih. Ya kita terkejut macam macam klop klop. Ina orang cicing lubak. Ina orang lubak buyo gitu deh. Di situ di nanti ke negara itu sektor anu sam-sam dia kan ada sektor itu. Tuh bola anu itu ke anu cerita atau terjut masih anu tiga putri. Yang itu cerita deh.
1: Inji,
0: kamu. Ini mungkin KBB ini boleh anu nya na yang mana atau mana pandu yang anu na ojo kambing.
1: Ojo kambing.
0: Ya lebihnya ada anak buku tukar bimbo.
1: Iya, buku tukar bimbo.
0: Oh, ini ada keluarga kita ajaknya kan apa itu deh? Pak Eka Plago.
1: Iya, Kak Eka Plago.
0: Oh, ini kita sebutan Sami deh.
1: Iya.
0: Mari ke bos yang di Budal, Waspada, setelah lainan, Benjang, Purnamo deh.
1: Inge.
0: Selamat rahayu di Margi. Salam senang Bapak Ibu deh.
1: Inge, Kak Mangku.
0: Rajang tugas. Yang wengi Om Santi Santi Om.
1: Iki semua Kak Mangku sedani dari Tabanan. Iya agak Kak Mangku neket di Tabanan. Untungnya secara munyin cenglong Kak Mangku ke nuk-tuk nak mulai. Iki akan rai mesanakan demun melebas dari Tabanan wali niki nyarangin akan rai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Itu 6,4 MHz sekalian lagi kantun sarangin 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih wau sampun wenten Kak Mangku sedani nggih sane sampun berbagi cerita nostalgianya hampir nuktuk mobil dari Tabanan aget nih mobil nike kat masih di Tabanan. Agaknya Kak Mangkus dan Nikat masih di Tabanan dan dapat nasi gratis. Oke, kan Rai Muali Niki dari Duta Sangre Ring Lantai Pun 0361223361. Oke, sementara saya Arsa Niki untuk berbagi cerita bisa langsung Niki. Oke, Niki sampun menonton penelpon. Halo, Om Sasiastu.
1: Halo. Swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Kita bagus menjedur.
0: Niki ini Agus nge?
1: Nge.
0: Ingin ini. Kenapa gak terang Niki?
1: Gak terang
0: siang nak dalamnya
1: deh.
0: Ya. Sakit napi Niki?
1: Jadi mah cintik.
0: Sakit napi Niki?
1: Lempuyangan.
0: Oh lempuyangan. Kok bisa Nini?
1: Lempuyang ini ibu dah sulung gitu.
0: Loh kok bisa? Kok bisa gini? Lempuyangan?
1: Kan ini dengan keadaannya bayu senang bolken.
0: Kenten dapat lat makan iki atau
1: dalam pun nak makan sirap gitu.
0: Oh. Oke, kenten. Menjadi sampun adian ini.
1: Cari ya pang boleh kan nyarang je.
0: Ingin ini.
1: Dan nak nak mana selap gitu. Pang ngalih ubat aja deh.
0: Ye, semoga ini cepat sembuh nge.
1: Ye, ngalih ubat jak di kita.
0: Ye,
1: ini yang orang ini sado bin mandi penamo.
0: Oh, dia yang penamo,
1: ye. Ye, Subian Jawa nungorainan. Enam dino galungan.
0: Inge.
1: Sama tumpuk-tumpuknya karya, oke.
0: Okay. Ye, karya sama tumpuk-tumpuk nih, Ki.
1: Aduh, kita nampun. Kena aja nak kendah nak siteng. Kadang-kadang nunduk aja masyriut ngat sirap. Mara bangun uyang-uyangan. Ibu mau suntik sini ke Taban.
0: Adi jauh gati mau suntik ke Tabanan?
1: Jauh. Di kapal ben-ben mat sajam gitu.
0: Oh iya, ngantrinya lama
1: nih. Ini di apa dan tuh? Di Bojo itu apa dan nih? Alas Daton.
0: Alas Daton.
1: Oh, nak nah, dokter sini nak bawa kenal aja Nini.
0: Oh.
1: Pada bawa jemaah.
0: Oh, langganan ini. Ini.
1: Segar-segar apa segar? Uyang-uyang. Nak uyang-uyang nih. Nah, ngalang panggilan Nini segar ke tiang. Nini ke situ ampun jemaah. Dan mau jalan dan nyedang mau kursi roda Nini.
0: Centeng ye.
1: Aduh, nuk tengah kanan bayu bi do. Ati bukan naik itu kena
0: ah, sampun Nini.
1: Aduh, saya nebak tu kena je gelam kata. Kena nak sitang je gelam dan
0: ini besok aja sehat nih Nini banyak istirahat
1: nanti. Pang polenya nyarang masih di anek tenyidang lagi bi tu jok wanati nila apa wanati
0: belum jodoh. Jodohnya dengan duta malam
1: jodoh
0: ini.
1: Jodoh aja dengan duta. Aduh gitu boleh nak nak ampun tengkau nak mulai engal pesu sakit teh. Nak kena nak sitang. Halo Bayu nduk.
0: Nggih.
1: Ah, cita nostalgia dengi.
0: Nggih, nostalgia ini.
1: Ah, gede nawang Gunung Agung meletus.
0: Tanun tiang belum ada.
1: Sedih tu ampun bajang cini.
0: Bajang cini nggih.
1: Kenten Gunung Agung meletus. Ini kadang api tu. Ah, kadang nando cara-cara punyan pingin tulis kajok angin paling dicari jauhnya ampun nengok ke mau pedaging petir gitu
0: misi petir nih
1: iya kene kena api nih kan cara petir
0: oh iya iya api
1: gitu kadang cara punyan pingin nandusnya kadang angin nune pinay kantan cara petir.
0: Mm-hmm.
1: Mapus-pus kantan leh-leh gitu. Mekeng-keng. Ya kena gitu. Kuno agung mereka. Kok dia nak nyararun gitu. Aling di. Tapi dah tu pak-pak ngagung eh. Kau pun rarut dan pun bentan di mengui, bentan di mama. Ilah pun balik banyaran pun penuh.
0: Okey, entan. Sampai di mengui, kini pengungsinya ini ke?
1: Ya, sedikit. Kat di mengui pun kadana, kadana abu-abu ni ni ke. Entik-entik ni mau kejang, mau daging abu.
0: Ni sen.
1: Caro-caro awon kentan.
0: Ya, semati punya entik-entik ni.
1: Ya, punya biu. Enak nak turun, dia nak mau topong, mau payung.
0: Oh, payung eh, biar nak kena rambutnya.
1: Mau kacau, dan bani, sepung kan. Enak doai, gulam kan, ingin mana, ampun, apa dia ngandung segede kan, dan.
0: Keras gadi kan ini, eh.
1: Iya, ngandung segede, man, bisa doa, enten lah, bulan lah kan, dan. Ngandung-ngandung itu bin 2 bulan kali.
0: Bun doang bulan, boy.
1: Yeah, ni ko kerja apa bulan, tapi ni ko andus-andus kan kari masih. Andus ni mila hampun melepuk kat komungui kat mila hampun. Don nyang hampun kenten padi bak kenten madaging on.
0: On, saya mati padi itu. Ni
1: kenten ya ya hampun waya. Tanda mati ya, kan mudo-mudo ni ko mati ya. Abu tebal.
0: Aduh,
1: yang boleh masih ampun cuo-cuo kene. Tanda ampun gigis kenung agung eh, keten meletus. Boleh masih tiang ko pesakit, nanti sarang nak agung ilaming. Kedah sepedo, motor-motor keten cara pidan. Cara semontor sedan ya, tapi kenten buntar kenten.
0: Buntar sedan.
1: Yang kari bajang kini.
0: Kan
1: marok kene dan puro kari undang-undang bato. Asal dia nak menek kajo puro tu. Kajian di puro. Kenten masih kenten hujan batu.
0: Hujan batu ni?
1: Ye, batu-batu kerikil ni ke.
0: Wih.
1: Satu kerikil ni kan kari yo kertak-kertok kan di puro.
0: Nenek tan jejah?
1: Ya, dia kan tan kengkengnya nenggil kan. Kalau tan bani ngorang napi, tan bani orang asnya ngorang tan nenggil kan. Masa mahyang, siro sarang na agung kan tan. Wantan punya, tapi dia punya sotong di jabo. Wantan punya cilik-cilik kayo ni ke. Tanya ke ni ke nak duit tan jenang alat yang nak sotong ni sotong bara isin ni kan tan. Undag-undag ni undag kan tan dari napi dan undag bako. Eh dia undag itu sasur.
0: Sasur.
1: Tan cara mangkin lah. Mangkin tan nampun luung pura.
0: Dan ni ke
1: nak besik kan undag kan tan. Asal sur lagi nunda tu petek yang nak ni kan betul petek. Kami sur mone nak kari pun mau padang kan ten. Entah romangkin ni bersih
0: kan ten.
1: Padang kan ten yau ten marotan luang kan ni dan puro entah romangkin.
0: Okay.
1: Tu ingat ni kan ten. Kan ten. Entah saya film ni. Film-film Gunung Agung eh, kan, kemudian jenang nak kan, mau balik pun di film Mimi Campi nyelempang nak tua-tua melai kan, ampun berdeng lahar eh.
0: Film lah. Film pas meletus Gunung Agung ni.
1: Gunung Agung ni.
0: Kemudian
1: film ni mungkin kan nak putar eh.
0: Kemudian
1: tapi dah ni Campi celeng. Ampun menggeliling-geliling ampun bangkai ni dan hidang mulai bangkai lagi mulai tu ubar ampun ubar cara ye kan
0: ye di ubar lahar
1: ye mah daging nut lahar panas kan dan penyang pun jelempang tapi takut yang ni tu entik-entik ni pun jelempang rumah-rumah ampun roga ding kan dan ni ding lahar kan ngena rumah rumah ampun murung Ane man mulai bemne malun-malun ne jong boleh yo mulai bertenan di pak-pak ni ko. Sepuk yang film ni ni ratu itu ya. Pasti ada orang nak main ngen film ni. So takut yang ni dan serta naik gunung agung aku kapus kari kan masih medaging kentan. Pidantan medaging sendok itu gunung agung makin nampu nasa. Durian nak ampun wajah tas gunung agung eh gunung batur tas saya meletus.
0: Oh boleh meletus gunung batur?
1: Boleh. Madu yoko makin kali kone kentan. Kentan man gunung agung ni kau kentan gunung malik kali kau kone okan eh kentan. Nikang kering nak dikering gunung agung. Boleh masih tiang ke pura batur asli kentan. Kenten malah kali kenten gunung ni bincetan. Pura Batur yang nak ke Pura Pesake, ya Pura Batur pun. Oh, ke Pesake kenten. Kenten nampak nyah. Kenten kenten. Oh, si gunung agung kenten tu se PKI kenten. Ini deh.
0: Nah, ini kan ini.
1: Kenten nak dan
0: oh, nggih.
1: Ya, PNI ni ke?
0: Ni ke sampun dibahas ni nggih. Nggih.
1: Ya, sampun bahas ni.
0: Nggih.
1: Ha, goten kenet ten awang ten ngamo ken kaden tembani ngomong kan to deh.
0: Nggih, kampun nggih. Ini Agus.
1: Nggih.
0: Sukses semua nggih.
1: Kita nggih benyangan mali.
0: Nggih.
1: Tutugan nak lantang kan ten ne. Kira yang buat kampen mengah.
0: Dereng.
1: Buat kampen mengah. Ini ta nak tiang ngetomen boleh. Sekarang tak isang tiang gulak-gulik lagi ni. Tak isang yang jelak. Nang alin alin ubat jak di dekat ni bang manfaat.
0: Iki.
1: Hilang stres ni.
0: Iki. Semoga Didi Agus besok sehat. Iki. Langsung sehat. Iki.
1: Salam sarang kami ibu bapak.
0: Iki ini.
1: Jadi kudok mana mo?
0: Ajak tiang kali ini.
1: Tenang.
0: Napi?
1: Tenang lanang.
0: Ten. Lanang istri.
1: Tadi jono di yang sama napi.
0: Yang di taman.
1: Taman Ayun.
0: Taman Bian Semal. Taman apa yang pidan orang Taman Tunggul.
1: Oh.
0: Nampak aja jik tibah ni ke?
1: Oh, jik tibah.
0: Nggih, nampak.
1: Orang kenten di Bian Semal. Dan di Bian Semal nak tiang nak terang tiang ke Puro ke Puro Deso.
0: Puro Deso Bian Semal ni kan?
1: Nggih, ke Puro Deso Bian Semal. Oling di Mamal.
0: Oh, nggih.
1: Menjalan menjang terang ke Puro. Begitu. Malu kau ke jero daun neto, ke jero daun neto, entah jero tapi lantau daun neto. Malu maturan, malu terus ke Pura Deso.
0: Okay.
1: Yang lah nyamuk macam itu di juat.
0: Di juat, oh, nggih.
1: Di juat, di Jempang, entah nyaman tiangan di ke?
0: Di Jempang, entah.
1: Nggih. Di Jempang di juat.
0: Okey.
1: Kalau makin yang kari kan ingat jenenge mulih tentawang.
0: Okey.
1: Jangan ampun joh yo, jangan mengumi jen. Alingnya mengumi kari, maksud tiang kau perlu dasar deh.
0: Inggi.
1: Yang noda alan. Ye, nikau kan ye.
0: Inggi ni agak.
1: Macam maton ada ni deja. aduh kan ya nak ada sempatan ni jojo.
0: Nang wae nggih ni.
1: Nggih, balik je bos budan mana selamat ni simpang ambai ko mung wi de.
0: Nggih.
1: Apa ada di tuta.
0: Apa?
1: Jangan dek di pekan ni. Ampun mung wi tu.
0: Nggih, tapi kan niki petang ni.
1: Oh, nggih, Bang.
0: Pulang. Ya, aduh. Halo, Didi. Aduh Didi, ya dikenal ini Agus dari Mengwingi dan akhirnya menggelapuk bayu ini. Oke kan Rai, itu dia tadi ini Agus ini sampun berkisah ya tentang meletusnya Gunung Agung. Oke, akan Rai melepas di tetap pacang Bali ini kini akan Rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Akan Rai Kandun Sangin, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan Rai Duaning ke Bandung untuk kalah Niki acara bernostalgia harus diduta cukupkan sampai di sini nge. Nge akan Rai malai bos ngawit jam solas kantos jam roras mungkin makin akan Rai pacang kesarangin untuk tetabuhan kesenian tradisional Bali nge. Ingatkan Rai tetap satu ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang

0: putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai Teler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewinten.

atas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan satu tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ki, Bu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Andun Kesarang.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ginamastu, Namo Sidom. Rahajeng Rakalan Rai, program budaya RRI Denpasar, pemengkasnya ini pun dikiring radio kesayangan Druene. Radio Republik Indonesia mengudara Niki Mowali semangka dimangkin Rahina Redite tanggal 3 yang dasa Siki Mei war sekali tali 6 likur nge. Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz semangka dimangkin Rakalan Rai nyapa nyanggra sematon sami sane bang yang titiang tapi male sane yang terang acara puniki ngawit tengah jam 5 kantos jam desa wentan gongge sintiang ya. Sapu napi gatra duman sematon titiang serang sami mogi setata kena rahayu nentan kekirangan pun apapun napi talar seluir soderma sogini Rakalan Rai ring rahini mangkin kemargiang margi antar tulap belakaryang ya. Taler siaran mangken Rakalan Rai dados pirengang puniki sarang-sarang ri aplikasi RRI Digital sane sampun dados kaunduh ring Play Store utawi App Store nggih. Rakalan Rai mirengang radio RRI Denpasar puniki nggih Rakalan Rai pemengkasnya ni ring Pro 4 RRI Denpasar niki mengudara ngawit ring kala jam 5 kantos jam roras wengi. Semangka dimangkin gue informasi yang dumun napi kemantan dan acara sana pacar kemargiang ya. Males siki menit niki melantunkan adzan subuh majeng ri umat Islam sana mantan ring kota Denpasar talar sekitarnya ne. Usan ring adzan subuh wenton rahajeng Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali rohani Hindung ya. Ringgala jam 6 semang tepatnya ne mali jebos wenton renungan puja trisan ya majeng ri umat Hindu Sudarma sana mantan ring sejebak Bali talar puniki ringgala jam 7 kutus lan jam sia semang wenton berita berbahasa Indonesia. Lanturang mentor rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali ngawet ringgala jam 6 lintang kantos jam sia semang kantor nge nyabran ring rahina redite. Lan acara sanep ini untat wenten rahajang Bali satu Bali anak ringgala jam sia ngawet kantos jam da sepuputnya ne. Baik Rakalan Rai karena sudah waktu tepat di pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah Gongge Sinti akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin. Amin, amin, ya robba alamin. Rakalan rai gongesinnya kantong nyaringin puniki ring semangka dimangkin. Nggih, pasti ke semangka dimangkin. Sampun ngawit niki mentaki-taki nyalanang soderma. Tur puniki elinga meminum segelas air putih hangat. Nggih, ngewantu niki rakalan rai mang denenten keni dehidrasi. Nggih, rakalan rai kan sampun puasa niki ring rahina dibiwengine kantos semang mangkin kentan. Nggih, talar puniki sana jadi lagi kekawitin nggih makarya sane ageng-ageng kenten nggih sane berat-berat nggih eling ampun iki sarapan ring pagi hari sane ringan-ringan kemanten sanganan Bali wedang ngeteh napi sejangkepnya nggih talar puniki eling bersyukur ring pagi hari rakalan rai sampun pulih nyalanang urip nggih rakalan rai ring lembaran terakhir puniki ring bulan Mei war sekali tali 6 likur talar sampun mepupul sarang keluarga tercinta nggih talar iki rakalan rai sampun pulih nyarengen gonggek si tiareng ambara kantos jam dasa semua Malaysia bos kak tertembang Bali rohani Hindu mangde menambah niki kedamaian hati nggih sedurung Malaysia bos nyarengin ring acara siaran Surya Puja niki ngemongsang ini pengertian dan contoh Sekar Madia kesarangin ide bagus Putu Arjana nggih Malaysia bos nggih rakalan rai mu Eka Putri Dumun mungkah ring acara rahajeng Bali mangken Taman Budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
2: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa Bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang. Tolong, Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
1: Iya. Maaf Pak Petugas.
3: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Om Swastiastu. Halo umat Hindu di seluruh Indonesia, para pendengar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Ida Bagus Putu Arjana sebagai penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan membawakan penyuluhan atau dharma wacana mengenai Sekar Madya. Ya, untuk Sekar Madya itu sendiri, kita mulai dari pengertian Sekar Madya. Pengertian Sekar Madya atau yang disebut dengan kidung, yaitu merupakan

atau cari agung. Pola mentrum tengahan biasanya disusun dengan komposisi yang terdiri atas kawitan panjang dan pendek, pengawak panjang dan pendek. Sekar madya atau kidung pada umumnya menggunakan bahasa Jawa tengahan, yaitu seperti bahasa yang dipergunakan dalam lontar cerita Panji atau Malat, dan tidak terikat dengan yang namanya guru lagu atau padalise. Pada kidung, aturan yang ada adalah pembagian-pembagian seperti pengawit, artinya pembuka, pengawak atau bagian yang pendek, penawo bagian yang panjang, dan pengawak bagian utama dari tembang itu. Tembang-tembang yang tergolong di ke dalam sekar madya adalah kidung atau kekidungan, kidung yang datang dari Jawa sekitar abad ke 16 sampai abad ke 19. Akan tetapi kemudian kebanyakan ditulis di Bali. Hal itu dapat dilihat dari struktur komposisinya, terbukti dengan masuknya ide-ide yang terdiri dari pengawit, penawa, pengawak. Nah, hal ini merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam tetabuhan Bali. Di Bali, kidung-kidung selalu dimainkan bersama-sama dengan instrumen. Lagu kidung itu ditulis dalam lontar tabuh gambang, dan oleh karena itulah laras dan namanya banyak sama dengan apa yang ada di pengembangan menggunakan laras pelok atau pelok tujuh nada yang terdiri dari lima nada pokok dan dua nada pemiru atau tengahan. Modulasi yaitu perubahan tangan nada di tengah-tengah lagu sangat banyak digunakan. Adapun beberapa jenis kidung yang masih ada dan hidup di Bali antara lain yaitu kidung Haji Kembang, Kaki Tua, Sidepakse, Rangga Doje, Rangga Lawi, Pamancah, Wargasari, Pararaton, Dewa Ruci, Sudemala, Alis-alis Ijo, Brahmana, Sangupati, dan masih banyak lagi yang lainnya secara teknis untuk menyanyikan kidung yang biasanya dinyanyikan secara berkelompok. Pengambilan suara pada tengah-tengah lidah dan reng atau gema ke dalam. Hal yang penting di sini dalam menyanyikan kidung adalah kebersamaan atau kekompakan. Dengan agar nada suara ngumbang sep atau ngas nguncap, yaitu alunan irama yang dapat menciptakan suasana atau getaran di sekitarnya. Jika dalam melantunkan kidung dapat menggunakan irama nada yang kompak dalam suatu kelompok, maka suara kidung yang dihasilkan akan terdengar sangat indah, dapat menyejukkan hati setiap pendengarnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan istilah kidung dalam tradisi Bali. Kata kidung merupakan kata tiruan bunyi. Kata kidung merupakan kata tiruan bunyi dingdung, sama seperti halnya dengan kata cecak sebagai tiruan bunyi cak cak cak cak dan sebagainya. Dengan demikian, kidung diikat oleh aturan yang bernama guru dingdong, yaitu pola nada akhir pada setiap aris atau lari dalam satu matra. Demikian pula alat-alat musik tradisional Bali menggunakan nada dasar dong deng, dong dang, ding atau dong, dang, dong dang, ding. Yang mengapa suara ding dan dong digunakan setiap penanam aturan tersebut? Hal ini dapat dimengerti melalui pemahaman konsep tata letak dan aturan kombinasi suara tersebut, yang menurut lontar prekempol dinamai Sandi Awiyancana dan Matra Lingga. Sesuai dengan aturan hukum Sandi Awiyancana dan Matra Lingga itu, bunyi yang paling serasi harmonis adalah ding besar dan dong kecil, karena nada ding dan dong merupakan nada pokok yang disebut ampel suara atau lingga suara. Nada ding termasuk kelompok suara anugosa dan nada dong merupakan kelompok suara udiantil. Menurut lontar kidung

0: Sang, sebuah karya sastra kidung yang digubah oleh penanda idaman Desdeman pada tahun 1943. Sesungguhnya kidung diesensikan oleh bunyi-bunyi seperti dong, dong, dang, dan ding. Dalam bahasa Bali, bunyi dong, deng, dong, dang dinamai aksara suara dan bunyi vokal. Karena itu, vokal dong, deng, dong, dang, ding adalah bunyi atau aksara suara yang bisa menjadi nada. Maka suara dong, dang, ding, dong, dang, ding itu harus disusun secara berurutan. Ya, secara berurutan menurut tinggi rendahnya bunyi-bunyi tersebut. Dengan demikian, prinsip dasar penyusunan kidung menurut Kidung Rangsang adalah dimulai dengan menyusun bunyi-bunyi itu secara teratur, lalu menghitung jumlah suku kata menurut melodi dan menyusun kembali pada garis berikutnya dan seterusnya.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.

0: lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nah, kemudian dilanjutkan dengan permainan nada dingdong dalam kidung sebagai hakikat kehidupan. Menurut lontar prekempe dalam instrumen dan nyanyian Bali tradisional dikenal dengan nada-nada dasar, yaitu dong deng dong dang ding atau dong deng dong dang ding. Nada-nada tersebut menempati penjuru alam, ya, yaitu nada dong bersama dong berada di tengah, nada deng berada di barat, nada deng berada di barat laut, nada dong berada di utara, nada dong berada di timur laut, dan nada dang berada di timur, nada dang berada di tenggara, dan nada ding berada di selatan, dan nada ding berada di barat daya. Nada tersebut dibangun oleh suara tiap-tiap bunyi. Nah, sebagai dijelaskan di atas bahwa kidung merupakan suatu tiruan bunyi dingdong. Bunyi ding dilambangkan dengan hulu dan berada di arah selatan dalam pengidar-ngidar Nawasanga. Selatan disebut dengan Daksina, adalah wilayah Dewa Brahmana, warnanya merah simbol api, bersenjata gada dan mempunyai kekuatan sebagai dewa pencipta Utpati. Bunyi ding menyimbolkan penciptaan atau kelahiran Utpati. Dalam realisasi kelahiran manusia yang pertama kali muncul, Ut yang lebih dahulu lahir adalah kepala hulu. Menyindung dilambangkan dengan suku, berada di arah utara dalam pengindar Nawasanga. Utara merupakan wilayah Dewa Wisnu, warna hitam, simbol air, bersenjata cakra, dan mempunyai kekuatan sebagai pemelihara atau setiti. Urutan bunyi dingdong menyimbolkan proses kelahiran atau penciptakan Upeti, kehadiran yang berkelanjutan atau pemeliharaan setiti yang disebut dengan urip. Kemudian dilanjutkan, nada deng disimbolkan dengan taleng yang berada di dalam barat. Dalam lontar keputusan Daksa Aksara dijelaskan bahwa taleng merupakan simbol tangan kanan yang bermakna kebenaran. Jika urutan nada lingdung dimaknai sebagai proses kehidupan, dapat dijelaskan lebih jauh bahwa setelah manusia lahir hidup di dunia ini dari lingkendung, maka manusia akan melanjutkan perjalanan hidupnya mencari kebenaran atau deng. Selanjutnya manusia akan mencari kebenaran, sumbernya itu datang dari yang simbolnya itu cecek, yang simbolnya Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan dalam kehidupan. Hal ini diindikasikan dalam keyakinan dan kepercayaan umat Hindu di Bali bahwa bila mana mereka sedang bercakap-cakap atau membicarakan suatu lalu mendengarkan suara cecek, maka dengan serta merta mereka mengucapkan sesapaan Singih Sangyang Aji Saraswati. Maksudnya adalah apa yang diperbincangkan itu diyakini dan dipercaya dan direstui atau dibenarkan oleh Dewi Saraswati. Demikian umat Hindu mencari dalam menemukan kebenaran pada sumbernya, yaitu ilmu pengetahuan yang dipegang oleh Ida Iswara berada di timur dengan senjata bajra, yang berarti bahwa guru berkewajiban menyuarakan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup bagi umat manusia. Nah, kemudian dilanjutkan, kidung sebagai sekar. Sekar dalam arti tembang dapat dikenali dengan istilah sekar rari atau tembang rari. Sekar alit disebut dengan tembang alit. Sekar madya disebut dengan tembang madya. Sekar agung disebut dengan tembang gede atau tembang agung. Dalam rangkaian kidung sebagai sekar yang berarti tembang, kidung dikategorikan sebagai sekar madya atau tembang tengahan. Sebagai tembang atau nyanyian kidung merupakan ini titi nada atau laras, baik laras belok maupun laras slendro. Dalam Lontar Prakempo dijelaskan bahwa laras belok merupakan simbol dewa kamu dan laras slendro adalah simbol dewi rati. Di dalam buku Manu mengatakan bahwa peranan dan fungsi Dewa Kama, terutama ketika Dewa Kama diidentikan dengan Dewa Agni, adalah sebagai perantara yang menghubungkan manusia dengan para dewa melalui upacara korban atau yajnil. Kidung dalam perwujudan Dewa Kama di alam fana atau sekala menjadi peranan jiwa manusia untuk mencapai pembebasan sempurna dari ikatan ke dunia hewan dan kemudian bersatu dengan asalnya di alam keilahan yang kekal abadi dan damai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fungsi kidung di dalam umat Hindu. Dengan melihat kidung sebagai karya yang memadukan pengalaman estetika dan religius serta kedudukan dan fungsi sastra agama sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Bali. Tampaknya fungsi kidung di Bali lebih tepat dijabarkan ke dalam dua lingkaran fungsi, yaitu lingkaran fungsi utama dan lingkaran fungsi sampingan. Lingkaran fungsi utama terdiri dari dua macam fungsi, yaitu fungsi agamaan dan fungsi keindahan. Fungsi keindahan meliputi fungsi hiburan, fungsi keagamaan yang sesuai dengan tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Nah, dalam rangka filosofi atau tatwa, kidung dipahami secara hakikatnya sebagai proses turunnya wahyu Tuhan, yaitu mantra-mantra Weda yang menjadi kitab suci dan sumber tertinggi dari ajaran Hindu, dimulai dengan suara nada atau gelombang vibrasi. Dengan demikian, sejak Weda pertama kali diturunkan ke bumi dan diterima oleh para maharsi, sudah dikenal dengan nyanyian pujaan. Hal ini dibuktikan berdasarkan istilah Rigveda yang berarti mantra-mantra pujaan yang dinyanyikan. Sebagai nyanyian pujaan Gita, kidung melukiskan hakikat Tuhan beserta ciptaannya. Dalam filsafat Hindu dikenal satu Tuhan yang dinamai dengan Sangya Widi sebagai yang maha kuasa. Sangya Widi memberikan kekuatan suci dan kesempatan makhluk hidup dalam wujud sebagai dewa. Demikian pula Sangya Widi memberikan perlindungan kepada ciptaannya. Dalam wujud petara, Sangya Widi bertindak sebagai pencipta atau utpati, pemelihara atau stiti, dan pelebur atau perlindung. Berdasarkan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, pengarang melukiskan hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Dalam sastra kidung, perwujudan sinar suci yang widi dalam bentuk dewa-dewa dan batara memberikan kekuatan perlindungan kepada ciptanya, sehingga menjadi bagian penting dalam karya sastra kidung.

Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.

0: Inggih ke bawah sang uleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Fungsi kidung sebagai bagian dari fungsional dalam tindak kebatinan di Bali dapat dipahami karena kidung pada hakikatnya merupakan mantra dan sekaligus yantra. Nah, dalam rangka mantra, kidung berisi doa-doa pemujaan. Dalam rangka yantra, kidung merupakan alat yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya dalam fungsi keagamaan dapat dikatakan bahwa kidung berfungsi yang pertama sebagai ibadah keindahan, kedua sebagai persembahan, ketiga meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau serada bakti umat Hindu kepada ida yang widiwasa, keempat sebagai sarana penyebar luasan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan kedudukan kidung sebagai gita atau syair indah yang terikat aturan mentrum yang terdapat di dalam pustaka suci Weda, baik Struti maupun Smriti maupun Sustastra Nibandha. Yang kelima, memimpin dan menuntun umat Hindu atau umat manusia menuju kesejahteraan lahir batin berdasarkan kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dan yang keenam, sebagai upaya penyadaran umat Hindu menuju kehidupan yang damai dan sejahtera serta pencerahan batin menuju pembebasan diri dari ikatan keduniawian atau istilahnya moksatam jagadita yaichi dharma. Nah, contoh kidung. Nah, biasanya kidung ini digunakan dalam kegiatan pancayatnya. Nah, secara umum apabila kita berbicara dengan yatnya, maka pikiran kita akan terbayang dengan berbagai pelaksanaan upacara yatnya atau upakara dalam suatu kegiatan ritual keagamaan yang sebenarnya bahwa wajib dilakukan khususnya oleh umat Hindu. Pengertian tentang yatnya tidak sempit. Yatnya memiliki pengertian yang begitu luas. Yatnya berasal dari kata Sanskerta yats yang berarti memuja, menyembah atau berdoa. Yatnya juga berarti persembahan suci yang dihaturkan dengan penuh rasa ketulus ikhlasan dengan tujuan sebagai ungkapan rasa syukur umat Hindu terhadap apa yang dinikmati di dunia ini. Di dalam pelaksanaan yatnya di Bali tersebut tidak terlepas dari namanya Pancagita, di mana dalam bagian Pancagita salah satunya adalah Dharma Gita yang termasuk dalam di dalamnya. Dengan demikian, setiap umat Hindu melaksanakan upacara yatnya maka wajib untuk melantunkan kidung-kidung sesuai dengan jenis yatnya yang dilakukan. Nah, biasanya pelaksanakan yatnya yang dilakukan oleh umat Hindu terdalam dalam 5 yatnya, yaitu Dewa yatnya, Buddha yatnya, Manusia yatnya, Resi yatnya, dan Pitra yatnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang kidung Dewa yatnya, yaitu kurban suci yang tulus ikhlas yang dilakukan oleh umat Hindu ditujukan kepada ida yang widiwasa dan para dewa. Nah, di sini saya akan memberikan kidung Dewa yatnya, yaitu kawitan Warga Sari. Om Abhinam Astu Namah Sidiam.

Baik, pendengar RRI dimanapun berada, demikian yang bisa saya jelaskan tentang definisi atau pengertian dari sekar madya atau kidung. Dan juga tadi saya sudah mempraktekkan salah satu contoh dari kidung dewayatnya, yaitu kidung kawitan Wargasari. Baik, para pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan tentang definisi kidung, dan saya mohon maaf jika ada yang berkenan, dan saya akhiri pembinaan atau dharma wacana saya ini dengan mengucapkan Brahma Shanti.

0: Ya, Rakelan Rai Kantor Puniki Ring Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sampun mirangan sarang-sarang Puniki Ring Acara Rahajung Bali, siaran Surya Pujang ya. Sampun napi indik pengertian, lan contoh-contoh Sekar Madya, kesarangin ide bagus Putu Arcana, penyulo saking Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Mogi mapi kenoh, Rakelan Rai, santukan mangkin sampun nampar inggala jam 6, takit-taki dumun, nyalanang pemuspan puji trisani, majeri umat Hindu Sudarma, sanementan tering sejebak baling ya. Pesan Puja Trisannya, gue ngelantra Mali, tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

teki perapiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayo

tujuan iraga urip ring jagate wantah ngeruruh dharma arte kamu miwah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun muncarang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, rakelan traigong ya sini mulai nyarangin sematan suami ring semangka dimangkin ring rahina redite tigang siki Mei warse kali tali enam liku ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sampun api sampun kemarin yang puja Trisan ya ringgalah jam 6 semang wawu talar puniki sampun keatur temang pemungkah ring acara rahajeng Bali semangka dimangkin nge. Wenton sana durung metangi karena kantun nyenyak kantannya santukan kan hawa ring Bali pasti ke dingin kantan kan tapi malah gongnya ngasan puniki ring daerah pekubon gongnya ring penat teh ring den pasar kantos mangkin kantan ngiring hayam wuruk ring gala mangkin iki napi wasna terasa kantun dingin kantan semeton nge wenten sane merasa hal skadi nike patah skadi gongge pasti ke patah kantan nge yen biasane ten napi wasna ten kayun sirap nganggen saput kantan nge tiba-tiba nge rakelan rai tidak ada hujan ten wenten matahari kantan nge siang-siang nge rakelan rai walaupun wenten matahari abis itu wangi-wangi ten wenten hujan pokoknya nyaluk saput kentan nge nganggen saput semeton nge sampe kan memang hawa dingin ring Denpasar pamekasnya nih ring Bali minap niki semeton sane ngasain kentan nge akhir-akhir niki memang terasa dingin kentan nge. Jadi gue nggak sarankan puniki yening sampun ngawit kentan nge nyalanang sodarma suagina sekadi gue nggak subuh-subuh ngangin jaket tebel-tebel kentannya biasanya siki lapis kali lapis kentan nge rakalandra jaket dua lapis ngangin kaos kaki napi sejangkepnya ini emang dah hangat ke mantan nge. Nah santukan niki rakalandra sampun jangkep kentan nge mepakaian pangten kedinginan emang dah oding dumun sopun napi cuaca ring widangan semeto. Nah niki diprediksikan nge rakelan rai cek mantan niki secara berkala sane gongnya Cynthia kutip saking bmkg.go.id. Nah niki terpantau dumun ring rahina mangkin rahina redite ring widangan jemrana tabanan badung gianyar kelungkung bangli karangasem lan kota denpasar niki cerah nge selanturnya nih malesiki wentan ring kabupaten bulaleng niki diprediksikan berawan nge sane mangkin ring studio pro 4 RRI denpasar hinggalah jam 6 lintang 3.5 menit waktu Indonesia Tengah niki terpantau kantun jeremram astungkara tanwenten sabah tanwenten gulam santukan makin nape ring rahina suci purnama nge pasti kesana istri-istri sampun ngawit niki maasep-asep kentan nge rakalandre sana menton petoyan piodalan mayatnya kentan nge telur pun niki rakalandrai prai ring rahina riditi makin tapi tidak prai ring aktivitas ring pekubon jat tetap semangat ke mantan nge. Yen ngrakelan rai jagi pulang kampung ataupun iki wenton kegiatan sanelianan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dong kan, supaya saya nggak merokok. Tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Nggak gitu Kak nih, asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita
1: bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala. Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Raklantrai Gonge Sintia Muali Nyerengin Punikiring Program Budaya RRI dan Pasar Acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali ya. Raklantrai, hawa dingin, suasana dingin iki nggih menyelimuti ring Bali. Nah, sira punika saning ngasain termasuk gongge kantan nggih. Nah, niki wentan Raklantrai sensasi napi wastane nggih dingin-dingin sekali mangken kita hangatkan dumun dengan secangkir penolak sakit. Wenten api di kegongnya, wenten kopi jahe niki semeton, perpaduan antara aroma kopi yang pekat dan sensasi pedas hangat dari jahe. Ternyata niki nenten wanta nggih minuman penghangat tubuh di kala musim hujan ataupun hawa dingin sekadi mangke. Jadi ngampun dingin-dingin, tubuh ingin yang hangat-hangat, kenten nggih pilihannya niki gongnya sarankan kopi jahe yang Raklantrai tidak asing di lidah kenten nggih. Iya nampun biasa memiliki mengkonsumsi kopi jahe aman-aman kemanten untuk dikonsumsi di hawa dingin sekadi mangkin kantan nge mangkin mantan gue nge siaran ngangin jaket niki gudang lapis niki gue nge dados nge dua lapis niki nge angin kaos kaki, angin sarung tangan, angin sial lengkap Raklantrai bukan karena AC buatan kantan nge memang dari luar ruangan pun niki juga dirasakan nge Raklantrai hawa cukup dingin nge akhir-akhir pun niki ring Bali. Nah, jadi penghangat tubuh niki sangat diperlukan tapi malah kombinasi yang tradisional kini kembali populer nge di berbagai kedai kopi modern lan menyimpan simpan sinergi saat aktif yang sangat baik untuk mendongkrak kesehatan tubuh jika diracik dengan benar nge. Kopi kaya akan kafein dan juga antioksidan, sementara jahe niki dibekali oleh gingerol dan sogaol kantong nge, bersifat antiinflamasi atau anti peradangan serta antibakteri. Jadi keduanya niki jika disatukan minuman yang paling ampuh sekali meredakan nyeri otot setelah beraktivitas, memperlancar sirkulasi darah hingga memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan flu. Nah, minap niki semeton sana imunitas tubuhnya mungkin agak napi wastane cepat kentan nggih dirasakan bapil, batuk pilek, radang nggih cepat-cepat niki mengkonsumsi yang hangat-hangat karena cuaca juga dingin pisan kentan nggih Raklantrai. Jadi tips aman niki dari gongge, sana gongge Cynthia kutip saking RRI.co.id dalam mengkonsumsi kopi jahe nge Raklantrai, jadi harus diperhatikan secara bijak nge Raklantrai dan jeli dalam racikannya agar tidak memicu asam lambung atau jantung berdebar. Nah, tips amannya nih yang bisa Raklantrai terapkan, gunakan jahe segar. Yang pertama nih nge, pilihlah jahe yang segar, pilih jahe emprit atau jahe merah segar yang digeprek atau diparut, bukan jahe bubuk kemasan. Dicatat nggih, ampunna ngangen jahe bubuk sane kemasan, tapi pilihlah jahe emprit utawi jahe merah segar yang digeprek atau diparut nggih. Dan jangan jahe bubuk kemasan yang kerap kali niki sudah ditambahkan gula pasir dalam jumlah yang tinggi. Niatnya mengkonsumsi minuman tanpa manis-manisan kantan nggih Raklantrai napi wastane penangkal sakit, penolak sakit tiba-tiba yening semeton niki secara sengaja kantan nggih menuangkan jahe bubuk kemasan dalam kopi. Nah, nika pastinya nggih Raklantrai mengandung gula pasir dalam jumlah tinggi. Sane pinap niki mengurangi manis-manis tidak cocok dan kok tidak sarankan menggunakan jahe bubuk kemasan nggih. Yang kedua niki perhatikan waktu minum. Jadi hindari meminum kopi jahe saat perut benar-benar kosong di pagi hari atau menjelang tidur malam agar tidak mengganggu pola tidur dan dinding lambung Raklantrai. Nah, berarti niki bisa disimpulkan Raklantrai harus ngajeng dumun nggih sekali obat kan harus ngajeng dumun dagingin waduk semeton dumun wau ngajeng obat kenten nggih. Patah niki sekali kopi jahe harus mengkonsumsi ajeng-ajengan dumun cemilan dumun yen sen pun niki merasa perut juga tidak keroncongan, perut sampun diisi dengan secukupnya kenten nggih. Wau gongge perbolehkan kenten nggih semeton titian pun niki Raklantrai mengkonsumsi kopi jahe. Dan yang terakhir niki takaran yang seimbang, cukup gunakan 1 hingga 2 ruas jempol jahe untuk 1 cangkir kopi hitam tanpa gula guna mendapatkan rasa hangat yang pas tanpa merusak cita rasa asli kopi. Yen sampun puniki
Nih rakelan rai, tapi wastane menirukan step by step utawi niki memperhatikan nggih dari pemilihan jahe, memperhatikan waktu minum dan takarannya seimbang, pastinya niki nggih sakit yang ada dalam tubuh niki ditolak mentah-mentah. Kanten nggih rakelan rai astung karo puniki samian sehat, samian hangat puniki tubuh mangden enten kegigi. Napi wastane kegigilan kanten nggih sakadiring gunung kanten nggih rakelan rai, napi malesan mendaki mungkin menak gunung dingin pisan kan tan nggih rakelan rai mungkin bisa niki sebagai bekal nggih rakelan rai untuk minuman hangat-hangat di hawa dingin sekali mungkin. Malah jebos nggih rakelan rai topik yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Ring acara Rahajeng Bali mungkin ngawet ringgala mungkin kantos jam sian niki nganinin ini kesehatan jekantun tapi niki napi wastane melianan kidek nggih kita beda jalur. Wow dari kehangatan mungkin lindungi pernafasan dumun dari asap rokok. Jadi gongnya napi wastane memberikan topik utawi kita akan meblikbak antaranya serang sematon suami maliji bos ring ambara nganinin ini budaya menekan perilaku merokok. Nah, sira puniki yang tidak bisa menghirup bau asap rokok pasti kesamian katan nggih. Tapi malih sane sering puniki terpapar asap rokok. Nah, nika juga bisa jatuh dalam kategori perokok pasif kenten nggih. Nah, mangga nenten sekali punika mungkin cara pencegahannya sapunapi terus napi wastane memperhatikan dari segi kesehatan juga kenten nggih yening sampun terpapar bau atau asap rokok. Nah, sapunapi malih jebos nggih rakelan tres kali biasa ring pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp 0478789882420 kesarangan ring Facebook program Budaya RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Wibu. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngelih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Kandung kesarang Roma RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya

Pusering Jagat, terdapat upacara Mapekelan Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mapekelan Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mapekelan dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapekelan Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Bantan Piodalan. Upacara Mapekelan di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mapekelan ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

Rakadean Rai, selamat pagi. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Bali, Nimade Dian Kurnia Sari, mengakui program cek kesehatan gratis CKG berperan strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi jelasnya. Dian Kurnia Sari menambahkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat hingga komunitas lokal akan menjadikan cek kesehatan gratis fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Rakadean Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Cynthia, dan sampai jumpa.

Ingiring margi hayam urip pitung desa dan pasar mulai nyaringin sempatan sami ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge sarang titiang gong ya Cynthia. Ring semangka dimangkin kantor yang acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali kantos James ya semang ya. Sampun gong ya informasi yang bantang jagi ke Blikbakan ring ambara niki nganinin indik budaya menekan perilaku merokok. Jadi ciptakanlah budaya yang sehat dan bebas dari asap rokok ya. Strateginya sapu napi gongge. Nah gongge nenten napi wastane memberikan topik ke mantan, tapi solusi dan strategi yang bisa diterapkan. Salah satunya ada perubahan norma di lingkungan terdekat. Jadi keteladanan keluarga, terutama orang tua niki harus menjadi figur non rokok di rumah agar anak tidak mencontoh kebiasaan tersebut ya. Dukungan sosial niki membangun kelompok dukungan utawi support system ya, bersama teman dan juga kerabat untuk saling mengingatkan dampak buruk rokok. Tapi malih meduena alit iki sane kantun balita, sane kantun bayi kenten nggih. Gongge nanin niki maca salah satu artikel kenten nggih bahwa sane merokok walaupun niki sampun mandi tapi wastane gosok gigi bersih kenten nggih ra kelan rai, ternyata kantun nempel pun niki ring badan tapi malih ring baju yang digunakan walaupun sampun dicuci kenten nggih sampai bertahun-tahun. Nah, sampai puniki ampunang na alit dados korban atau orang terdekat, orang yang kita tidak kenal tiba-tiba di tempat umum merokok sembarangan. Nah, otomatis niki orang kita tidak kenal juga ikut menjadi perokok, tapi perokok pasif kentan nge. Dan yang lebih parahnya niki yang lebih parah kena niki ternyata bukan perokok aktif, malah pasifnya, karena langsung kentan nge menghirup asap rokok. Nah mungkin niki strategi yang paling terdekat dumun dari perubahan norma di lingkungan keluarga dan juga dukungan sosial.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai mulai nyaringin ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ring acara Rahayung Bali. Informasi lan teman-teman Bali sarang titian gongge sintiang ya. Samun kaatur puniki sigi temang dumun mengkaring palatan kaping kali acara Rahayung Bali mangkin. Topik kantun puniki budaya menekan perilaku merokok. Nge, widangan semoton apakah wentan sani merokok dan bentuk peringatannya nih skadinapi, pencegahannya juga skadinapi kentan nge. Langsung ke mantor yang pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp Pro 4 0878-988-22420. Kesarangan iki berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, selamat pagi. Ibu Eka, sapunapi gatre.
1: Asung kare, wau, sun cacang cicing, bersih-bersih di natahe.
0: Bersih-bersih ring natah.
1: Lagi back sana. Bodo nak menek nih gitu mana ha. Kedi tengah. Iya, marah mulai nih gitu.
0: Nge, wau, kok nge mungka nih ibu Eka kanggiang.
1: Nge, sang pencet-pencet masuk.
0: Sampun nih kita kita-kita jadi napi wangastannya maturan Bu Eka. Makin gak pernah
1: mau. Wau, metanding banten saiba, nanding segahan, malah jebos saunyan.
0: Oke,
1: tapi sanan. Kang yang pengen dek tu purnamo.
0: Ngetan kenapa alon-alon ke mantan?
1: Purnamo kide ini tiang mau bantuan menkajang kliono wakeh.
0: Oh wow, wakeh. Oh berarti berbanding. Oh patah aja sekali gongnya tapi seimbang lah purnamo kajang kliwon.
1: Nge, sampun.
0: Nge, bagi tugas dumun Bu Eka nge.
1: Kadang bersih-bersih nak gotong royong di ringkangan di depan. Pas ibu panak melontek dek di pintu di jalak di muka gang. Kan akeh padang mentek.
0: Nge, rumput-rumput liar bina.
1: Iya yuk manik wanginya rak itu.
0: Suk sama Bu Ayu.
1: Iki majang reng doa jiminya nge boleh nyolek ten pangih yang apuro okay, banget.
0: Inge tu aji doa mia.
1: Senang dah nyarangin nge.
0: Nge starter ragane ngirim video niki penyiar kantor siaran nge kirim video.
1: Majang sarang kami kayaknya niki reng dan pasar melinggih kan witness saking Bangli ya tuh.
0: Oh witness saking Bangli tapi mungkin reng dan pasar kan tan.
1: Menawi niki nge reng dan pasar.
0: Tapi
1: topik merah tuh.
0: Nge topiknya mengenai menekan perilaku merokok. Minap niki widangan Bu Eka wenten nak ngerokok terus bentuk peringatan Bu Eka memberikan penjelasan bahwa rokok niki bahaya sapun api Bu.
1: Nge, Kak Mangku niki nyaran Kak Mangku sedani.
0: Oh nge, suksema Kak Mangku.
1: Kan nge memudayakan untuk menghapus rokok niko nge. Niki, Bu Yan sari merta nyarangi rajang Bu Yan.
0: Nge, suksema Bu Yan.
1: Niki rokok itu sama dengan bagi orang senang merokok nih, sama dengan ngajeng kok siapa tuh?
0: Nih,
1: Bu Jero Chandra nyarangin.
0: Nih, semua Bu Jero Chandra.
1: Malah nak ampun siapa lagi tuh di samping kuping mosul lanang-lanang nih. Yang rokok hilang mau kutang perjani mau kita ngalih benar tuh. Oh kan?
0: Iya betul. Nih,
1: ke yang nak yang mosul membudayakan. Merokok itu kan salah nih.
0: Salah, itu. Betul.
1: Masa rokok dibudayakan?
0: Benar. Gue pun tidak setuju karena asapnya ini merugikan pernafasan sekali. Ya.
1: Otomatis juga yang tidak merokok itu ikut dia ningkrung di situ, dia otomatis kena dia.
0: Iya, betul. Menghirup asap rokok.
1: Menghirup asap rokok, Niko. Niko namanya perokok pasif.
0: Betul. Nge, Niko pun.
1: Niko pun... Nah, belum tiang pun mengalami gitu beli kandung tiang sendiri. Dia senang malam-malam nongkrong sama temannya sebelum tidur. Teman-temannya kumpul jak daso yoga di diana dan merokok. Tadi ini dia kena perokok pasif paru-parunya yang diserang.
0: Iya betul.
1: Kita sambil lampun meninggal mungkin belum tiang.
0: Iya ratu. Mungkin wenton akibat yang lain nih Bu Eka.
1: Iya Niko sampun efeknya bagi orang yang tidak merokok senang ningrung sama orang-orang yang senang merokok. Niko akibatnya perokok pasif namanya Niko. Makanya Niko ya Niko makin agak tenyidang memang tuh nih. Orang senang tuh merokok. Dian dia bilang lebih baik kuning sing manasi daripada sing
0: merokok. Oh, wenten sane berstatement atau mengucapkan sekali Niko nge.
1: Bukan pun Niko karena rokok Niko identik dengan kopi.
0: Oh, iya.
1: Kalau dia senang merokok pasti juga senang ngopi.
0: DJ nak nongkrong wenten weda wenten kopi. Tapi biasanya Bu Eka niki ya nampun manggihin asap Niko ten ngangen masker minap Niko Bu Eka.
1: Oh, ngangen, makin ngangen. Niki kong biang seri nyarang.
0: Oh, nge, seksama tuh biang.
1: Rokok, gitu. Tapi enak mau sen, kengen mah nemang ya. rokok itu terus berproduksi. Ragoman izinnya juga ada itu kan kentengnya.
0: Betul.
1: Dia juga bayar bayar mahal juga ke pemerintah itu matinya masuk kas itu. Yang juga memang Irago pilih. Kayaknya emang nggak merokok, dadah rokok nu terus ada.
0: Iya, sadar dumun yang sampun wentan dampak yang dirugikan kan sadar dadosnya Bu Eka nge.
1: Makanya Rago tuh mungkin nampun tinggal nak merokok nu ampunan, Riko kumpul-kumpul. Soalnya asapnya itu memang keras sekali.
0: Iya, berarti Bu Eka selain tempat kumpul, ring widangan Bu Eka, ring jalanan, wentan ten kadang iki pengendara manggihin ngerokok kenten ketika mengemudi.
1: Wentan siup rokok, nanya ben yang limana duur
0: sekarang. Biasanya sisa sisa napi wasan nih kang ya percikan-percikan nih ke Bu Eka ngap tangan gue nggak kadang yang keni nih ke yang dong tegur ya, dia lebih tua sepertinya kentang kadang Bu Eka
1: sebenarnya kan nah mungkin kan ampun ada larangan di tempat-tempat alter bis nih kan tidak
0: boleh
1: misalnya kita nunggu bis jalur yang kemana kan tidak boleh merokok.
0: Iya benar-benar
1: sebenarnya tempat-tempat tertentu untuk merokok apalagi di rumah sakit kan gitu nih.
0: Betul sekali
1: parkiran rumah sakit kan udah dilarang tapi ada saja orang itu seberapa orang tuh merokok di situ gitu loh.
0: Kadang berkumpul kentan nge padahal sebenarnya sampun uning kawasan bebas rokok tapi tetap merokok Bu Eka nge. Mungkin apa sih yang Bu Eka ingin sampaikan kentannya bagi orang memang perokok aktif, kentannya lebih peduli juga terhadap orang-orang sekitar. Sapa napi Bu Eka Duros?
1: Entiti yang mana niki mewah atunge niko tergantung kesadaran orang-orangnya gitu. Ibu di rumah enggak ada sih.
0: Ya bebas asap rokok Bu Eka nggih.
1: Karena berhubungan langsung dengan tamu kan enggak boleh merokok.
0: Betul.
1: Kalau tamu dia merokok dia cari tempat terpencil misalnya dia berkunjung ke Kintamani. Ke tempat-tempat wisata dia cari tempat yang terpencil untuk merokok habis itu dia buang langsung dia pergi lagi gitu. Itu kesadaran dia sendiri kan.
0: Iya.

0: Kemudian Raja Rurung Butet Kendri sarang Pak Yan Gawi Rajang Semang Niki nggih kene. Semua ada dong gak?
1: Semua wali Ibu.
0: Santi. Oh.
1: Nggih, betul nggih. Penikah Bu Eka kesadaran diri sendiri, pabrik rokok pun masih ya sampun napi nggih. Ya rakalan resane sampun aktif merokok bertahun-tahun kenten nggih kalau memang tidak bisa lepas ya harus sadar rumun mang dan enten juga orang lain menghirup asap rokok yang memang dihasilkan dari semeton kantan nge dari diri sendiri. Jadi ampun yang sampai merugikan napi wasane kesehatan orang lain kantan nge. Sama-sama kan masing-masing tempat umum sampun wenten ruangan khusus untuk merokok, jadinya pemerintah atau memang perusahaan-perusahaan nika sudah menyediakan nge fasilitas untuk orang-orang yang benar tidak bisa lepas dari rokok kantan nge. Jadi dimohon kerjasamanya semeton nge untuk tidak merugikan pernafasan orang-orang sekitar nge. Suksema Bu Eka Rakelan Teresan yang lianan durus peniki kita bersama-sama budaya menekan perilaku merokok nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Inge, Om Swastiastu, Titiang, gak nge sarang sirah niki dumun.
2: Pak Eka niki.
1: Pak Eka, nge, Bu Eka, batu bulan. Mungkin
2: ya, Pak. Mambal.
1: Oh mambal, niki berarti dajan-dajan gianyar niki. Etan
2: mambal
1: dauh-dauh nenge dajan-dajan den pasar berarti niki.
2: Yang di pekannya di Pakuan.
1: Oke, entan madolan napi Pak Eka.
2: Yang
1: madolan Pak Eka napi pekubon apa pasar?
2: Yang cene, yang kering cene, yang tinggi itu sampai Surabaya.
1: Oke, entan Pak Eka mungkin bisa didekatkan sedikit, nggih, mang de jelas niki gua nggih pirang.
2: Kalau tiang sih nggak pernah merokok.
1: Nah, niki kalo harus
2: saya
1: iya ditiru niki. Berarti sama sekali tidak.
2: Merokok itu kan memang bahaya.
1: Bahaya betul, setuju.
2: Kemudian dulu di BRI kan manpani memang sering-sering merokok. Kedua, bisa dua kepat. Akhirnya sih yang kasihan nggak apa lama umurnya udah nggak ada dia. Nah, niki baru tetangga yang sang tiang sih. Termasuk umur sekitar paling 50 kurang 48 lah kurang. Iko anu padane merokok itu keras sekali nih kok. Baru tiangnya tuang nih kok orang yang hampir merokokku kan. Ibuku bukain beberapa kini kan. Baru dia ngomong gitu pun masuk rumah sakit. Bebas kerasnya nyedang kini nganu apa namanya. Menahan kalau tidak merokok sih kadang kecanduan ya nanti.
1: Oh berarti
2: baru beberapa hari ini kan 7 hari ini.
1: Geng berarti Pak Eka ini sampai memperingati salah satu orang yang merokok kan tanpa ekangnya dan kejadian tiba-tiba sampun masuk rumah sakit kan tanpa ekangnya ternyata bisa membuat kurus ternyata Pak Ekangnya kalau merokok Pak Eka.
2: Ya.
1: Berarti fisiknya juga kelihatan untuk perokok aktif terlihat kurus, lebih kurus dari biasanya kata Pak Eka.
2: Kelihatan
1: gitu. Oh, iya.
2: Ini berulang-ulang kali pernah yang memisan. Jangan merokokku, tolonglah aku, kasihan yang lihat.
1: Iya, kehilangan berat badan dadosnya Pak Eka nggih.
2: Iya. Paru-parunya yang katanya dokter.
1: Nggih, paru-paru pasti nih ke terkena di tapi, mungkin risiko paru-parunya lebih keras nih sakitnya kalau perokok aktif. Nggih, napin.
2: Yang tadi di radio. Dong rokok Kak anu-anu itu yang sering dengar. Memang dilarang di Islam pun sudah banyak yang cerita. Tapi kenyataannya kalau rokok itu sehat yang sering di Surabaya di Jakarta itu. Rokoknya kan kalau itu sampai tutup waktu yang kalau gunggeknya di Kediri itu ribuan puluhan ribu loh pegawai yang lebih sempurna di Lamongan saya lihat ada di harusnya kan sempurna udang garam opet.
1: Ampura Pak Eka ampun nyebut merek minum niki nge.
2: Oh nge
1: tan kenapa nge tan kenapa Pak
2: ya itulah kan itu kerja kalau itu sembilan waktu yang juga berpikir pajaknya berapa itu
1: pajaknya geng ya Wenton mungkin sisi yang lainnya geng
2: sekarang ini tergantung terhadap apa namanya

0: sebagai manusia atau sebagai orang itu harus bisa membela. Kita harus pakai itu atau tidak itu. Kita tergantung. Baru dibilang gini, kita gini, kita tidak. Ya itu aja gitu.
1: Inge, siap nih ke Pak Eka informasinya nih. Terus perhatiannya juga untuk orang-orang sekitar Pak Eka nge. Samunake niki perhatiannya nih untuk orang-orang sekitar, terutama keluarga Pak Eka. Mungkin Pak Eka apa yang ingin disampaikan untuk perokok pasif? Mungkin gunakan giat lebih masker, napi wasai masker lebih giat. Samunapi Pak Eka.
0: Kalau tiang sih, kalau rokok itu boleh merokok, tapi ya atur lah dengan kesehatan. Nah itu aja.
1: Yeah.
0: Kalau kita sudah tak memungkinkan, kenapa kita paksa deh?
1: Iya, benar. Nah,
0: itu kan caranya banyak, mungkin minum pasir, ya, apa namanya itu, bagaimana disuruh, jangan rokok pak atau ibu harus begini, kan dokter yang sarankan. Kita tergantung kesadaran kita aja. Kalau tidak merasa tidak memuat badanku, kenapa dipaksa? Itu aja.
1: Siap pak.
0: Kepada pribadi kita gitu. Ya itu aja.
1: Inge, siap Pak Eka. Bagi-bagi ke pirang nih ke sarang sematan sami bahwa bahaya rokok sampai sejauh nikeng ya, membahayakan diri kita sampai bisa ya paru-paru menjadi rusak, awalnya bersih kenton Pak Eka nge, jadinya yang menang rokok ya kesehatan pun terancam. Inge, sukses medahat nih Pak Eka perhatiannya nih.
0: Pun sehat dong gak?
1: Astung karo gongnya ampun lah Mik enak Niki. Pasti ya, Pak Eka mireng suara gongnya agak berbeda nge. Aduh.
0: Kalau menegasi mudah-mudahan ya gong gak sehat.
1: Astung karo.
0: Cepat sukses ya dapat S1.
1: Astung karo Pak Eka, doa terbaik Niki. Semangka dimangkin. Pantas cuaca cerah Niki semeton mendoakan yang terbaik. Talar Pak Eka Niki status sehat, murah rezeki, lancar pekerjaannya nge.
0: Om santi.
1: Inge suksemu niki Pak Eka uratiannya ne majeng semetan sami dados merokok tapi pahamlah di mana merokok, kapan waktu merokok dan minap niki harus lebih diperhatikan strategi nge rekelan rai untuk menciptakan budaya yang sehat dan juga bebas dari asap rokok yang komprehensif minap niki yang bisa diterapkan selain perubahan norma di lingkungan terdekat, penguatan regulasi kawasan tanpa rokok, mungkin dari pembatasan iklan juga, menekan promosi sekadi RRI Pro 4 niki wenten sampun ILM kentan nge stop merokok. Kanti Bu Eka uning isine kentan nge ika ne idah ne ton kentan Bu Eka mali jubas kepirang sarang-sarang nge sapun api napi wasane iklan nge ring Pro 4 RRI Denpasar sampun ke karyanin. Mogi-mogi je niki menjadi napi wasane bantuan untuk semeton suami agar lebih sadar paham bahwa merokok niki bisa mengancam kesehatan nge. Dan juga wenten edukasi kampanye kesehatan niki salah satu juga strategi komprehensif yang dapat sekali diterapkan untuk menciptakan budaya sehat dan bebas dari asap rokok. Selain niki wenten pendekatan medis dan juga psikologis, nah konseling berhenti merokok, nah ternyata niki wenten minap niki layanan klinik yang menyediakan kantornya konseling untuk berhenti merokok yang didukung oleh tenaga profesional. Wenton Taler manajemen stres dan juga pengalihan. Nah, tidak semata-mata niki kita memojokkan orang yang merokok kan. Wenton niki yang merokok tapi sampun selesai karena sadar akan keluarganya yang ingin terus kita umur panjang ten kentan nggih. Jadinya niki mengalihkan minap dengan mengkonsumsi manis-manisan permen karena kan sering napi wastane nggih raklandre sering wenton yang dikonsumsi di dalam mulut kentangnya setiap menit, jadi permen bisa dialihkan kentangnya. Atau niki berolahraga dengan rutin, meditasi, mengatur pola makan yang baik dan tentunya wenten dukungan keluarga tercinta nggih. Nika dumun nggih rekelantre strategi komprehensif yang bisa sekali diterapkan secara sederhana untuk membantu minap niki meringankan, mengurangi kentangnya, tidak bisa nggih tiba-tiba langsung stop kentangnya, tapi mengurangi pelan-pelan nggih rekelantrai untuk menekan perilaku merokok. Kita tekan tapi tidak bisa stop kentangnya, tapi kita tekanlah perlahan-lahan kentangnya, kita kampanyekan perlahan-lahan bangde kesehatan tetap terjaga nggih. Rekalan rai male jebas gongnya lantaran male informasi bau sane gongnya sinda kutip saking alo dokter.com.
2: Katanya kalau nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Di hari penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya, Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tapak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ingga Ira Hajeng Rakelan Rai Gongnya Sina Muali Nyerengin Semeton Sami Ring FM 106.4 MHz Lan AM 1206 KHz Gesa Pasang Radumu Niki Semeton Sani Kantun Nyerengin Ring WhatsApp 4 Aji Putu Widya Om Swastiastu Aji Sapun Api Gatra Rahajeng Muali Rahajeng Rahina Suci Purnama Sasi Sadeng Nge Muali Aji Pastega Sampun Wusan Maturan Niki Nge Talar Kangga Nah Niki Kak Titiang Widengan Pekambingan Sapun Api Gatra Rahajeng ge, rahajeng tugas semoga tata kena lan rahayu. Semangat lan merdeka. Sapun api niki Bu Vera. Jagi nyangkra bulan Bung Karno, talar nge Bu Vera harus selalu nikang merdeka, merdeka, merdeka. Ton kantan ibu nge, sekali mangken harus merdeka nge rakelan rai melanjuti perjuangan para pahlawan semeton nge talar puniki nge menjaga kesehatan juga salah satu bentuk menghormati pahlawan karena generasinya kantan nge selain nge Rakelan Rai fokus pada prestasi kesehatan juga lebih utama. Ni Ayuna sapun api ni Ayuna Rahajeng Mawali diboge sareng sami tetekena ngemargiang Sudarma. Driki cuaca cerah gongnya astung kada cerah talaring hayam uruk mungkin sampun cerah nge. Inge Kak Angga suksema niki sampun nelpon. Yening jagi on air langsung ke line telepon 0361223361 nge. Sane mungkin tu Biang Sri kekeran sampun nyarengin Mawali Biang Sri tan presiden munggah tan kenapi kari bungkus tapi niki gongge inge magi-magi masari tu Biang. Wenton taler mau rai pun niki batu kanik sampun nyarengin gongge Cynthia suksema niki mau rai wenton taler Kak Nayira niki nge lo tunduh ubut rahajeng rahina suci pernah Mawali Rahayu sarang sambinge Wenton taler Pak Diar Segianyar satu nyaringin mausan ini topik nge titian enten merokok gangge karena seneng olahraga. Nah salah satu niki nge olahraga juga menjadi napi wastane rakelan rai kegiatan yang paling menyehatkan kantor nge dan pastinya lupa atau terhindar dari hal-hal yang memang merugikan diri sendiri maupun orang lain termasuk dari perilaku merokok. Suksuma niki Pak Diarsa ngiring kita gaungkan bersama-sama bahwa asap rokoknya niki semeton nge yang berbahaya untuk kesehatan. Tukakia niki sampun nyaringin suksuma dehat niki tukakia mogi statekena taler puniki semeton titi yang ring Facebook wenton jasane munggah niki nge. Niki semeton sane pasif kantan nge sane kantan nyaringin ring berkomentar Facebook ke mantan wenton Pak Okom liarta suksema niki widangan padang sambian Kak Tiara saking belabatu nge malu jebos kenge lantrang niki sapa sangra ini informasi dumon nge rakelan rai nah minap niki sebagai perokok aktif kantan nge kan sangat diperlukan sekali pola makan kaya nutrisi terutama niki antioksidan untuk melawan kerusakan sel akibat paparan racun dan juga nikotin. Jadi niki gue nggak sarankan kantor nge dari panduan pasti ke alodokter.com niki wento beberapa rincian konsumsi makanan yang sangat dianjurkan untuk perokok aktif dan juga pasif kantan nge karena kan keduanya niki disarankan untuk meningkatkan asupan makanan tertentu menghindari pantangan tertentu demi menjaga apa menjaga fungsi paru-paru serta kesehatan tubuh. Yang pertama niki buah kaya vitamin C, wenton buah jeruk, jambu biji dan juga nanas nge. Sayuran hijau, wenton bayam, brokoli, lan kale. Wenton talar makanan mengandung vitamin E, kacang-kacangan dan juga alpukat, makanan kaya beta karoten, wenton wortel dan juga labu. Dan nika makanan yang sangat dianjurkan. Apakah wenton niki gongge makanan yang memang harus dihindari atau dibatasi oleh orang yang dikategorikan perokok aktif dan perokok pasif? Nah wenton ternyata niki gongge tidak dianjurkan atau dibatasi. Boleh tapi dibatasi kenten nge. Atau kalau bisa niki semeton sama sarang sami dihindari untuk mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan juga kolesterol, kurangi gorengan maupun daging olahan. Talar makanan manis berlebihan juga dihindari atau dibatasi karena niki bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh dan juga memicu peradangan. Yang sampun ngerokok disarankan untuk dibatasi juga untuk alkohol kentang nge karena dapat sekali mempercepat penyerapan racun nikotin dan mengganggu sirkulasi darah di organ pencernaan. Talar adalah niki kebiasaan yang penting dan mudah sekali dilakukan. Kentan nge kan mungkin menonton tumbler jek bekel atau ya. Kentan nge air putih diperbanyak untuk membantu proses detoksifikasi tubuh dan juga menjaga kelembapan saluran pernafasan. Dan kurangi sekali konsumsi kopi berlebih jika sampun merokok nge, karena dapat sekali memicu dehidrasi. Sebaiknya diganti dengan asupan cairan sehat. Minum niki sekali teh hijau sane kaya antioksidan. Informasi puniki sane gue nge Cynthia kutip saking hellosehat.com.
1: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.